wa ali. Kemudian memintalah kepadanya kebutuhanmu, sebab sesungguhnya Allah terlalu mulia untuk dimintai dua kebutuhan, lalu Dia hanya memenuhi salah satunya dan menolak yang lainnya. Sebaliknya, Allah pasti akan memenuhi kedua kebutuhan hamba-Nya itu. Carilah perlindungan kepada Allah Ta'ala dan mohonlah kepada-Nya agar memilihkan yang terbaik dalam urusan-urusanmu. Sebab sesungguhnya Dia tidak akan menelantarkan orang yang mencari perlindungan kepada-Nya, dan tidak akan merugikan orang yang memohon pilihan kepada-Nya.

0: Sarah Fortuna.
1: Oke, selamat pagi.
0: Ya, bertemu lagi nih di hari Sabtu tanggal 12 September 2026 bareng Sis dan juga Mbak Ispa ya, sampai nanti di jam 9. Oke, dan juga nih untuk lagu perdananya punya dari Panton Kasmaran, Kenceng euy.

0: Saudara Fortuna.
1: Iya.
0: Ada berita apa nih ya hari ini?
1: Oke.
0: Suka bikin deg-degan ya kalau baca-baca berita tuh karena ada-ada aja gitu ya.
1: Terlebih
0: unik-unik
1: dengan peristiwa ini ya, Sulis, apa namanya? Rekan jurnalis kita yang sampai saat ini belum ketemu ya.
0: Iya.
1: Masih terus pencarian untuk para jurnalis kita yang hilang saat liputan erupsi Anak Gunung Krakatau. Mudah-mudahan sih, kita berharap dalam kondisi apapun yang terbaik menurut Tuhan, insya Allah Allah pertemukan. Meskipun memang hasilnya sangat membuat kita sedih gitu ya, tapi paling tidak Ispa yakin keluarganya amat sangat menantikan keberadaan mereka.
0: Pasti,
1: gitu ya. Seperti ada berita pagi hari ini ya.
0: Ada apa tuh, Baisa?
1: Di mana solidaritas jurnalis Sukabumi untuk 5 wartawan yang hilang saat meliput erupsi Anak Krakatau.
0: Iya.
1: Kekeresekan enggak, Sai?
0: Kekeresekan.
1: Kesek ya.
0: Kenapa ya?
1: Asa tidak enak gitu tadi telinganya. Oke, aman ya?
0: Aman.
1: Baik, puluhan jurnalis dari kota dan Kabupaten Sukabumi menggelar doa bersama dan menyalakan lilin sebagai bentuk solidaritas terhadap 5 wartawan yang hingga kini belum ditemukan setelah dilaporkan hilang saat menjalankan tugas peliputan erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan kegiatan tersebut juga berlangsung di halaman Gedung Juang 45 Kota Sukabumi pada Jumat malam ya. Berarti tadi malam. Eits, bentar kita.
0: Nah, aman.
1: Oke. Doa bersama dan penyalaan lilin diikuti para jurnalis dan tentunya sejumlah organisasi ya, diantaranya Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Korda Sukabumi, Persatuan Wartawan Indonesia, terus Persatuan Wartawan Indonesia Kota dan Kabupaten Sukabumi, Aliansi Jurnalis Independen, Bandung Biro Sukabumi, serta sejumlah insan pers lainnya.
0: Iya.
1: Suasana berlangsung hikmat di mana para jurnalis berkumpul dan tentunya bersama-sama memanjatkan agar 5 rekan mereka yang tentunya masih pencarian ditemukan dalam kondisi selamat. Semoga berharap selamat ya, selalu pastinya.
0: Betul.
1: Kita berharap selamat yang tapi
0: terbaik,
1: Allah lebih tahu yang terbaik ya.
0: Nah.
1: Ketua IJTI Korda Sukabumi Raya, Kang Apit Hairuman mengatakan kalau kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas sesama jurnalis khususnya terhadap rekan-rekan yang tengah menjalankan tugas jurnalistik di tengah bencana erupsi.
0: Betul.
1: Menurutnya para jurnalis di Sukabumi juga masih menyimpan harapan besar agar 5 wartawan yang tentunya dilaporkan hilang dapat ditemukan dalam keadaan selamat dan kembali berkumpul bersama keluarga. Amin. Semoga ada keajaiban ya Allah. Dan Pak Kang Apit juga menegaskan doa bersama tersebut sekaligus menjadi bentuk dukungan moral kepada keluarga para jurnalis yang hingga kini masih menunggu kabar mengenai keberadaan anggota keluarganya. Ya. Dan dalam kesempatan yang sama tentunya Kapolres Sukabumi Kota AKBP Pak Sentot Kunto Wibowo turut menyampaikan rasa duka dan keprihatinannya atas hilangnya 5 wartawan tersebut. Dan meski demikian, dia menegaskan bahwa harapan agar 5 wartawan tersebut dapat ditemukan dalam keadaan selamat masih terus dijaga. Dan Pak Sentot juga mengatakan kegiatan doa bersama tersebut menjadi momentum untuk menunjukkan solidaritas antar kepolisian dan insan pers di tengah musibah yang tentunya menimpa rekan-rekan jurnalis. Dan beliau juga berharap doa yang dipanjatkan bersama dapat menjadi penguat bagi keluarga dan seluruh rekan jurnalis yang saat ini tentunya masih menanti kabar mengenai 5 wartawan tersebut. Mudah-mudahan ya,
0: doa
1: apa yang kita panjatkan,
0: betul,
1: Allah langsung ijabahkan secepatnya ditemukan dalam kondisi selamat.
0: Amin ya. Dan juga nih dari Sukabumi Today, seorang wanita terjatuh dari jembatan Cikarang Girang, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi setelah gamis yang dikenakannya diduga tersangkut dan terlilit gir serta rantai sepeda motor. Peristiwa terjadi pada Minggu 6 September 2026 sekitar pukul 3.45 waktu Indonesia Barat. Korban yang dibonceng suaminya terlempar dari jembatan dengan ketinggian sekitar 30 meter hingga tercebur ke sungai. Beruntung korban masih dalam keadaan sadar dan sempat berusaha berenang ke tepian sebelum akhirnya dibantu suami serta warga. Anak korban yang masih balita juga dilaporkan selamat ya. Aduh, ada-ada aja ya, apalagi kalau yang pakai baju gamis ya,
1: itu
0: yang panjang-panjang, kalau naik motor kalau bisa pakai celana lah ya.
1: Hati-hati untuk para ibu-ibu, mak-mak, wanita di saat kita naik kendaraan motor roda 2 diharapkan untuk menyesuaikan pakaiannya.
0: Betul.
1: Jangan terlalu panjang, kalau gamisnya sampai menjuntai, menyapu-nyapu lantai.
0: Nah, ya, seperti
1: kalau
0: itu.
1: Kalau perlu pakai legging dalaman, angkat tuh jamis, gamisnya gitu. Tapi
0: itu.
1: Kita pakai dalaman kan?
0: Iya, pakai legging ya.
1: Kalau perlu sih ganti dulu aja deh pakai celana yang biasa ya.
0: Karena sering terjadi
1: aman.
0: Ya.
1: Nah, itu kejadian
0: sering
1: kadang.
0: Melihat. Betul.
1: Kadang juga kerudung yang menjuntai panjang bisa.
0: Jadi kena rantai motor
1: betul
0: mungkin ya.
1: Betul sekali, apalagi motornya yang masih ada rantainya.
0: Seperti itu ya. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi pengendara motor agar memastikan pakaian panjang tidak menjuntai atau berisiko tersangkut pada roda maupun rantai kendaraan. Ya, Saudara Fortuna. Jadi seperti itu, kita harus menyesuaikan
1: betul,
0: gitu ya pakaian
1: berhati-hati.
0: Kita.
1: Terkadang betul. Nih misalkan sang pemotornya udah ngasih tahu bilang ibu untungin, tapi kan kekoh si ibu tehnya.
0: Namanya juga ibu-ibu.
1: Nah, lebih baik
0: ibu
1: kita
0: ya
1: pakai legging atau daleman aja, angkat aja tuh yang menjuntainya.
0: Mungkin pengennya terlihat anggun kali Mbak Ispa, gak mau.
1: Iya.
0: Dibuka-buka seperti itu ya.
1: Dan Ispa yakin Pak Rama juga lebih lebih tahu ya, karena
0: pasti
1: keselamatan
0: nomor selain, satu ya.
1: Itu dia.
0: Gaya nomor kesekian aja. Oke, ibu-ibu. Aku punya lagunya dari Dewa nih, 19. Satu, keinjirannya.

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
3: Hai semua.
4: Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?

0: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
1: Emang bedanya apa?
0: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
0: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
1: Hah?
0: Apalagi sekarang ekstra 20%.
1: Ekstra 20%?
0: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks, Ril.
0: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
1: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
0: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
0: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi 2.
5: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya, berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
5: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
4: Dari Wings Food.
7: Hi Glitz, we are Glitter.
8: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
9: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
10: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
9: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
10: Tinggal seduh. Langsung slurp.
9: Kuah gurihnya bikin lagi.
11: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
10: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
9: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapnya tuntas.
11: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
10: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
8: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
10: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
12: Jadi gitu ceritanya.
13: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
12: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
13: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
12: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
13: Kenyal mie-nya maksimal.
12: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
13: Oi.
12: Jadi gimana?
13: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
12: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
14: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
15: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
14: Iya, Di.
15: Bang, beli sabun krim ekonomi.
16: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
17: Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
15: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
14: Bu, dapat hadiah umroh.
18: Alhamdulillah.
19: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
15: Terima kasih sabun krim ekonomi.
16: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
17: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Wings Care.
4: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
0: Ariel. Hai semua.
2: Eh Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
0: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
20: Emang bedanya apa?
0: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
0: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
20: Hah?
0: Apalagi sekarang ekstra 20%.
20: Ekstra 20%?
0: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks Ariel.
0: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
20: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
0: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
0: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
17: 90,7 FM.

0: kembali lagi ya di acara Shell Hebewara. Aduh, mohon maaf nih abis
1: lakukan tugas-tugas
0: dulu.
1: Harus menakan.
0: Betul sekali ya. Kita lihat nih ada berita terupdate apa.
1: Keresek gak?
0: Keresek. Nah ya. Nah, dikutip dari Sorot Dunia Media, polisi telah menangkap sejoli pengubur bayi baru lahir di area perkebunan Dusun Kropoh, Desa Duren, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Bayi diduga sempat hidup dan terindikasi meninggal karena kekerasan. Kasat Reskrim Polres Semarang AKP Bodia Teja Lelana mengatakan kedua pelaku diketahui seorang laki-laki berinisial WAP 19 tahun dan perempuan di bawah umur berusia 17 tahun. Mereka diamankan di wilayah Bandungan, Kabupaten Semarang. Keduanya memiliki hubungan pacaran. Diamankan oleh Satreskrim Polres Semarang dan Unit Reskrim Polsek Bandungan pada Jumat 4 September 2026, kata Bodia. Saat dihubungi nih pada Minggu 6 September 2026, Bodia menjelaskan bayi yang ditemukan dalam kondisi terkubur itu dilahirkan pada Selasa, berarti 5 hari setelah melahirkan. Selang 1 hari kemudian bayi tersebut dikuburkan di area perkebunan Dusun Kropo. Perempuan itu melahirkan secara diam-diam pada 1 September 2026, kemudian dibawa oleh pasangannya untuk dikuburkan di area perkebunan pada 2 September 2026. Dari hasil pemeriksaan tim medis, Bodia mengungkapkan bayi tersebut sempat hidup usai dilahirkan. Ada dugaan kekerasan terhadap bayi yang ditangani sebagai penyebab kematiannya. Berdasarkan pemeriksaan tim medis Rumah Sakit Bayangkara Semarang, bayi diketahui sempat lahir dalam keadaan hidup ditemukan karena adanya kekerasan, mungkin jadinya meninggal dunia ya, karena dia lahirnya tuh prematur gitu Mbak, jadi belum 9 bulan tapi udah dipaksa keluar sama si dua remaja ini.
1: Aduh.
0: Ya, dan kemudian ditemukan kuburannya oleh bapaknya sendiri. Ya, kejahatan tuh pasti terungkap ya, apapun bentuknya gitu.
1: Betul sekali. Betul. Lambat laun yang namanya kejahatan pasti akan menunjukkan kebenarannya. Iya,
0: dan juga diketahuinya oleh keluarganya sendiri. Aduh, gitu. Iya. Kebayang enggak perasaan orang tuanya seperti
1: anak-anak
0: apa gitu
1: zaman
0: ya.
1: Zaman sekarang kah ini?
0: Betul ya.
1: Sungguh miris sekali.
0: Cowoknya 19 tahun dan juga wanitanya 17 tahun di bawah
1: tua
0: umur.
1: Harus tetap pantau perkembangan putra-putrinya, pergaulannya ya. Jangan sampai kebablasan. Nah. Aduh, doe.
0: Enggak ada celah ya. Nanti juga ada waktunya ya, Mbak. Sabar aja gitu. Oke, nih dari Mbak Isma ada apa?
1: Oke, dari Isma sendiri di sini ya, mengenai rumah warga Cidadap tertimpa pohon karet. Iya, BPBD Sukabumi salurkan bantuan material. Enggak kebayang ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukabumi memberikan bantuan kepada warga yang rumahnya tertimpa pohon karet akibat angin kencang di Kampung Cikondong, RT 003, Cikondang. RT 003 RW 002 Desa Cidadap, Kecamatan Cidadap, Kabupaten Sukabumi. Peristiwanya terjadi sekitar pada hari Minggunya ya. Karena ini beritanya ditayangkan kemarin Jumat 11 September. Ini kejadiannya di tanggal 6 hari Minggu. Berarti minggu lalu ya, sekitar pukul 11.30 setengah 12, saat itu angin kencang menerjang wilayah Desa Cidadap hingga menyebabkan sebuah pohon karet tumbang dan menimpa rumah milik Rohimah, 63 tahun. Akibat kejadian tersebut, bagian bangunan rumah serta sejumlah barang milik korban juga mengalami rusak ya atau kerusakan. P2BK Cidadap, Padika Diki Hilmawan mengatakan kalau BPBD Kabupaten Sukabumi telah memberikan bantuan berupa bahan bangunan atau material yang tentunya dapat digunakan untuk memperbaiki rumah korban. Menurutnya bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban korban setelah rumahnya mengalami kerusakan akibat tertimpa pohon. Dan Padika juga menambahkan kalau peristiwa pohon tumbang tersebut terjadi saat kondisi cuaca di wilayah Cidadap dilanda dengan angin kencang. Pohon karet yang berada di sekitar rumah kemudian tumbang dan menghantam bangunan. BPBD bersama unsur terkait juga harus melakukan penanganan dan pemantauan terhadap kondisi warga terdampak bencana di wilayah Kabupaten Sukabumi, terutama pada saat terjadi cuaca ekstrim yang tentunya berpotensi menimbulkan pohon tumbang maupun kerusakan bangunan.
0: Aduh.
1: Iya.
0: Kencang gitu ya.
1: Yang namanya cuaca memang kan tidak bisa ditebak.
0: Betul,
1: ya.
0: Ditebak.
1: Tiba-tiba angin kencang. Betul.
0: Ya.
1: Tiba-tiba hujan. Tapi paling tidak kita jangan putus akan selalu berdoa ya, nah, untuk memohon perlindungan dan penjagaan ingat dari
0: sama
1: Tuhan.
0: Yang di atas gitu ya.
1: Betul, sama Allah SWT atau Tuhan betul. Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan masing-masing.
0: Tentunya, ya. Oke, Mbak Ispa punya lagu dari Dewa 19 nih, Risalah Hati, Kenjereng FM.

0: Podcast.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh,
6: langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras, gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie

0: sedap ramen, yes.
1: Diseruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishii.
1: Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
1: Hai,
4: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari mie sedap
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Beli ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
9: Bu, dapat hadiah umroh.
10: Alhamdulillah.
11: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.

0: lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
0: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
0: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
0: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food
4: 90,7 FM.

0: Sore Fortuna masih di acara Cewek Bewara ya. Langsung aja kita bacakan komen nih dari WhatsApp-nya.
1: Komen WhatsApp-nya silakan nanti disusul sama Facebook ya.
0: Dari Bang Zan, sekarang selamat Hari Radio Nasional, selalu jernih, selalu setia, tetap dekat di hati. Selamat pagi, selamat bertugas buat Mbak Ispa Dahlan sama Mbak Sulisnya. Tetap sehat, semangat, Fortuna FM tiada duanya, Fortuna FM 90,7, Fortuna FM genjreng ai tetap serah di Fortuna FM. Dan juga di Pak Ben-nya nih. Pagi buat Mbak Ispa, genjreng ai celah bara Fortuna FM, genjreng Mbak Ispa.
1: Genjreng kan, ya. Dan udah?
0: Udah,
1: kita ke Facebook ya. Ada Mas Irul, Waalaikumsalam.
0: Halo,
1: selamat pagi, Bangkalan Madura Jawa Timur hadir. Terus juga ada Rahman Diski, warga kampung Banten, Diski Medan Horas, korban fitnah Das, Waalaikumsalam. Celah Bewara Fortuna FM genjreng euy. Semangat-semangat buat semuanya, metugas Teh Ispa Teh Sulis. Sampai tuntas berkah buat semuanya. Terima kasih. Marin juga ya, Waalaikumsalam. Di sini temu lagi barengan Celah Bewara di Fortuna FM genjreng Ekon hadir nih. Saya selalu Neng Is juga Neng Sulis. Amin, doa yang sama untuk Mama Rindo ya.
0: Dari Teh Olive juga nih. Assalamualaikum Celah Bewara Fortuna FM genjreng euy. Pagi buat Teh Ispa sama Neng Sulis, semangat bekerja sampai beres, kalau beres hadir. Dari Teh Mel juga ya, udah komen lagi nih Teh Mel, Celah Bewara Fortuna FM genjreng euy. Assalamualaikum, selamat pagi buat Teh Sai cantik, baik juga Neng Sulistiannya.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabarnya nih? Semoga saya selalu puncak poem hadir genjreng euy.
1: Genjreng.
0: Bunda Cepi juga nih, pagi Celah Bewara Fortuna FM genjreng euy, hadir-hadir selalu, stay tune selalu katanya. Dan juga di channel Safari, selamat Hari Radio Nasional, selalu jernih, selalu setia.
1: Kemarin ya 11 September ya. Betul. Radio Nasional.
0: Dari Tumia Virgo juga nih, hadir Medan, Edi Santiki juga hadir si Gunung Musuh Banyu Asin Sumsel. Tumia Didawati juga, pagi buat Waisa sama Neng Sulis dan juga Mangkolainya nih, Warung Kuda hadir di Celah Bewara, pagi buat Mbak Ispa sama Neng Sulis, Radio Fortuna FM selalu genjreng.
1: Genjreng.
0: Dari 10 Lovers juga ya, Celah Bewara Fortuna FM genjreng, ay hadir
1: genjreng.
0: Salam genjreng buat pejuang receh, semoga laris manis di pagi ini juga buat kawan-kawan, kiwin-kiwin, pokoknya buat semuanya. Apa Ispa Sampangan juga nih, Genjer Bali hadir, Celah Bewara, Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam ya.
0: Dan dari Mas Irul juga mantap katanya. Oke.
1: Fitri Imut udah?
0: Sudah.
1: Udah semua berarti ya?
0: Oke,
1: aman. Mangkolai udah?
0: Sudah.
1: Siap, hatur nuhun. Dan akhirnya
0: gak kerasa ya, jangan lupa nanti akan ada acara Feminda dan Keluarga masih bareng Mbak Ispa dan juga tentunya sama Badian Egawati ya.
1: Terus ketemu jam berapa lagi?
0: Di jam 11
1: domisol,
0: acara domisol
1: ya, say. Oke.
0: Oke, langsung aja nih lagu pertama yang punya dari Rafina Gita
1: dan Ispa Dahlan juga
0: undur diri
1: mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru.

0: Ya, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi.
1: Genjreng. Aduh, sudah liburan nih.
0: Alhamdulillah ya.
1: Enak. Enak banget sudah liburan, kita ketemu lagi.
0: Iya, di Family dan Keluarga untuk hari ini Sabtu 12 ya.
1: Iya, 12 sekarang. September 2026. Mungkin hari ini Badian sama Ispa terakhir siaran ya.
0: Yeah.
1: Sampai nanti Ispa sampai jam 11,
0: yep.
1: Badian sampai jam 1, karena memang kita hari Minggu malam, bukan Minggu malam.
0: Senin subuh.
1: Ispa mungkin masih bisa siaran Minggu ya.
0: Yeah.
1: Iya. Kalau Badian enggak bisa karena libur. Jadi enggak ya. Jadi Badian langsung dari pokoknya 4 hari 3 malam.
0: Oh, jadi 4 hari 3 malam. Kita kemana, Mbak?
1: Ya, kita ke Yogyakarta. Mungkin kalau bos gak ada ini, pengen
0: tunggu aku
1: nyebrang
0: Jogja.
1: Kalau misalkan mendengar-dengar, kita kalau memang memungkinkan waktu belum ada lagi kabar event, jadi kita langsung nyebrang ke Bali.
0: Wow. Nah,
1: gitu.
0: Mudah-mudahan kita berdoa aja ya. Alhamdulillah.
1: Kita semua kru yang tersisa, yang baru-baru Sulis Tia dan juga
0: Bang Rido,
1: sudah diatur gawang. Katanya.
0: Semangat ya Sulis,
1: semangat
0: sama Bang
1: Rido. Jam 5 Sulis sampai jam 3. Dari jam 3 ke sono udah janjian ya. Tanggung jawab itu harus memang jangan gororong lagu, jangan itu dan ini pokoknya harus seperti biasa aja.
0: Ya.
1: Baik, terima kasih Dian Gawati,
0: Ispa Dahlan.
1: Dan Dian itu
0: dan juga keluarga.
1: Temanya apa tuh tadi teh?
0: Untuk pagi hari ini kita punya mari berada di tempat yang menghargai kita, Mbak.
1: Berada di tempat yang
0: menghargai
1: kita. Oke. Kita beri kesempatan Bang Perdana ya. Selamat pagi buat semuanya.
0: Pagi.
1: Kincreng

0: Baik, kita akan mulai dengan tema kita ya.
1: Iya.
0: Ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta.
1: Iya.
0: Udah enggak?
1: Udah aman.
0: Mm-mm. Baik, silakan Vespa.
1: Iya, ibu-ibu rumah tangga juga ada calon ibu rumah tangga dalam kehidupan. Tidak semua orang yang mendekati kita benar-benar menghargai keberadaan kita.
0: Iya.
1: Ada kalanya seseorang hanya hadir untuk membutuhkan bantuan, tenaga, pikiran, atau mungkin bahkan materi yang kita miliki. Namun ketika kebutuhannya selesai, keberadaan kita tidak lagi dianggap penting. Karena itu penting untuk mencari lingkungan, pertemanan, pekerjaan, maupun hubungan yang membuat kita merasa dihargai sebagai manusia. Bukan sekedar dimanfaatkan karena manfaat yang bisa kita berikan. Menghargai berarti mengakui nilai seseorang, menghormati perasaannya, mendengarkan pendapatnya, dan juga memperlakukannya dengan baik meskipun tidak sedang membutuhkan sesuatu darinya. Sebaliknya, hubungan yang hanya didasarkan pada kebutuhan seringkali membuat seseorang merasa lelah, tidak dianggap, dan juga kehilangan kebahagiaan. Dalam Islam mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki kemuliaan dan kehormatan yang tentunya harus dijaga. Firman Allah, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki nilai dan kemuliaan di sisi Allah. Karena itu tidak sepantasnya seseorang merendahkan dirinya dengan terus bertahan dalam lingkungannya hanya memanfaatkannya tanpa menghargainya.
0: Baik, terima kasih. Kita akan tahu bahwa kita berharga bukan karena sempurna, melainkan ibu rumah tangga kita berada di tempat di mana kekurangan kita diterima. Kita akan dihargai di tempat yang tepat, fakta yang kita butuhkan, orang yang bersyukur memiliki kita. Karena mau sebaiknya apapun kita, dia nerima setulus apapun kita, se-effort apapun kita, dan sekeras apapun perjuangan dan pengorbanan kita. Itu semuanya tidak akan pernah ada artinya untuk orang yang tidak tahu cara bersyukur memiliki kita dan tidak pernah pandai menghargai kita. Dimanfaatkan, kita dijelek-jelekan dan lain sebagainya. Tidak semua yang kasar itu buruk dan yang lembut itu baik. Kasarnya parutan ada gunanya. Dan ingat, lembutnya lumut bisa menjatuhkan. Ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga, semoga saja apa yang sudah kita lakukan, kita sudah benar di tempat orang-orang yang menghargai kita. Nanti kita sambung lagi ya. Kita akan berikan sebuah tembang untuk Anda. Terima kasih untuk Bang Len, untuk Pak Ben, Kak Ujeng Jai, Meliadi juga, Ibu Bung Sapuro, selamat pagi Ibu, apa kabar? Kemudian Marin, Laila Binangkit, dan juga ada Olivia Sinja, semuanya ya. Mami.

0: Nababarakbatan. Anay ni. Ada di kemarin. Udah berhenti. Istilahnya kan gini-gini kan harus diam ya. Tuh masih ada.
1: Kabel ini.
0: Kayaknya harus diganti ya. Silakan Mbak Ispa.
1: Iya, ibu, ibu rumah tangga juga ada calon ibu rumah tangga ya di sini untuk sebentar. Rasulullah SAW juga bersabda, seorang mukmin bagi mukmin lainnya bagaikan bangunan yang saling menguatkan. Hadis ini mengajarkan bahwa hubungan yang baik adalah hubungan yang saling menguatkan, saling menghormati dan saling memberikan manfaat, bukan hubungan yang berah sebelah ya maksudnya. Selain itu juga Allah memerintahkan agar manusia bergaul dengan cara yang baik dan bergaullah dengan mereka secara patut atau baik ya. Di dalam surat

0: Buatmu merasa tidak dianggap, jangan takut untuk melangkah. Carilah lingkungan yang menghargai usahamu, terus juga menghormati pendapatanmu atau menghargai yang namanya pendapatmu dan menerima dirimu yang apa adanya. Sebab ketika seseorang dihargai, ia akan tumbuh, berkembang dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi orang lain. Di mana kesimpulannya mungkin jangan hanya mencari tempat yang membutuhkanmu, tapi carilah tempat yang menghargaimu. Sebab kebutuhan bisa hilang sewaktu-waktu, sedangkan penghargaan lahir dari ketulusan hati. Dan ingatlah, Allah sendiri tidak telah memuliakan manusia, maka jangan biarkan dirimu terus berada di tempat yang membuatmu merasa tidak bernilai.
1: Baik, terima kasih ya. Ibu rumah tangga, carilah tempat di mana Anda dihargai, bukan dibutuhkan. Sebab banyak yang datang saat butuh, tapi lupa cara menghargai. Kesimpulannya bahwa Anda harus bisa-bisa memilih mana yang menghargai kita ketika kita menolong mereka, mana yang tidak menghargai kita. Jadi kita sudah menggarisbawahi, maka Anda nyahlah dari mereka yang tidak menghargai Anda, karena akan tidak nyaman ya, Mbak Ispa ya.
0: Betul.
1: Baik, kita langsung aja nih, sudah banyak kayaknya bagian ke FP juga, karena ini Bang Len panjang banget ya materinya. Coba kita kan ini. Baik, terima kasih Bang Len. Assalamualaikum. Waalaikumsalam pembina keluarga Fortuna FM Genjering. Selamat pagi, pagi Mbak Dian, Mbak Ispa.
0: Pagi.
1: Semoga pada sehat semuanya ya. Genjering Es. Selamat pagi semuanya, salam bahagia, selamat beraktivitas di akhir pekan. Selamat pagi juga untuk Lisna, Ibu Marwan, Ibu Balebat, Ibu Liliana, Mami Minok, Manini dan Mami Papi, Kamaman Apero, Marin, Olivia Senja, Korban Fitnah, Ateng-ateng Nurma Kuta Bali ya. Maman Jess, Citra, Yati Bali, Teh Ani Cijangkar, Ami Ani, Kang Santana, Waong, Kang Joko, untuk semua ya. Itu semua-semua saja yang sedang nyimak acara ini, semoga bermanfaat. Itu kenapa ya? Gitu, selalu begitu. Kemarin Mama Mati. Lagunya berapa kali kita saling memaafkan dari Pamungkas. Oke. Temanya sangat menarik, semoga bermanfaat. Bismillah. Mari kita berada di tempat yang menghargai kita, bukan tempat yang membuat kita harus terus-menerus membuktikan bahwa kita layak berada di sana. Bukan tempat yang membuat kita takut untuk menjadi diri sendiri, takut salah, takut bertanya, atau takut dianggap tidak cukup baik. Tetapi tempat yang ketika kita datang dengan segala kekurangannya, masih ada yang berkata, tidak apa-apa, kita bisa belajar. Sebab barangkali selama ini kita bukan tidak mampu tumbuh, kita hanya terlalu lama berada di tempat yang tidak pernah memberi ruang untuk kita bertumbuh. Kita membutuhkan kita membutuhkan lingkungan yang tidak hanya melihat apa yang sudah kita capai, tetapi lebih kepada tetapi juga menghargai proses panjang yang sedang berada di sisi kita ya. Di mana tempat di mana gagasan kita didengar, cerita kita didengarkan, pertanyaan kita dihargai, kesalahan kita dijadikan pelajaran, dan keberadaan kita yang tidak pernah dianggap sia-sia. Maka kalau suatu hari kita menemukan sebuah ruang yang membuatmu ingin belajar lebih banyak, bertemu dengan orang-orang baik, berdiskusi tentang banyak hal, berani menyampaikan gagasan dan perlahan menjadi versi dirimu yang lebih baik, jangan buru-buru pergi. Mungkin itu sekadar tempat untuk singgah. Mungkin itu adalah rumah kecil, tempat kamu atau tempat Anda sedang mempersiapkan atau dipersiapkan untuk menjadi seseorang yang lebih besar. Secara langsung di tempatku, bertumbuh di tempatku, bisa menjadi siapa saja di tempatku, bisa bercerita dan diterima oleh siapapun, karena hidup itu sederhana. Hargai apa yang menghargaimu dan lupakan orang yang melupakanmu. Tetaplah menjadi terang tanpa meredupkan cahayanya. Persahabatan yang sehat seharusnya dibangun atas dasar kejujuran, rasa hormat, kesetiaan, dan kemampuan menjaga kepercayaan. Kita juga harus memiliki banyak teman. Terkadang memiliki sedikit teman yang tulus, mampu menjaga rahasia dan tetap menghargai kita. Saat kita tidak ada, jauh lebih berharga daripada memiliki banyak teman tetapi tidak merasa aman bersama mereka. Tidak semua orang yang dekat dengan kita benar-benar menjadi teman, karena dalam circle pertemanan, teman sejati bukan hanya yang baik saat kita hadir, tetapi juga tetap menjaga nama baik kita ketika kita tidak ada. Sebuah kalimat dalam bahasa kuno, bahasa Sanskerta, apa asa pada buana, ini penuh dengan enigma. Namun di antara enigmanya terdapat juga nestapa dalam segara ya. Artinya harapan pada dunia ini penuh dengan teka-teki, namun di dalam teka-teki terdapat juga kesedihan.

0: sedalam lautan. Terima kasih Genjering, panjang materinya. Tadi ya. Oke, good job lah. Alhamdulillah bisa berbagi ilmu sangat luar biasa ya.
1: Iya, ibu berumah tangga. Kembali kita ke komen, masih ada Mbak yang di Mbak?
0: Udah
1: kita ke komen dulu. Facebook ya, di Femina dan Keluarga Forn FM Genjering Ayu, Fitri Imut, Cikaret. Pagi hari ini lagu langsung Asbak Band. Ternyata salah mengenalmu, spesialnya yeah. Buat anakku tercinta, paling sayangnya spesial buat suami bawa Erwin Ijem. Ucapannya Genjering Ayu.
0: Dia minta lagu gak?
1: Iya, lagunya Asbak Band. Ternyata salah mengenalmu judulnya. Terus berikutnya ada Ibu Ipung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Femina dan keluarga Fortune FM Genjering. Selamat pagi Neng Haja dan Neng Ispa. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu pagi juga. Ya, salamnya buat semua fans Fortuna aja. Semoga sehat-sehat semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Doa yang sama untuk Ibu Ipung. Reni Rentina, assalamualaikum. Tedia dan Teh Ispa hadir di Medan di Genjering. Selalu nyimak saja. Semangat bertugas yus. Teh sampai tuntas, salam sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus
0: ya.
1: Terus juga ada Kang Dadai Sunandar. Waalaikumsalam Femina dan keluarga Forna FM Genjering euy. Ibu Hajah, Dian dan Teh Ispa Kelapa Nunggal selalu nyimak dari pagi sampai pagi lagi. Ucapannya Fortuna FM Genjering euy. Terima kasih Kang Dadai atau Teh Dadai.
0: Dadai, ya. Dadah.
1: Teh Melianda juga selamat pagi di kawasan Puncak Bayam. Assalamualaikum Femina dan
0: sudah
1: keluarga
0: pulang.
1: Fortuna FM Genjering euy. Selamat pagi, bahagia Dian cantik baik. Juga Tesai, apa kabarnya ya, selamat bertugas sampai tuntas, semangat sehat-sehat selalu, rezeki lancar, panjang umurnya, juga selalu dalam lindungan Allah SWT, amin. Doa yang sama untuk Teteh ya. Lagunya Pengen Kehadiranmu dari Pagetos. Salam-salamnya buat semuanya aja, penggemar pendengar setia Radio Fortuna dimanapun berada, semoga sehat selalu dan spesial buat berdua aja ya, bahagia juga Tesai di Genjering.
0: Terima kasih ya untuk Meliandri.
1: Ada juga Nin Masruro. Assalamualaikum Femina dan keluarga Fortuna FM Genjering. Selamat pagi Neng Haja dan Neng Sulis, sehat selalu.
0: Sulis
1: sama-sama Nin, sama Ispa. Salam kenal ya Nin. Terus juga ada Mama Rindu Lete Binangkit. Assalamualaikum Femina dan keluarga Fortuna FM Genjering. Santun pagi, bahagia juga Neng Ispa yeah. Dengan tema yang baik untuk kita berada di tempat yang menghargai kita. Mungkin kembali kepada diri kita pribadi, gimana caranya untuk kita dihargai dan bisa menghargai sesama. Untuk itu kita harus pandai cara untuk saling menghargai. Salamnya penuh berkah buat semuanya Saudara Fortuna. Lagunya Pengen Gerimis Merindu dari Cutrani. Salam sejahtera, hatur nuhun. Sama-sama Mama Rindu, terima kasih. Mas Irul, Bangkalan, Madura, Jawa Timur hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus juga ada AIU Tea di Genjering. Mau salam aja deh buat Laira Waiwoi dari II. Maksudnya Laira
0: Gerimis mengundang, Waiwoi. Adanya bukan merindu, gak ada. Gerimis merindu mah ya.
1: Gerimis merindu, Gerimis merindu Cutrani.
0: Gak ada.
1: Gerimis merindunya belum Cutrani. Ada. Coba kita lihat.
0: Diganti aja ya.
1: Gerimis merindu.
0: Cutrani nih. Ada Cutrani. Gerimis berarti dari G ya. Ternyata memang enggak ada.
1: Belum masuk sepertinya listnya.
0: Belum masuk. Diganti aja,
1: Mas. Boleh nanti diganti ya, Mas.
0: Boleh. Sudah segitu aja?
1: Iya.
0: Coba kita sudah. Lihat lagi bisa ada yang sudah mulai komen nih, coba ada enggak? Oh, dari Bu Liliana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Deng Ispa Dahlan, Teh Dian Gabati, selamat pagi. Good
1: pagi.
0: Morning. Sehat semuanya ya, temanya sangat bagus. Kita memang harus berada di tempat dengan orang-orang yang menghargai kita. Kadang memang orang-orang yang menghargai kita jarang. Dikala kita susah, dia tidak membantu. Dikala kita ada bantuan buat dia, dia pun melupakannya. Maka untuk itu berhati-hatilah terhadap orang-orang yang dekat dengan kita. Dan kita pun harus menjaga bahwa kita harus tepat di tempat yang memang nyaman untuk hidup kita. Kirim salamnya mah untuk Bang Len, kemudian juga untuk Ibu Upung Sapuro, Balebat juga Meliandri, kemudian juga untuk Ibu dan Bapak Marwan. Selamat pagi juga untuk Kang Ujeng Jeng dan juga untuk Pak Ben, semuanya saja ya. Selamat pagi Genjering ey.
1: Di Genjering.
0: Sudah ya, kita lagu berarti.
1: Yap.
0: Baik, kita kan buat Bang Len. Ternyata, bukan ini nih. Pamungkas, betapa berapa kali nih dari Pamungkas saja panjang judulnya lagu. Berapa kali kita saling memaafkan nih Genjering.

0: Baik untuk ibu-ibu Sapuro ya. Untuk Mami lagu Ada Tenang. Semuanya tenang pasti lagu kebahagiaan ya.
1: Lagu seterusnya ini Esi bawakan untuk semua hati yang pernah percaya pada cinta tapi akhirnya sadar

Malam ini tepuk tangan untuk semua hati yang pernah mencintai dengan jujur, tapi dibalas dengan pura-pura. Kucing, kalau kamu pernah rasa luka yang sama, angkat tangan kamu sekarang.

0: 90.7 Fortune FFM.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel. Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh. Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Eh, ada yang tanya lagi. Rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
1: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
10: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
11: Ini mie sukses isi 2.
12: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
11: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
12: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
10: Yang rasanya meriah, ada.
11: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
12: Gurih karinya, berasa.
10: Harganya?
12: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
11: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
12: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
13: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
5: Dari Wings Food. Yes, yes.

0: sedap ramen, yes.
1: Diseruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
4: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
3: Iya, Dik.
4: Bang, beli sabun krim ekonomi.
5: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
4: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
3: Bu, dapat hadiah umroh.
1: Alhamdulillah.
3: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
4: Terima kasih sabun krim ekonomi.
5: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Wings Care 90.7 FM.

0: Yuk kita balik kembali, Mbak Isa masih ada materinya?
1: Masih ada,
0: silakan.
1: Oke, di sini ibu rumah tangga juga ada calon ibu rumah tangga. Cara menghargai orang lain bukan hanya soal sopan santun, tetapi juga mencerminkan nilai diri dan juga menjadi kunci dalam membangun hubungan yang sehat dengan memahami pentingnya menghargai sesama, tercipta lingkungan yang lebih harmonis dan tentunya saling mendukung. Menghargai orang lain punya banyak cara, bahkan dari kebiasaan sehari-hari seperti benar-benar kita mendengarkan saat mereka berbicara, sikap sederhana seperti itu bukan hanya membuat interaksi yang lebih nyaman bagi orang lain, tapi juga membuat diri ini sendiri merasa lebih tenang dan dihargai. Ada beberapa banyak hal yang tentunya bisa kita lakukan untuk bersikap menghargai orang lain. Cara menghargai orang lain tidak selalu rumit dan bisa diterapkan dalam keseharian tanpa disadari. Yang mana untuk kita terapkan cara menghargai orang lain yaitu mengucapkan terima kasih. Biasakan untuk mengucapkan terima kasih atas bantuan atau kebaikan yang diterima. Ungkapan sederhana ini tentunya menunjukkan bahwa kita menghargai usaha dan waktu orang lain, dan menjadi salah satu cara menghargai orang lain yang efektif untuk membangun rasa saling hormat. Yang kedua, mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Memberi perhatian penuh saat orang lain berbicara tanpa menyela atau mengabaikan adalah salah satu cara menghargai orang lain yang tentunya nyata ya. Sikap ini menunjukkan bahwa setiap kata dan perasaan mereka dianggap penting, sekaligus melatih rasa empati. Yang ketiga, memberikan pujian yang tulus. Ucapan pujian atau kebaikan atas penilaian atau pencapaian seseorang meski tampak sederhana, pujian yang tulus membuat orang merasa diperhatikan dan dihargai, sekaligus menciptakan hubungan yang lebih hangat. Dan termasuk salah satunya adalah cara menghargai orang lain yang mudah dilakukan setiap hari.
0: Baiklah, kita langsung menuju WA kembali ya, dari Ibu dan Bapak Marwan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, femina keluarga Kenjering. Tema yang sangat bagus. Memang kita seharusnya berada di tempat yang nyaman, yang menghargai kita dan yang tentu saling terbuka dalam segala hal. Ibu rumah tangga, biasanya ibu rumah tangga seseorang bertahan dan hidup bahagia bersama orang-orang yang dekat, bersama orang-orang yang membuat nyaman hidup kita. Akan tetapi apa artinya nyaman sendiri? Setiap orang pasti mempunyai definisi yang berbeda-beda tentang mencari teman yang memang ada dia, ada aku, ada dia di tempat yang nyaman dan di tempat yang yang seharusnya berada di sana. Ada yang menyebut hidup nyaman itu dengan mempunyai banyak uang sehingga apapun dibeli kenyamanannya. Kemudian bahagia dan nyaman menjadi dua hal yang bagus, dan begitu pun dengan lingkungan kita, lingkungan yang membuat kita menghargai kita, teman-teman yang menghargai kita, itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi masih adakah orang-orang yang membuat hati kita nyaman? Masih banyak ya. Tentunya sebagaimana yang kita inginkan, kita ingin hidup di tempat yang nyaman dan kita ingin hidup di tempat orang-orang yang menghargai kita. Terima kasih kirimnya untuk Ibu Pung Sapura, untuk Bang Len, kemudian juga untuk Pak Ben, Mami Minok, Mbak Lebat juga, kemudian untuk Meliandri, semuanya selamat pagi ya. Untuk Lela Binangkit juga selamat pagi. Pokoknya genjreng lagunya dari Sesaat Kau Hadir, dari Once dan juga Uta Likumahua. Oke. Okay.
1: Ya, dan di sini ada pagi-pagi Kusumawati, pembina dan keluarga Farnafem Genjreng Hemat pagi bahagia sama Neng Ispa. Moga sehat selalu. Dari Brunei hadir, maaf Mbak jarang hadir soalnya emosi muludan.
0: Gak apa-apa ya.
1: Terus juga ada Cepi Irawan, pembina dan keluarga Farnafem Genjreng. Kang Cepi di kawasan Gunung Sunda Ciroyom selalu nyimak lagunya Pengen Rindu Purnama. Kirim salam buat semua fans Fortuna, spesial buat dua wanita cantik aja yang lagi siaran,
0: Banyan dan Mbak
1: Ispa aja. Oke, terima kasih Kang Cepi Irawan. Ada korban fitnah das juga, assalamualaikum pembina dan keluarga Farnafem Genjreng. Kirim salam buat ibu-ibu Sapuro, Teh Meliandri, Teh Aren, Teh Olivia, Senja, Maman Apero, Manini, Mais, Teh Ani, Ani Bar, Bang Len juga, Pak Ben, Mami Minok, Socha, Abah Waisal, Ateng-Ateng juga, Teh Peggy, Asmawi, Awi, Kang Kak Deden Gembol, Kang Deden Okang, Deden Gembol, Kang Deden Bantar, Sujeng Jay, Lelewati Binangkit, Teh Baleba, Teh Dewi Selastri, Bobo, Olivia Senja, Tumiyam Virgo, Ustam Bustomi, Ami Ani, terus juga Pak Ben, Mami Minok. Oh, diulang lagi, Abah Teh, Oteh Jule merenya. Reni Rentina, Reni Jamal, spesial buat Bu Hajah, Teh Ispa aja, super spesial buat anak istri mantapnya, buat apa nih? Mantapnya mantap temanya. Kalau di tempat kita dihargai itu nyaman, konsisten, saling menghargai itu utamanya. Lagunya Pengen Wali, Takdir yang berbeda. Bu Haja, yeah. Teh Sulis juga matugas sampai tuntas.
0: Bukan Sulis, ini Teh Ispa loh.
1: Terima kasih korban.
0: Wali di tempat apa?
1: Wali Takdir yang berbeda. Lagunya dari Wali Takdir yang berbeda. Terima kasih. Terus juga Wak Supri ya, selamat pagi di kawasan Parkut, Parung Kuda, Femina dan keluarga Fernefem Genjreng. Eh, ngabsen hadir ngagenjreng bareng si itu si Eta, selamat beraktivitas buat Badian Negawati dan bisa selalu
0: tidak ada
1: semangat.
0: Takdir berbeda sama genjreng, adanya takdir yang tertulis ya.
1: Mungkin itu takdir-takdir yang takdir yang tertulis
0: gitu
1: ya.
0: Itu kayaknya.
1: Buat Kang Korban Fitnah, jangan sampai salah judulnya, karena kalau salah judul ya mohon maaf.
0: Iya.
1: Harus kalau judul itu pasti,
0: pasti
1: ya.
0: Pasti. Jadi jangan dilebihkan, misalkan
1: takdir
0: kurang sedikit
1: yang
0: aja.
1: Tertulis bukan yang berbeda ya. Ya semua orang takdirnya beda-beda.
0: Beda-beda kan sama.
1: Sudah dituliskan
0: ya.
1: Juga.
0: Sama Allah ya.
1: Kang Us Obet juga selamat pagi, Lebak Larang Parsel hadir pagi Femina dan keluarga, salamnya buat Teh Reni Jala, Jamal, Dea-Dea, Ratu Azari juga semua pendengarnya, Teh Ispa sama Badian. Ya dari Nao, Badian penyiar senior dan dari AM 846.
0: 8 tahun 46.
1: Enggak, di sini dari AM masih oh. AM 846. Kang Us Obet kamar namanya terus FM ya teh.
0: Terus FM. Terus puluhan tahun
1: 90,7. Mohon. Ispa lebet oge terus FM dah. Mohon dah non teh AM nya. Tahun sabaraha atau selami.
0: Oh, eta mah luka tahun sabaraha nilap deui nya.
1: Ya, mengenang mungkin ya, ya. Rasaan teh gitu.
0: Baiklah, di sini juga ada dari hamba Allah ya. Assalamualaikum Femina keluarga Genjreng euy. Selamat pagi untuk Neng Ispa Dahlan juga Teh Dian Negawati. Apa kabar hari ini ya? Rasanya rindu kalau memang mau pada berangkat, berarti sampai hari Jumat mungkin ya baru si anak ini. Insyaallah ya.
1: Iya, mungkin di sini mungkin Mbak Dian penyiar senior dari zaman AM mungkin
0: iya,
1: di situ. AM
0: gitu.
1: 846 ya AM dulu.
0: 8 frekuensinya? Bukan.
1: Tuh, dia 846 AM.
0: Bukan, salah.
1: Terima kasih ya buat Kang Us Obet. Okay. Soalnya sih dalam kurung Badian penyiar senior.
0: Benar.
1: Penyiar senior dari 846 AM katanya.
0: Frekuensinya 846 bukan ah?
1: Bukan ya.
0: Udah dihapus barusan. Baik, terima kasih ya untuk semuanya dari ini hamba Allah. Carilah tempat di mana kamu dibutuhkan dan dihargai, bukan sekadar dimanfaatkan lalu dilupakan. Hargai diri sendiri dengan berada di lingkungan dan orang-orang yang tepat. Ingat, setiap orang berhak mendapatkan tempat-tempat terbaik bagi dirinya. Dan ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga, di sini juga di tempat yang salah, sekalipun kamu memberikan yang terbaik, ia tidak akan cukup. Tapi di tempat yang tepat, kehadiranmu saja dirayakan. Carilah tempat di mana kamu dihargai, bukan dibutuhkan, sebab banyak orang yang butuh tetapi lupa cara menghargai kita. Terima kasih kirimnya untuk Bang Len, Bang Ujeng J, Pak Ben, kemudian juga Joko Weo, misko terus. Kemudian juga untuk Mami Minok ya, untuk Balebat, Ibu Pungsapuro, Meleandri, semuanya aja yang lagi nguping dimanapun berada ya. Gencereng lagunya apa? Nggak ada, alhamdulillah. Masih udah beres ada sana.
1: Oke, dua lagi di sini ada Abah Waisel Sampelangan Geger Bali hadir. Pemirsa dan keluarga Fornavem Genjreng, assalamualaikum, selamat siang Teh Dian dan Teh Ispa. Selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat, bahagia, selalu dilancarkan rezekinya dan sukses dalam beraktivitas. Terima kasih. Satu lagi beritiknya kembaran Pemirsa dan keluarga Fornavem hadir Tamara Medan City. Happy weekend Saturday Mbak Duo Sing Ayu, salam sehat. Salam menyertai juga, salam kompak selalu buat semua pendengar Radio Fortuna Sukabumi di mana pun berada. Matugas, terima kasih.
0: Genjreng ya. Habis ya.
1: Sudah.
0: Baiklah, kita akan berikan sebuah tembang untuk punya ibu dan bapak Marwan ya, dari Once Meka dan juga Utha Likumahua. Sesaat kau hadir Genjreng.

0: 90.7 Fatun FFM.
1: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Dik.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
1: Bu, dapat hadiah umroh.
5: Alhamdulillah.
1: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
6: Wingscare.
7: Jadi gitu ceritanya.
8: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
7: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
8: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
7: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
8: Kenyalbinya maksimal.
7: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Woy. Jadi gimana?
8: Sorry, Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
7: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks, Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
9: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras, gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
9: we love it so much.
11: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
12: Ini mie sukses isi dua.
13: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
12: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
13: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
11: Yang rasanya meriah, ada.
12: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
13: Gurih karinya, berasa.
11: Harganya?
13: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
12: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
13: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
14: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
6: Dari Wings Food
15: 90,7 Fortune FFM.
16: Oke, selamat pagi menjelang siang.

0: Baik, terima kasih untuk Anda semuanya ya. Dan kita menyisir kembali mungkin di sini yang WA ada Mbak Allah, Ibu dan Bapak Marwan, Bang Len. Mungkin ini Mbak Lewa tahu enggak ada, tahu kemana. Mungkin liburan ya. Kemudian yang dilihat lagi takutnya ada.
1: Iya, di sini takutnya ada yang belum terbacakan gitu. Ya. Terakhir sih, ada benar ya. Di sini ada Ujeng J, Femina dan keluarga pernah FM kejuang pagi Badian dan Taispa di tempat yang hargai kita selain bisa menumbuhkan rasa percaya diri, juga menambah rasa semangat dari jiwa yang sehat dan mendatangkan hal positif dalam kehidupan sehari-hari. Salamnya buat semua yang lagi pada menyapa dan juga semua pendengar setia. Semoga semuanya sehat selalu. Lagunya pengen Naf, Kenanglah Aku. Terima kasih Badian juga Taispa di Genjreng. Ami Ani di Family dan Keluarga Purna FM Genjreng. Waalaikumsalam. Selamat pagi jelang siangnya. Family dan Keluarga Purna FM Genjreng. Bobo juga. Kang Ateng terakhir ya. Family dan Keluarga Purna FM Genjreng. Waalaikumsalam. Bahaja, Dian dan juga Taispa. Baik hati juga selamat pagi. Selamat beraktivitas sampai tuntas. Sehat selalu dan bahagia. Temanya baik. Selalu nyimak. Selalu kirim salamnya buat semua fans Fortuna aja dimanapun berada. Ya, semua pada sehat. Selalu spesial buat Bahaja dan Taispa. Juga sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya. Amin ya Allah, alamin. Sukses selalu dan sukses selalu. Terima kasih di Genjreng. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Anda sudah like-like.
1: Yang sudah like-like-nya, terima kasih untuk Lead Channel, Nurkania, Bobo, Ami Ani, Asep Kaper, Ujeng Zay, Yusuf Abi, Aminah, Britiki, Kembali Nabawasa, Jajang, Rastafana, juga Deni Akbar, Uus Obet, Maibah, Supri Lopor, Korban Fitnah, Cepi Irawan, Pagi-Pagi Kusumawati, A.I. Utea, Dairama juga, Mas Irol, Hadi Suhadil, Tibinangki, Teh Meliandri, Rizky Rahmatullah, Alan Cileng, terus juga Ibu Ipung Sapuro, Dadai Sunanda, Reni Rentina, Surya Lesmana, Fitri Haryati, Dede Suryana ya. Terima kasih.
0: Ini 10.53, jadi minta lagu gak akan diputar karena waktunya udah habis ya. Untuk balebatnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pembina keluarga Fortuna FM Genjreng, makanya dibenerin dulu atau itu yang ke FB-nya ya. Bagi Bahaja yang cantik dan sangat baik hati, lope, bagi juga buat keluarga balebat, buat grup cerita inspirasi Ibu dan Bapak Marwan, semoga di pagi yang cerah ini kita semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Kirim salamnya buat Mami Minok, Bang Len, Jokowi, Kang Surya, Manini, Ibu Ipung, Kang Maman Apero, Pak Ben, Waaong, Marin, Meliandi, lagunya Mencintaimu. Lagunya digabung aja ya, cantik, soalnya gak ada, waktunya ada habis ya. Ini Teh Ani Cijangkar, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Femina keluarga Fortuna FM Genjreng. Selamat pagi Bahaja Dian berdua, Teh Ani hadir nyimak selalu. Kalau bisa mau lagunya Mendung. Terima kasih Teh Ispa Genjreng. Jadi maaf lagunya enggak bisa keputar ya. Ini yang juga ini Mami Joko Tau ya, yang ini yang Misko. Terima kasih buat semuanya ya. Coba ini siapa lagi nih? Baru pulang jalan santai. Masih dalam rangka apa tuh jalan santai kan? Maulid mungkin ya, Maulid Nabi. Baik, terima kasih untuk Anda semuanya berumah tangga, balebat nanti besok-besok lah ya. Karena Badian kan mau ke Yogyakarta, nanti Senin gak akan siaran sampai Kamis mungkin ya. Ya, insya Allah semoga saja kita diberikan kelancaran apapun di perjalanan kita, terutama kesehatan kita ya. Terima kasih Dian Gabati pamit. Mengaturkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng. Nanti jam 11 Badian bersama Sulistia ya.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat siang. Kita hadir kembali di Domiso Fortuna FM Genjreng. Hari ini ya hari Sabtu akhir pekan. Selamat berakhir pekan buat Anda kaula muda ya.
1: Ya kaula tua ngapain?
0: Oh, enggak usah.
1: Enggak usah.
0: Di rumah aja. 12 September 2026.
1: Betul.
0: Kita terima langsung ya.
1: Ada siapa tuh, Bang?
0: Nah, ini ada yang ganteng kayaknya.
1: Artis ya.
0: Artis. Kang Adut.
1: Halo, Kang Adut.
0: Eh, kenapa? Halo.
1: Halo.
0: Oh iya pasti waktu ya. Ada dua orang. Kang Adut tayo. Kang Adut tadi udah kumah udah diangkat. Kang Adut mata. Halo. Oh cani colokin. Paingnya nanti ada suaranya. Oh, oh. Hampura badangnya.
1: Sepertinya pengen cepet-cepet pulang ya Mbak.
0: Pengen cepet-cepet pulang. Soalnya mau no dagang di dia. Halo.
2: Halo.
0: Ya, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Domiso Fortuna FM. Genjreng.
0: Genjreng euy. Kang Adut.
2: Yang pertama.
0: Boleh. Mau lagu apa?
2: Menyesal aja ya.
0: Menyesal.
1: Menyesal.
2: Menyesal tapi bahagianya.
0: Lalu yang menyesal bahagianya. Menyesal.
2: Setelah rehat ya si Haja.
0: Alhamdulillah kita.
2: Apalagi malam minggu ya.
0: Oh malam
1: kemana
0: minggu.
1: Kemana tuh Kang Adut malam minggunya?
0: Kemana Kang Adut malam minggu?
1: Lihat Persib.
2: Ada aja.
0: Baiklah kita genjeringkan ya. Ya
2: boleh.
1: Berangkat.
2: Fortuna. Lagi panggil ringa gitu kan. Fortuna FB.
0: Genjreng euy. Kang Adut. Wak lieu kena nganu dagang.
2: Kayak dagang.
0: Ah, daya. Padahal udah sarapan malik, tapi kurang sempurna kayaknya. Genjreng euy Kang Adut sok mangga.
2: Tapi Udin siap-siap ge. Kang Oo menghadapi aya pesan di Ba Anom. Ibata. Mama Nura Ma Indah Sang Santana yang digenreng

kantor cantayannya ke Apo, ya ke Begir. Kalau abut, kita gila cantayan. Terus lagi yang ano, di Gaur. Meranti, Asri, Bikit Serangkang Pagi, Sang Deden Bembo, Sang ACP,

0: kasih.
1: Ya, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Kang Adut. Berikutnya halo.
2: Siapa tuh?
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Domisol Fortuna FM Genjreng.
1: Dengan siapa? Oh, dengan Agus ya.
0: Sekarang Pak Haji Obod di Parsa.
1: Oh, Pak Haji Obod.
0: Bun.
1: Dari mana?
0: Parsakan salah.
2: Parsakan.
1: Sakali desa Namina.
0: Haji Obod.
1: Haji Obod.
0: Mohon.
1: Nami radionya.
0: Mohon.
2: Nembean.
0: Pendatang baru ini saya.
1: Ngapa pendatang baru? Haji Obod. Di Parakan Salak tebihnya.
2: Tebih.
1: Tapi pemina motor mah ke Sukabumi caket dak. Bang Basar siap nanti ya. Mau nyanyi lagu apa Kang Haji Obod?
0: Hoyong nyanyi lagu Rahib ya teh di Bung Haji. Mohon.
2: Raib.
0: Siap.
1: Tenang ayak lagu Raib.
0: Oke, mantap.
1: Bunga desa dari Haji Roma Irama.
2: Iya.
1: Tagen jaringan dulu jingle-nya ya.
2: Berangkat.
1: Haji Obod.
2: Tah, kadek dulu apa?
1: Tah.

0: selalu. Salam salam. Buat Kang IG, Kang Beben, Kang Ate Plekok, Dilap.
1: Genjreng lah nya.
0: Genjreng, hey.
1: Mantap suaranya nih.
0: Kang Kokang Cukem oge, nuju aktivitas.

0: kemana tuh bunga desanya?
1: Aduh, nyata ya teh, mengantukan bunga desa. Bunga.
0: Atunuhun. Mangga mangga.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.
2: Halo.
0: Halo.
2: Fortuna FM genjreng
0: hei. Genjreng hei. Waalaikumsalam. Dengan Kong Basar.
2: Kong King Kong.
0: King Kong jangan atau King Kong mah. Baiklah, mau nyanyi lagu apa?
2: Belum terlanjur.
3: Belum terlanjur.
2: Akan dari Hasan, dari Caca itu kan. Kebetulan di Fortuna adanya dari Caca gitu.
0: Belum terlanjur ya?
2: Belum terlanjur.
0: Coba nih.
2: Ada suka pagi tuh dini hari suka dengerin teh ada ini suka ada kok sebelum terlanjur ya.
0: Belum terlanjur apa sebelum terlanjur?
2: Belum, gimana? Belum.
0: Sebelum terlanjur Caca, tapi kita enggak ada ininya.
3: Minus one-nya. Ganti aja tuh.
2: Dari Caca ya, minus one.
0: Iya, bukan maksudnya. Enggak ada.
3: Minus one-nya ada. Tidak ada.
0: Enggak ada, adanya yang lagunya doang.
2: Lagunya. Tapi suka dengerin itu kan enggak ada laguan tuh. Ah. Hah? Asli nah itu.
0: Sebelum
2: pernah di keluarga juga di goyang pantun nggak ada laguan
0: sebelum terlanjur tidak ada adanya juga lagu doang.
2: Oh gitu.
0: Iya tuh dah mun ayam santanan we tuh sebelum terlanjur Caca Hanika cuman ya. Satu keluarnya sebelum terlanjur tidak ada minus one nya ganti apa tuh
2: itu aja dari Kang Mansur lah anak siapa tuh?
0: Anak siapa?
2: Ya. Anak. Buat siapa? Yang barusan ya salam kenal, mudah-mudahan betah di Fortuna ya Pak Haji Obod. Anak
0: Haji
2: siapa?
0: Haji Obod.
2: Anak Adut tawanya.
0: Anak siapa?
2: Anak Kang Adut juga nama.
0: Anak Kang Adut ada di mana-mana anak Kang Adut banyak. Yuk kita kejeringkan ya.
2: Ya Fortuna. Radio Bang Genjrengna di Sukabumi Fortuna FM Genjreng hei Rindu Teh Olip Bang Paji Teh Citra
0: anak
2: teh.
0: Siapa? Oh
2: Tati Tati Tati Tati Tati Tati

0: Kata Bang Len genjreng euy tuh.
1: Oh iya buat Bang Len juga.
0: Mama Njes, sudah Mama Njes tunggu Mama Njes tuh sudah miss call. Siap lah ya.

0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Atuh nuhun Kang Basar. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Rumi Sol Fortuna FM. Genjreng Badian.
1: Genjreng. Alhamdulillah.
3: Sehat dong.
1: Jangan dulu ngajak ngaliwat ya.
2: Enggak, lagi sibuk juga.
1: Ngapain ya, Badian? Iya, okay. Maksudnya Badiannya sama.
2: Mau ke itu ke Bali bukan?
1: Iya.
2: Oh iya. Hati-hati di jalan.
1: Doakan aja ya.
2: Iya.
1: Amin. Itu ada enggak si Kasep, ada enggak?
2: Keranten.
1: Oh iya lah, enggak apa-apa. Boleh nyanyiin lagu apa?
3: Lagunya.
2: Bukan yang pertama.
1: Bukan yang pertama. Emang bukan yang pertama, Mas Agus.
2: Yang terakhir. Walaupun banyak kekurangan, yang terakhirnya. Badang Len.
1: Tapi kan hatinya bukan yang pertama.
2: Padahal coba dikecilin jauh, tapi duit.
1: Coba iya. Kita genjeringkan jingganya.
2: Radio Pengindrengan di Sukabumi, Fortuna FM. Genjreng.
1: Genjreng.
2: Keing Basar di Genjreng.
1: Mama Ijes.

0: dia joget ya. Itu Bang Len.
1: Oh, Bang Len, ayo Bang Len cawer ya.
0: Cawer sob. Ku tahu.
1: Aku. Kita harus memakai.

0: Incrut, naon tak incrut. Pak Ben lagi nyimak sambil kerja, genjreng pokoknya badian nih, sulis genjreng lagi Pak Ben.
1: Oh Pak Ben ya.
0: Iya.
1: Incrut kalau cuma dud.
0: Kunaon?
1: Apa ini adik minum dulu?
0: Oh diam atuh sayang.
2: Sayang.
0: Perlu hiburan atuh si mamah juga.
1: Mas, ya, si nenek. Apa dianya lah ngebleng.
0: Oh.

0: Din.
1: Halo. Pemirsa Fortuna FM.
0: Kemana aja tuh dirimu, Apri Udin?
1: Ada, dengarkan aja.
2: Kita tahu kok sebenarnya.
0: Kita tahu sebenarnya, bukan mendengarkan. Ada di lain hati ya.
1: Iya kali.
0: Mau nyanyi lagu apa?
2: Lagunya
1: Air Mata Perkawinan.
2: Aduh.
0: Air Mata Perkawinan. Aduh, bahaya ya nya.
1: Berbahaya ini.
0: Perkawinan.
1: Orang menangkannya sudah dapat dekatnya.
0: Anehnya. Air Mata
2: Perkawinan.
1: Buat teman Jeff, aduh. Aji, buat Haji nanti itu.
0: Haji Obod.
1: Obod.
0: Iya. Air Mata Perkawinan. Tapi dari Mansur bukan?
1: Iya.
0: Iya boleh.
2: Oke.
0: Kita genjeringkan.
2: Berangkat.

0: Genjreng.
1: Genjreng. Api Udin. Untuk Kang Fajri Citra ya. Selamat siang buat semuanya yang lagi nguping. Kang Ook juga.

0: Aduh, Abdi Udin, terima kasih.
1: Terima kasih kembali. Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi mungkin siapa yo? Ayo, sebelum kita iklan
2: siapa
0: ya.
2: Cepat dia.
0: Siapa nyanyi. Cepat yang dapat ya. Sedangkan ini acara yang banyak intinya mereka suka dengan
2: berlomba-lomba.
0: Berlomba-lomba mencari nyanyi di sini ya.
2: Betul.
0: Belum ada, kita iklan.

0: Rádio Vovô FFFF.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel. Hai semua.
3: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh. Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping crust-crust. Gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
10: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
11: Ini mie sukses isi dua.
12: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
11: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
12: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
10: Yang rasanya meriah, ada.
11: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
12: Gurih karinya, berasa.
10: Harganya?
12: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
11: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
12: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
13: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
5: Dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
8: Ariel.
2: Hai semua.
3: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
14: Beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
15: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
14: Iya, Di.
15: Bang, beli sabun krim ekonomi.
16: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
17: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
15: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
14: Bu, dapat hadiah umroh.
18: Alhamdulillah.
14: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa kita
0: suci.
15: Terima kasih sabun krim ekonomi.
16: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
17: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
2: Wings Care.
0: Yes.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: 90,7 Fortune FFM. Sesaat lagi 90,7 Fortune FM menyampaikan azan duhur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: kemana ini? Pada nggak ada ya?
1: Arulin berenya. Malam minggu ya, Mbak.
0: Malam minggu.
1: Pagi Persib main dan juga di Sukabumi lagi ada konser.
0: Sukabumi ada konser besok ya.
1: Iya.
0: Tuh kata Bang Len, Api Udin genjreng, mantap, keren, mantap. Semangat. Celodit itu, celodit. Ayo siapa lagi? Buat Mama Riji ya, kalau mau nyanyi boleh. Terus buat Kang O, kemana pulang kampung? Kang Senja juga ya. Kalau ada sok atau naik ke sini ya. Ayo.
1: Ayo.
0: Sahadeinya. Oh ini. Itu tuh siapa ya? Mama Jess nyanyi deh atau Mama Jess ayo. Teke we inju. Sintrek inju main HP wae ah. Selain Mama Jess terus ada Mama Tia atau sok. Ada Mama Eha, ada Teh Ani Cijanger, ayo Mama Ica.
1: Juga, ya?
0: Iya, Mama Ica. Mama Jess ta. Teke inges inju nonton. Apa mah lagi mah Mama Jess. Ayo.
2: Halo.
1: Halo.
0: Mumpung lagi emam. Mumpung lagi apa lagunya?
2: Pengen.
0: Oh, Meliandi sebentar.
1: Lagunya.
0: Iya, ayo.
2: Pengen jeritan hati.
0: Jeritan hati.
1: Iya. Jerat-jerat.
0: Ini cuma lagu doang ya.
2: Lagu doang hanya lagu.
0: Jeritan hati. Mirnawati. Enggak usah pakai ini langsung Mama Jess. Meliani sudah miskomis kok sabar ya.
2: Tadi gak ada ya?
0: Tadi gak ada. Makanya di ini. Asik
2: Genjreng
0: Genjreng enaknya dia kayak koplonya ya.
2: Pengen yang orinya tapi tidak.
0: Ah, itu ya ori
2: Bang Len.
0: Bang Len.

0: sedap suaranya. Marwan. Kekering.
1: Marwan. Marwan. Jadi lupa. Aduh. Lupa ya, mak.
0: Oh, ada lain?
1: Lupa, weda ali kembali ngobrol.
0: Ya udah, itu salah.
1: Ya udah ya.
0: Iya, iya.
1: Ya, Mbak Dian, ya. Makasih pas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Jess. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Domiso Fortuna FM Gijreng.
0: Gijreng. Aduh, yang dari Jakarta baru muncul.
2: Iya, baru pulang, Mbak Jess.
0: Kapan pulangnya?
2: Semalam.
0: Oh, malam Sabtu
2: malam
0: berarti ya.
2: Malam Sabtu, iya.
0: Oke, sehat tapinya?
2: Alhamdulillah sehat. Bahaya gimana Neng Sulis?
0: Alhamdulillah kita sehat-sehat saja.
2: Alhamdulillah.
0: Iya. Boleh menyanyiin lagu apa?
2: Mau Mutiara Hidupku.
0: Mutiara Hidupku. Oke. Okay.
2: Mama Rindu, ayo ditunggu.
3: Ayo.
0: Udah misko barusan. Dari Roma apa Epita Mala?
2: Dari cewek ya Epita Mala kali.
0: Iya, boleh.
2: Buat Mama Jess.
3: Iya,
0: Mama Jess. Kita gencerinkan.

0: Jreng euy, Meliandri.
1: Rada-rada gimana gitu, udah lama enggak.
0: Iya ya, kaku lagi.
1: Asa deg-degan banyak.
0: Asa deg-degan.

0: kasih Mbak Hajar.
1: Sama-sama.
0: Selamat siang.
1: Iya. Ya.
0: Assalamualaikum, Jenggrengel.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meliande, terima kasih. Halo.
2: Halo.
3: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gemisol Fortuna FM.
1: Ekon, hujan enggak malam?
2: Enggak.
1: Di Sulis mah di kota dekat Lapdek itu hujan. Besar sekali. Subannya ke kita gua udah menung-menung gini.
2: Iya. Kalau maghrib kemarin tuh ada pasri
1: cuma sama itu mah ada sebentar perlek ke kanopi itu perlek hujan. Karena bau tanah.
2: Bergilir kali ya.
1: Iya bergilir mudah-mudahan.
2: Nanti ke Cibereum terus nanti ke Ekon.
1: Pengen cepat-cepat. Boleh menyanyi lagu apa?
3: Lagunya.
2: Nada-nada cinta aja ya.
3: Nada-nada cinta.
2: Buat Teh Mel, ya alhamdulillah ada pulang
1: sudah
2: ya.
1: Lagi, ya.
2: Keluarga
1: sudah
2: selalu
3: komen-komen lagi.
2: Atika, Teh Olive, Teh Lilis juga ya.
1: Semoga sehat semuanya ya. Semoga pada sehat. Oke, kita genjerengkan, Ma.
3: Berangkat.
2: Turunan. Radio Pantin Trenga di Sukabumi. Fortuna FM. Ibu-ibu, mami ini, mami papi, mami Nino, mama Ijen, tadi ya.

0: Mangga sami-sami.
1: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marin, terima kasih. Halo.
2: Halo.
3: Halo.
0: Iya.
3: Romi Sol Fortuna FM Gunjreng.
0: Gunjreng, Kang ACT.
3: Apa kabar?
0: Baik kita.
2: Kang ACT apa singkatannya?
0: Siapa coba? Pengen tahu Sulis.
3: Apa coba?
0: Nggak. Ah, itu Sulis yang nanya.
3: Sulis apa coba?
2: Ya. ACT apa ya?
0: Pengen tahu apa kepanjangannya dari ACT.
2: Ahmad apa?
3: ACT anting cap tobat.
0: Oh, anjing, anting cap tobat. ACT anting cap tobat.
3: Kemudian pengen itunya lagunya Tak Berdaya aja.
0: Tak Berdaya. Dari siapa?
3: Dari Bang Haji. Halo.
0: Tak Berdaya. Tiada berdaya atau tak berdaya?
3: Tak berdaya. Aku tak berdaya kan bisa juga.
2: Aku tak berdaya.
0: Harus sama. Aku tak berdaya harus. Karena kalau di komputer itu harus sedikit aja nggak muncul tuh.
3: Tak berdaya.
0: Tak berdaya. Iya. Tidak ada.
3: Oh,
0: iya.
3: Ganti air aja, mata aja. Dan mata air aja.
2: Air mata.
0: Kalau itu memang ada tak berdaya.
2: Yuk.
0: Yo,
2: tak berdaya ACT. Berangkat.
3: Fortuna. Radio panggil jadi disukai. Fortuna FM. Selamat siang semua yang udah pada naik ya. Ini lebih juga. Ini ada dari Tandut Kendrick.

0: sudah dihendak takdir kita berdua. Bercinta berpisah pula, ku tak berdaya.
1: Anjing.
2: Genjreng, terima kasih.
0: Ya, terima kasih juga ya, Neng Sulis, Mbak Dian.
2: Ya.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. @ACT. Waalaikumsalam.
3: Domiso Fortuna FM Genjreng euy.
2: Genjreng euy. Teh Sarmila sebentar ya. Mangga Teh Olivia mau nyanyi lagu apa?
3: Oh, mau nyanyi mengapa?
2: Mengapaan ya? Dulu mah Ida Royani ya.
3: Mengapa?
2: Salamnya
3: buat yang barusan ya.
1: Iya, buat siapa lagi?
3: Acete ya, Mari, Mariandi, yang ibu-ibu, Teh Lis, ya, Dewa, Kang Budi, Jua Om, Kang Santana, Kang Basar.
2: Itu genjerikan, iya boleh.
1: Berangkat.
2: Ini bukan cuma
3: Fortuna. Radio pang genjerengna di Sukabumi. Fortuna genjereng euy.
2: Ini bukan.
3: Oh, bukan.
2: Bukan.
3: Coba. Udah ya. Yang dari Evita Mala udah ya. Sama
2: deh. Sebentar ya, Teh Olive.

0: enjoy. Eh.
1: Makasih Teh Oli. Ya, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dari
1: Bogor. Genjring euy.
2: Gimana kabarnya Bu Haja?
1: Baik, sebaliknya tuh.
2: Alhamdulillah.
1: Boleh menyanyi lagu apa?
2: Tak mungkin air matamu tak jadi air susu.
1: Tak mungkin air matamu
2: tak jadi air susu.
1: Tak mungkin.

0: Air matamu jadi apa? Jadi apa? Tak mungkin air matamu jadi.
1: Tak mungkin air matamu tak jadi susu.
0: Tak mungkin air matamu. Ada. Coba dicari dulu. Sampai kirim-kirim ya.
1: Buat orang juga ya.
0: Berangkat. Belum jinglenya.

0: Terima kasih Kang Solehudin. Terima kasih ya. Untuk Anda tadi Sarmila mana yang mau nyanyi sob? Satu orang lagi sebelum kita promo ya.
1: Betul.
0: Kalau enggak ada ya kita langsung ini aja ke
1: langsung
0: sini.
1: Promo. Mm-hmm.

0: Radio.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
2: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
4: Oi.
2: Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Ah, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Wah, gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
5: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba seger, serba guna.
10: Wingscare.
11: Hi, Glitz. We are Glitter.
12: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
13: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
14: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih, Glitz.
11: We love it so much.
13: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
14: Tinggal seduh. Langsung slurp.
13: Kuah gurihnya bikin lagi.
15: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
14: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
13: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapnya tuntas.
15: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
14: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
11: Semua variannya favorit kita-kita dong.
12: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
14: Soya mie gelas,
11: we love it so much.
16: 90,7 Fortune FFM.

0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Waktu nanti bendera.
0: Iya. Kang Santana.
1: Iya.
0: Mau nyanyi lagu
2: lagunya
0: apa?
2: Lagunya boleh Kang Santana.
1: Dingin, dingin.
0: Dingin.
2: Dingin.
1: Beli taste-nya.
2: Bang Wonder.
1: Kopi kopi. Adut, air santri.
0: Aya Bu
1: Bonura Mayati.
2: Iya.
0: Hamdan.
1: Aren.
2: Dingin.
1: Saya cerita ke pajinya. Pak Ben, Bang Len, Bang M.
0: Hamdan dingin.
1: Basar.
0: Bolehlah kita ngejerengkan langsung
2: yuk,
0: aja.
2: Berangkat.
0: Kang Santana. Bapak tur nuhun, Pak.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng.
1: Berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Karashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan lujeng siang kaum dangu sadayana, tepang dangu dina pidangan getra perahyangan dina siang ieu kaping 12 September 2002 genep disarengan kuceun Ninu hadir dukareng saya tabu tilu santan nya. Haturan atuh lujeng siang ka sadayana kumargi waktos urang bilih ka bujeng naon nya. Ka bujeng naon atuh? Mohon kabujeng-kabujeng aktivitas misalnya gitu pamirsa. Saderek Fortuna alhamdulillah hareudang bayeung yang teras kamari diguyur hujannya kota Sukabumi sapalih daerah masing-masing gitu tanya. Mangga genjerkeun wae langsung 08 14 807 807. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dintra perhiangan Fortune FM, Dintra guys.
0: Aduh, Teteh. Dambang atuh Teteh Mel.
1: Alhamdulillah, sawang sulna atuh.
0: Alhamdulillah. Teteh, iraha mulih ya Teh?
1: Wengi.
0: Oh, wengi. Ulu alhamdulillah atunya. Kumaha tadi ditu usum naon di Betawi teh?
1: Musim panas.
0: Musim panas sami
1: atuh. Hareudang pisan.
0: Tos hujan teh acan di paling ditu?
1: Acan.
0: Oh, teh acan ya. Oh, kendai lah. Da pasti naon teh? Giliran nya kitu. Hujanna belum merata. Muhun kitu. Tah kitu leres pisan. Ih Teh Mel, sok atuh mun disararono bari kawih naon?
1: Sono endang ka Teh Mel.
0: Muhun atuhnya sono yang nako cenah cek Teh Mel teh sono yang nako. Oh. Paya teh sono.
1: Sono walaupun beberewekan tapi kasihnya baik.
0: Sono yang nako cenah. Eta teh cenanya alhamdulillah atuh.
1: Bercanda,
0: bercanda. Tah kitu leres pisan. Mari kawin naon?
1: Hayang laguna Nani.
0: Apa?
1: Nani ya, Nani dari Tutu sampai Dosumbab.
0: Oh, Nani mangga. Sok kitu salamna.
1: Kitun salamna kango ka mamih mino
0: mohon.
1: Kang ujeng jeng jeng
0: leres
1: oli sareng Felisna mama rindu ibu bapak Marwan ibu Liliana ibu Ipung Sapuro ibu Balebat kango ka mama Indah mama Nura mama Sam teh Asih Santi teh Citra kakaknya
0: siap
1: kango ka Manini mamih papinya
0: siap
1: Pak Ben,
0: mohon.
1: Kang Budi,
0: leres.
1: Kang apanya Ayah Susanti,
0: mohon.
1: Kang Tige,
0: leres pisan.
1: Kang Basar, Kang Surya,
0: siap.
1: Kang Oo,
0: mohon.
1: Kang Santana,
0: leres.
1: Teh Yati Bali,
0: siap.
1: Ibu Ipung, Ibu Atika sama Neng Heranya, nyaturan wilujeng siang,
0: siap.
1: Ibu sing sehat,
0: amin.
1: Kang Deden Bantas,
0: siap.
1: Kang Joko Tau,
0: mohon mangga.
1: Mel oge kadang streaming ya
0: mohon.
1: Di Jakarta itu
0: laras.
1: Ada juga non anu nyenggol
0: mohon.
1: Anu kesiapan
0: merenayan anu kita panginten da sabar lah mili ayat ilu minggu sebulan ada ya
1: ada
0: kurang lebih sebulan ya
1: iya
0: iya
1: hampir sebulan kurang lebih
0: mohon mangga
1: pangowa aong tawa
0: mohon aong, mohon
1: nyenggolan wae dah
0: mangga
1: aong,
0: siap
1: istrina,
0: mohon
1: Kang Egi
0: leres
1: teras deui ka mama Adit
0: mohon siap
1: tadi tuh ada tuh nu nyenggomel di pamina hamba Allah terima kasih tunuhun
0: siap
1: Kang ACT teras deui tadi teh aya sahanya nu baru tuh haji naonnya tuh tadi di itu Kang ini aja deh Kang Korban Fitnah Kang Ateng-Ateng Kang Mus Mulyadi Teh Hudisna Kang AM
0: Bang Len
1: atuh
0: Manini
1: Manini udah
0: oh udah
1: manini
0: ya
1: Manini nu gacor sehat Manini
0: Teh Jule sok aya
1: iya Teh Jule Teh Jule sehatnya sadinya Kang Herlan Kang Egi kemana Kang Egi
0: sih anak tuh jubulan madu.
1: Oh, atas nikah?
0: Panginten. Udah teh kabar-kabar gini.
1: Oh, gitu.
0: Aduh, mohon sokang Egi.
1: Mama bungsu, ya.
0: Mohon.
1: Mama, apalagi Mama Sipa.
0: Mohon, sok.
1: Teras dari Mama Rita. Kamu ke Kasadayana Wetu. Apunten anu teka senggolnya. Hatun mohon. Oh, Kang Basar. Udah ya Kang Basar teh
0: mohon,
1: Susanti.
0: Sok.
1: Pokoknya kasadayana
0: wae mangga.
1: Siap. Masih lama kamu teteh Ninunya.
0: Siap, Mangga.
1: Teteh Ninu pada jalan-jalan ya?
0: Jalan-jalan ke mana?
1: Oh.
0: Ke Baghdad.
1: Oh. Iya, pada jalan-jalan.
0: Jalan-jalan cenanya. Mohon amin atuh hati-hatinya. Doakan ya, hati-hati.
1: Mau nguping suanten nang meureun.
0: Oh, kitunya. Insyaallah manawi pareng insyaallah.
1: Pokoknya selamat ya. Hati-hati di perjalanannya ya.
0: Amin, hatur nuhun. Amin. Nyamangga kita tah mohon siap.
1: Hatur nuhunnya.
0: Sami-sami mohon.
1: Kang Ujeng atusnya ka mamana.
0: Mohon Kang Ujeng ge mohon mangga siap.
1: Oh, Kang Budi sareng Teh Dela.
0: Leres.
1: Pokoknya mah spesial kamu Teh Ninu.
0: Siap.
1: Kang Oka sadayana sareng selalu.
0: Mohon amin.
1: Hatur nuhun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum. Genjreng,
0: oi. Hatur nuhun Teh Mel. Halo, sapengkeren anak mangga. Halo, hei, kunaon? Atau saya waktos na cina merenya. Sok mangga Teh Mano, waong, manini, kang saya teh, kelewang tinggalinya. Oh, niya itulah. Pamit itu banyak. Sok manini, mangga halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Tera para hiangan, Fortuna FM. Genjreng, eh.
0: Ya, man ini asa suantan, asa benten. Gening asa, iya, asa nonteh. Mencrang pisan, eh, nama.
2: Mencrang.
0: Mohon. Kamarima panginten. Kamarima panginten rada teraraos manah. Panca atan tapi teraos salira. Nya, rada benten suantan, eh, nama. Meni mencrang, kia.
2: Sane, seneng, man ini, ten. Namai
0: Uih
2: Muludan.
0: Oh, alhamdulillah hatunya Muludan. Saya. Man ini balik kawih naon mangga?
2: Kawih nama Runtah we.
0: Runtah mangga. Kintu salam na.
2: Kintu na kanggo anu atos tanya Neng Meli anu geulis.
0: Mohon mangga siap.
2: Neng anu nuju siaran.
0: Siap mangga.
2: Kanggo anu ganteng Rita Banglen.
0: Mohon.
2: Nah, Ujeng-jeng.
0: Mohon.
2: Dari Den Bantas,
0: laras,
2: Den Gemol.
0: Laras.
2: Dari Ayah Denny.
0: Mohon siap.
2: Dari Kang Herlan, Kang Irfan.
0: Siap. Dari
2: Kang Deksa,
0: mohon.
2: Kang Reja.
0: Mangga.
2: Dari Abah Kerdil.
0: Laras mangga.
2: Dari Kang Korban Fitnah Das, Ateng. Sareng deui Kang Neng Are,
0: mohon.
2: Neng Jule,
0: Leres.
2: Neng Lisna, sareng Neng Olive, sareng Neng Lilisna. Sareng Neng Baleba.
0: Cek Jule semangat Cek Jule hayo. Mami semangat.
2: Sareng deui Kang Neng Nina nu di Nagra. Sareng deui Kang Mami, Papi,
0: Leres.
2: Po Api, Teh Ipa, sareng Mama Rindu, Mama Ranti.
0: Mangga.
2: Sareng deui Waong, sareng istrina. Sareng Kang Egay, anu jempling wae nyanengnya.
0: Mohon wios lah, tong diganggu wios. Tong diganggu mi wios. Mohon.
2: Sareng Api Udin.
0: Siap.
2: Kang Santana,
0: Leres.
2: Kang Surya, Kang Atun,
0: mohon.
2: Sareng Cepasa,
0: mohon.
2: Anu Ditakoka,
0: siap.
2: Sareng Kang Yusman, mohon. Kang BG, Kang AM, anu di Baron, sareng Kang Anjat, sareng Mama Dapina,
0: mohon.
2: Kang Mama Rita,
0: Leres.
2: Mama Pungsu, Neng Citra,
0: mohon.
2: Sareng Cepajri,
0: siap.
2: Sareng Kang Mama Sa,
0: mohon.
2: Mama Rigi,
0: Leres.
2: Mama Adi.
0: Leres.
2: Sareng deui Neng Maksa Ibu Aam nya
0: engate. Mohon.
2: Nya Ibu Aam.
0: Mohon.
2: Sareng deui Ami Ani.
0: Mohon.
2: Sareng Neng Yuni, sareng Neng Ratuna. Sareng Neng Yati Bali.
0: Mohon.
2: Abi Cikundu.
0: Siap, mangga.
2: Sareng deui Amar Serpis. Sareng Joko Tauu. Wew. Atuh Mas Joko hayo geura naik.
0: Sibuk kan Mas Joko masih
2: geura teh. Kok we duda tapi teu naik-naik.
0: Di tengah tosan.
2: Sangkilang
0: manini mah cenah jande cenahnya melikarkeun ku jende cenah cik manini teh nya ka Mas Joko. Aduh eta Mas Joko cenah menik itu sareng manini ya Allah.
2: Sekarang Mami minum, sekarang Neng Hajahna, sekarang Ibu Ipung Sapuro, kanggo Bapak Marwan sareng Ibu Na, sareng Neng Balebat, Pok Nura, satu aja ya Pok Nura. Bikin kumkuman ini tas sataunen. Sareng deui kanggo Kang Bray, Kang Solehudin, Wahyu Tahu, sareng Kang Hamid. Sareng deui ayo nama kanggo Putra Jaya, Neng tanya Cep Centir, Cep Jarwo, sareng Cep Agung, sareng Neng Nasna, Cep Teddy, sareng Neng Atina, sareng dari Kango, Cep Bohe, Cep Mahmud, sareng dari Mas Gondrong, sareng Mas Godek, anu nuju matian.
0: Mohon.
2: Ya, mie ayam sareng baso, Neng tadi Cep Godek, Neng Raos baso na oge di kapungkur.
0: Oh, eta teh cenah ye. Mohon.
2: Spesial nama Neng kanggo Neng nya anu geulis di Jogja siaran. Neng sing rayu.
0: Geulis Gusti.
2: Sing panjang yuswa.
0: Amin ya Allah, amin. Dari Sri Magelis. Mohon, mangga.
2: Didoakeun ku manini, manini geus dihapunten ku Neng.
0: Dihapunten pisan. Dihapunten pisan. Enggak usah kali-kali deui.
2: Manini
0: dihapunten pisan, enggak usah kali-kali deui. Fortuna FM genjreng. Waalaikumsalam. Hatur nuhun. Manini diisap pangkeranana mangga. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Parahyangan Fortuna FM genjreng euy.
0: Mami, paling dinya kumaha halo do tos turun hujan teh acan kamari atanapi ayeuna nuju teh.
3: Kamari mah hujan ayeuna mah teh aya.
0: Alhamdulillah wios mah panging teh data can rata.
3: Alhamdulillah
0: atuh teu ngebul teuing, teu ngebul teuing nya kitu teh gararing teuing lah kitu. Mami bade kawin naon mangga?
3: Langlayangan.
0: Mun? Langlayangan ku naon langlayangan? Ini juga ngadulang layangan, Mami.
3: Mohon.
0: Aduh, di mana ngaduna? Lapang mana?
3: Lang layangan yang pagi di pengker.
0: Lang layangan. Ya, lang layangan bodas, pangintennya. Sokat tukin, ten salamna, Mami. Mangga.
3: Kangenu neme, tah, manini.
0: Mohon.
3: Kange Mel.
0: Leres.
3: Kange Bang Len.
0: Mohon,
3: Mangga. Kange Kang Santana.
0: Leres.
3: Ujeng Jey. Leres. Kang Eta Teh Olin, Mama Rinda,
0: Leres, Teras, Mohon,
3: Uro,
0: Mohon,
3: Uro,
0: Mohon, Mangga,
3: Sutia,
0: Mangga,
3: Aben,
0: Mohon,
3: Aong,
0: Mohon,
3: Citra Sang Apa Jerina,
0: Leres,
3: Tati,
0: Mohon, Mangga,
3: Pamih Mino,
0: Mohon, Mangga,
3: Pamarwan Sang Ibu, Nah,
0: Leres,
3: Teh Balebat. Teh Hajah Dian, senggol.
0: Oh, dia yang disenggolnya mangga, mangga.
3: Mohon disenggol. Kang Basar,
0: mohon, mangga.
3: Kang Jokowi tak uu, wow.
0: Tak uu, wow. Wow.
3: Deden Santas.
0: Mas Joko, Deden mana Mas Joko? Cina tuh sahur itu tuh sahur mami. Nye.
3: Wow. Deden Santas.
0: Mohon. Siap.
3: Aman hilap dari sana.
0: Waong tawa aong tas misko. Cejule bunda aja. Ayo mama sipat tuh. Hai. Terasa deh ya Kang Egi tuh. Oh Kang Egi ayah Kang Egi tuh Kang Egi ayo tas misko misko Kang Egi mohon.
3: Kang Solehudin. Tika dudam
0: teh. Naik Kang Solehudin mah tara naik. Kang Soleh naik atuh Kang Soleh. Kang Soleh. Hey, halo. Terus
3: Solehudin, ayo.
0: Ayo naik.
3: Kalian, ayo.
0: Senggol-senggol tuh kumanini. Ku mami. Mohon. Terus.
3: Terus eta sate Mama Adit.
0: Mama Adit, mohon mangga.
3: Antos ka sadayana.
0: Siap.
3: Kalian ka sadayana.
0: Mohon.
3: Pangpangna angge teh Ninu.
0: Mohon.
3: Mohon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Karena FM gereng
0: hatur nuhun sok saurang ni saya tacan kawih ya soalnya waktosna halo
4: assalamualaikum
0: salam
4: kerayangan portonen gereng eh tadi nuh
0: mohon Kang Surya tas hujan di dinya di secantayan tas hujan
4: tacan
0: oh tacannya Oh, biasanya oh nyatu wios lah tak acan mah. Tadi mohon. Papi mami, oh, papi mami ya, mohon mangga. Sok. Kitu salamna Kang Surya mangga.
4: Tadi aya manini.
0: Mohon. Leres.
4: Teh manon.
0: Leres. Leres pisan.
4: Tadi aya Teh Miliandri.
0: Mohon mangga, mangga, mangga. Mohon. Leres. Siap.
4: Oh, Ibu Marwan.
0: Mangga. Mangga, mangga.
4: Mohon.
0: Mohon.
4: Kang Amar.
0: Leres. Siap. Leres. Mohon.
4: Kang itu di Oh Jing Jing yang jadian bantas. Di Kang Barwen. Oh Mam Bungsu. Agam ke sini lu nun teh.
0: Siap. Mangga, mangga, mangga, mangga, mangga.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Ya Kang Oka, Kang Surya. Mangga urang kawihela teu pamirsanya kumargi naon teh? Tos opat panelpon ka kaca dibuka nya urang buka heula pamirsanya. Sok genjreng 08514807807 Getar Parahyangan Fortuna FM genjreng.

0: Gua udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
0: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
0: Kan gua udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh Ril, gua makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
0: Gua Ariel, gua approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping crush-crush gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
9: Jadi gitu ceritanya.
10: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
9: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
10: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
9: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
10: Kenyal mie-nya maksimal.
9: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
10: Sorry Z, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
9: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
11: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
12: Ini mie sukses, isi dua.
13: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
12: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
13: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
11: Yang rasanya meriah, ada.
12: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
13: Gurih karinya, berasa.
11: Harganya?
13: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
12: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
13: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
14: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
12: Dari Wings Food.
15: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
16: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu.
15: Iya dik.
16: Bang, beli sabun krim ekonomi.
17: Gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
18: Oh, gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
16: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh bu. Coba aku buka ya bu, siapa tahu ada kode uniknya.
15: Bu, dapat hadiah umroh.
16: Alhamdulillah.
15: Doa ibu terjawab nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
16: Terima kasih sabun krim ekonomi.
17: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
18: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
19: Wings Care. Yes.

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
1: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Everybody in the house, clap your hands up. 97.7

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Mirando lo que hemos tenido por una cosa.
2: Ya, saudara, Fortuna ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang, ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. Pada tanggal 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Al-Kateri, Good Morning Everyone, Magnet AXN, Cinderella, Frequent, dan Nava. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production, Broken Versus Music Experience Festival, Dua Era Satu Rasa Sejuta Cinta. Genjreng, ey! Mangga anu bade nongki-nongki, anu bade nongkrong-nongkrong, anu bade nonton konser-konser na mangga diantosnya enjing tah. Kaping 13 September 2020 genep pamirsa nya kitu.

Abu Hiji siang langkung sabar menit ye, langkung 54 menitnya. Sasarangan sareng Fortuna FM pidangan Gendera Parahyangan dina siang. Ieu mangga anu bade jabung laungna diantos. Kumargi waktu seorang duit kata butilo santan beli kabujang hujan kita gitu, tahalam hujan mah pala laurnya kita gitu, teh mah mohon sok mangga teh mano cejule tadi sahanu 400 miskol manini ulang siang atau teka kantun sok waong bade iya mangga Kang Egi oge teka kantun ya haturan mami mohon mama bungsu nuju 1000 sauna teh baninu genjrengkeun wilujeng siang wilahnya wilujeng non teh boleh jangan layakkan mana menuju salah ribu koyah kemanya mamah bungsu mohon lah haturan atuh tahnya sok atuh mangga Paben ujung siang Paben terus ogi ayah saya sekedar perang

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Bilang kulit kamu tujuh.
2: Holiday Purple. Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak Sammy Glass.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh,
6: langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
7: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi dua.
8: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
8: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
7: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
8: Gurih karinya, berasa.
7: Harganya?
8: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
8: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
9: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
4: Dari Wings Food.
10: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari mie sedap.
11: Ariel. Hai semua.
12: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
11: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
13: Emang bedanya apa?
11: Mie-nya kenyal.
12: Wah, enak tuh.
11: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
13: Hah?
11: Apalagi sekarang ekstra 20%.
13: Ekstra 20%?
11: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ariel.
11: Gimana?
12: Bener, bikin gak bisa berhenti.
13: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
11: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
12: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
11: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
14: Beli nih Bu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
15: Siap Bu, beli sabun krim ekonomi kan Bu?
14: Iya Di.
15: Bang, beli sabun krim ekonomi.
16: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
17: Wah, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
15: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
14: Bu, dapat hadiah umroh.
18: Alhamdulillah.
14: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
15: Terima kasih sabun krim ekonomi.
16: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
17: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
2: Wingscare. Everybody in the house, clap your hands up.
17: 90.7 Kotor

0: cenanya. Aduh, jadi liar cenanya. Au.
1: Mumun bogoh ka edeng, edeng bogoh ka ecin, ecin bogoh ka oyo, oyo bogoh ka epon, epon bogoh ka kurdi, kurdi bogoh ka embe, embe bogoh ka kuring.
0: Tah gitu ya cenaman ini. Alah, ya kawin dihususkan kamu Mas Joko tau. Apa liut geng, harga naon dirinya, harga beas, harga naon cina. Ayak gitu nah cina meren. Orang ngawih lah, dagukan. Nah, kukitu cina merennya alah.
1: Darman bogoh ka acah, acah bogoh ka unang, unang bogoh ka edoh, edoh bogoh ka dayat.
0: Oloh, iya kawih dihususkan kanggo Mas Joko ta. Mew, timan ini cina gitu tahnya. Pabaliut cina Pak Joko cina timan ini ya kudu kumaha cina kitu. Aduh, eta Pak Joko tamu kumaha atuh cek Pak Joko teh da namina cina eta teh cina naon teh dayat bogoh ka ente teh aya namina dayat ini kabeneran aya cina baninu cina kitu sok atuh daek. Ye saya halo.
2: Halo. Gendra Parahyangan Fortuna FM genjreng
0: genjreng. Aduh ya teh mah indah nya eta pabaliut jeung harga beas
2: lieur kitu nya pabaliut
0: nya eta kitu. Jadi tong teu mah kuring bogoh ka entin, entin bogoh ka Rustam, Rustam bogoh ka Oneng, Oneng bogoh ka Darman. Uleuh tong teu mah embe bogoh ka kuring cenah.
2: Tung-tung
0: nama embe. Tung-tung nama embe. Bukan aku yang dipuncit. Mena cina meren. Allahu Akbar. Gitu. Bukan nama spesial kanggo Pak Joko. Ta ta timan ini cina ta apa baliut Pak Joko. Ta cina hei kae. Ta ada gitu na cina. Aduh ayah ya wey. Mama Ida kumaha palidinya terus iya. Terus ayah hujan.
2: Eh kamar itu alit cina.
0: Alit cina nya.
2: Nah gening tibang eta we ngeprul.
0: Oh tibang ngeprul nya wis. Alhamdulillah kayak pasti hujannya mak.
2: Tanda-tanda
0: hujan. Tanda-tandanya. Oh etanya. Sok atuh mama, mama Indah bade kawin naon ieu?
2: Hoyong kawin hate hoyong cucu deui.
0: Cucu deui, cucu deui, kopi deui, kopi deui. Eta dar sok kitu da sok ieu teh nanti lagu nanti. Cucu deui, cucu deui, kopi deui, kopi deui. Kitu nya. Sok kitu biasa namanya. Aduh, aduh, aduh. Mangga Mama Indah kitu salamna.
2: Kintun salamna.
0: Nuhun.
2: Ponura,
0: mohon.
2: Mama Sya,
0: leres.
2: Teh Meliandri,
0: leres.
2: Mohon Mama Rindu, Mama Bungsu, Manini, Teras Dika, Mami Sapihna, Mama Yati, Teras Dika,
0: Kasaha,
2: Ranti,
0: mohon, mohon.
2: Terus Kasaha, Makam Basar,
0: mohon.
2: Santana,
0: leres.
2: Dikumkeun wah kanggo
0: kasadayana kawinna cucu deui, cucu deui, kopi deui, kopi deui. Tuh eta nya kopi jeung cucunya
2: aya kopi
0: ayana cucu da cucu we ah cucu we da cucu deui cucu deui. Aduh eta teh nya gae lah Mama Minda we mangga lah jeung bebekna
2: utamina utamina teh minum nu mancen damel mungkin sehat.
0: Amin amin amin
2: rezekina
0: amin amin amin
2: Allah Subhanahu wa taala
0: amin amin amin amin
2: amin amin keluarga we
0: mohon mangga
2: bebek cenah
0: jeung bebek bebek. Bebek kopi deui, kopi deui. Mas Joko tau. Wew, cenata. Oker misko-misko. Mama Indah, ta teh Lisna, Fitri Haryati, oh, mangga teh Mano, Incu Maung.
2: Ya, kitu we nya teh.
0: Mangga, mangga, mangga, mangga.
2: Sairing cariosana mah.
0: Gentra.
2: Gentra Parahyangan Fortuna FM.
0: Genjreng euy, mangga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Mama Indah. Mas Joko tau. Wew, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Gendra Parahyangan Fortuna FM jreng euy.
0: Eta tadi mesen manini cenah kanggo Mas Joko tau mangga kawihna cenah mudah-mudahan teu lieur. Mudah-mudahan ke Pak Balio terlihat cenah kitu cek manini teh. Tahu ka Mas Joko tahu spesial cenah teh.
3: Emang terangeun di dieu teh manini teh aya urang dia asli.
0: Oh, kitu.
3: Edo suamina teh Dayat.
0: Oh, eta teh kalesannya. Oh, suami istri namanya Edo dan Dayat gitu. Kalesan atunya. Heeh. Pan aya Edo bogoh ka Dayat, Dayat bogoh ka Edo. Eta basami 11 12 atawa mi kitu mah nya kitu sae.

0: Pak Baliut, nyakit Pak Baliut. Aduh, jeng harga gitu. Beas, senayana. Aduh, gitu. Ampun.
1: Harga beas, jadi kumama ini.
0: Kan harga beas pangitnya sakarung terupi-rupinya. Ada 2,5, 300, 3,5, 400, 4,5. Kumaha, cina kumaha iya na. Nah, kualitasnya cina meren gitu, Sanis. Ya mudah-mudahan,
1: Mek. Mending parab nuk itu, ingat parab hayam.
0: Ya, gitu nya. Sae, ta sae, sae, sae. Mohon. So, katu, kintun salam nako kasaha.
1: Kintun nama, anu nama itu, sah, Mama Indah.
0: Mohon, Mama Indah, anu nama itu, leres.
1: Mama Indah,
0: leres.
1: Mohon,
0: leres pisan.
1: Teh Aren, Teh Jule.
0: Telisna sok misko-misko mangga Teh Fitri mangga mohon.
1: Teh Lisna kan namanya atasnya ada Lisna.
0: Mohon. Ujeng Jay, tau Ujeng Jay itu terus misko.
1: Ujeng Jay, Bang Len.
0: Bang Len mohon. Mohon. Mohon siap.
1: Terus dari siapa itu? Sampai. Mana? Balebat, Olivia. Merandi.
0: Bunda Aca tuh.
1: Bunda Aca.
0: Mohon terasa deh.
1: Mami Papi.
0: Mami Papi, Manini pasti.
1: Ibu-ibu. Oh mari.
0: Kang Surya waok tah sadeui tah, miso miskol. Oh, oh. Kang Egi.
1: Kang Amar servis.
0: Mohon Kang Amar, ka mana Kang Amar?
1: Aka kadaya nawe atuh.
0: Siap mangga mangga mangga mangga.
1: Ah, pawana nama ditamikeun we anu teu kasenggol
0: hampura madat. Siap, siap.
1: Papang nama ka Teh Ninu we.
0: Mohon.
1: Sehat sapaosna.
0: Amin ya Allah amin.
1: Gitu. Mohon. Terus nama dan teu eta bieu teh ka Zubigen teh keur ngobrol lantang sama tamu
0: teh. Oh, eta teh cenah nya gara-gara Pak Baliut. Ada
1: momen ini spesial teh ya ta. Lagu Baliut teh hayang naek kuntung mah. Gitu. Padahal
0: Pak Baliut, Pak Baliut.
1: Ker bisnis tapi pas kagoda kemana ini tak?
0: Nah, itu kagoda.
1: Pak Baliut.
0: Atu judulnya kagoda itu kagoda.
1: Oh kagoda, tak itu atu dari itu
0: serius kagoda. Kagoda cina ulu, itu mah kagoda.
1: Jadi hoyong naik gitulah. Itu ini.
0: Ah mohon. Soalnya
1: keranteng hari cepil
0: kemana? Tak cepil, tapi kemana? Ada seru ngagalehnya di dinyanya.
1: Tak itu mohon.
0: Laris laris laris laris. Siap siap siap mohon mangga mangga mangga mangga mangga mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tak itu Pak Baliut senak itu Mas Joko tahu serang harga beasnya mohon atunya kawin ate Pak Baliut. Jadi kita Pak Baliut punya oyo bogoh ka Epon, Epon bogoh ka Kurdi, Kurdi bogoh ka Embe, Embe bogoh ka Kuring. Tuh pandai kita nak Haidar bogoh ka saha. Ayo Bang Haidar, Bang Haidar bogoh ka saha Bang Haidar. Asa ulah bogoh ka Embe we. Aduh Bang Haida dari NBS mau bikin konten ya. Aduh, mau di mana bikin kontennya?
2: Di
0: kopi shop. Oh, kopi di sayur shop. Paribasa kopi shop, kopi shop, kopi di sayur shop. Aduh Mangga halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Gentra Parahyangan Fortuna FM.
0: Genjreng euy. Aduh, Ujung alhamdulillah. Ujang siang oge Kang Ujang nebereng. Siapa ngitung aktivitasnya?
3: Mohon,
0: alhamdulillah.
3: Sekolah biasa.
0: Laris manis atuh.
3: Amin.
0: Aduh, asa ulah Pak Baliut we jeung harga beasnya kita Kang Ujang ge, bia teh karuja teh eta man ini kanggo spesial pas Joko tahu. Keukeuh eta hayang Pak Baliut cenah. Heug make diputarkeun cek abdi teh kitu.
3: Iya.
0: Kang Ujang ge ieu teh tilu kawi, emut bae kalau kelapa sang cucu deui. Bari kawin naon manawi ka Bujeng sok?
3: Oh, eta we tu digabung lah nya.
0: Oh, digabung. Oh, digabung. Ya. Selamat ya. Ya Haidar bogoh ka saha. Sok iya tu salam, mangga mangga mangga.
3: Nyuntun salam nama Kang Ekan
0: mohon.
3: Atosnya.
0: Siap.
3: Mangan ini
0: mohon mohon mangga.
3: Kang Joko nya.
0: Mohon.
3: Mama Indah juga.
0: Leres.
3: Mami Ani. Mama Rindu Teh Olis, Teh Sareng, Teh Lilis nanya Ibu Ibu. Teh Mel.
0: Wow. Teh Mel pesuih ta.
3: Nah, Kang Kang Solehudin.
0: Mohon.
3: Kang Gedeng Bantas.
0: Siap, siap, siap, siap.
3: Kang Tantana.
0: Leres pisan. Mohon mangga.
3: Kang Sedaya namanya.
0: Mangga, mangga, mangga, mangga. Mohon. Mohon, siap, siap, siap. Tah kitu leres pisan.
3: Mohon, ima dikumkeun lah sing sararehat
0: Sedayana. Dikumkeun sing sararehat pamirsa, leres pisan.
3: Siap nama Kang Teteh Ninunya.
0: Mohon.
3: Hatur nuhun pisan
0: kana waktuna. Mohon.
3: Cariosa nama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun kanggo ka saha kanggo ka Ujeng Jay. Halo
4: halo
0: halo
4: Gentra Parah

0: Siangan buat
1: Fortuna FM genjreng. Tak gitu atuh wa. Wa damang wa.
0: Alhamdulillah.
1: Sehatnya wa. Sehat wa.
0: Alhamdulillah dirima.
1: Oh nya, mudah-mudahan sararehat dompetna, sararehat warugana, sararehat segala rupina.
0: Amin.
1: Amin. Sok wa.
0: Kawinna kabagian kana
1: teh. Kawinna teh geus tilu ieu teh menawi ka bade kawin naon? Bade ka bujang ieu.
0: Pukah-pukah.
1: Pukah.
0: Mangga. Yang jat nikah bami aya waktosna kitu.
1: Pukahnya pukah mohon mangga kita salamna wa.
0: Jendena kanu nembe ge nya ujeung ge ageur ngohon.
1: Mohon mangga.
0: Mani mani anu sok cara naik mah tong sok disengok ke waktos.
1: Saha? Ah. Sok kadangukeun saona mohon. Mohon.
0: Mami itu tuh mami ani di Gerbi.
1: Mohon, mohon mangga.
0: Ibu Sapura.
1: Leres.
0: Karang Deka. Itu tuh Nalia.
1: Saha.
0: Atur nuhun Sapranana.
1: Mohon.
0: Karang Deka. Sahanya.
1: Saha tuh. Kesaha.
0: Amar Serti.
1: Mohon.
0: Kerja Senja.
1: Leres.
0: Ibu Ipung Sapura. Karang Deka di Bali.
1: Leres, leres.
0: Aman Jeff.
1: Leres.
0: Pokok nama kau kasadayana lo.
1: Mohon, mohon, mohon. Mohon mangga siap. Amin amin amin amin. Amin. Amin amin amin.
0: Gendra Perayangan
1: Fortuna FM genjre euy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Genjreng euy, mangga Pak Ben.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
2: Gendra Perayangan Fortuna FM. Genjreng.
1: Tah mun ieu pabaliut jeung harga rambutan. Pabaliut jeung kalapa jeung harga rambutan ieu mah.
2: Baru santai di sekolah aja dulu, terus jemput anak sekolah, lumayan lah sibuk Pak Ben.
1: Pasti sibuk-sibuk Pak Ben mah ada gitu. Biasanya aduh, banyak aktivitas seueur ngecor, seueur naon di jalannya, seueur proyek-proyekna. Alhamdulillah geuning proyeknya 5M tetes cair meureunnya ieu namanya. Oh, eta teh alhamdulillah. Genjreng. Aduh, kawina gabungnya Pak Ben.
2: Sareng pujang ge jeung Abaong.
1: Tak itu pukahnya mohon mangga. Mohon. Siap mangga.
2: Cara gentara parayangan dina
1: siang ieu mohon.
2: Mohon. Nama kabarinu make kokwe.
1: Make kokwe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak Ben si bandar rambutannya mohon. Siapa gerana Pak Ben mangga halo?
3: Halo gentara parayangan.
1: Fortuna FM.
3: Fortuna FM.
1: Genjreng euy. Sarang saha di mana?
3: Sarang Mamang Ardi.
1: Oh, Mamang Ardi. Di Bali mana linggihna mah?
3: Di Bojong Batman.
1: Bojong Batman sarang Bojong Superman nya. Oh, mohon atuh saya atuh tanya. Bojong
3: Batman, you know.
1: Alhamdulillah Mamah Batman. Mamah Batman. Jadi Mamah Batman nya.
3: Ini anu cantik teh ya.
1: Oh, da istri atuh Mamah. Geus istri anu sebat cantik teh tos. Terus iya setengah tuir. Aduh, aduh, aduh, aduh.
3: Mama, halo, gimana dayanya?
1: Mama Adi pada kawin naon. Masih sih, kita mau ke Bujeng. Mohon, mau ke Bujeng, nama.
3: Digabung,
1: we. Digabung, we, ya. Siap, siap, siap, siap, mangga.
3: Kenapa mau ke Waongnya?
1: Mohon, mangga.
3: Kau ke Teh Aren agenya.
1: Mohon, mangga.
3: Kau ke Mama Yeni.
1: Mohon.
3: Kau ke Kang Basar, Bebe Basar.
1: Oh, itu Teh Bebe Basar. Mohon.
3: Bebe,
1: itu. Oh, Bebe, Bebe. Mohon.
3: Mohon, kata dayana, we.
1: Mangga, mangga, mangga.
3: Ke Teh Dinonya.
1: Mohon, Teh Nin.
3: Cantik, Teh. Aduh.
1: Oh, alhamdulillah. Biasa lari sinnya. Nyata
3: itu.
1: Mangga, mangga, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kanggo ka Mamah Ardi Bojikal, Bojong Batman cenanya. Telisna hatur nuhun jeung siang. Gentra Parahyangan Fortuna FM genjreng euy hayang kawihna emut bae saona sumuhun mangga kita salamna ka sadana welah nya nuju ngadangukeun kitu tahnya. Gentra, gentra, gentra nuhun. Nuju di ieu keneh teteh nuju di Bogor keneh. Mohon hatur nuhun nya. Kang Fitri Haryati. Fitri Haryati naon rujang siang Gentra Parahyangan Fortuna FM genjreng euy saurna. naon kitu hoyong kawih nama karedok lencak sayang spesial kanggo anakku tercinta paling sayang spesial kanggo suami bawel seperti biasa A. Erwin Ijem gitunya. Temano cejule haturan sok nusanesna teh telisna tadinya terus ngawea nya urang emut bae heula atuh pamirsanya kanggo telisna engkin nusanesna biasa digenjrengkeun ya kawih-kawih nusanesna aya kolot kalapa cucu di sareng pukah sok ayeuna mah urang dangukeun hawe lah. Aduh ya kawih nisa hayang kumaha kitu tahnya meni waas pisan hati kes endang emut bae genjreng euy sok nenglisna.

Karena waktu seorang kantun da 12 menit kampayun pada tabuh tilo sonten. Hatunuhun ku ngiringan atanapi jabung laung dina pidangan gentera parahyangan dina siang ka sonten keneuk ieu nya. Kaping 12 September 2020 genepnya. Kelot kelapa tadi teh Kang Oman ini ti Mas Joko tang. Aduh saling kintun. Ni alhamdulillah sadayana nya. Pamirsa sadayana atuh sim kuring undur pamit. Engke aya Kang Rido nya dina acara goyang pantun. Sareng teh nu oge insyaallah nya. Soklah digencerinkan deui goyang pantun ulah hilap. Teras nguping sareng mancok Fortuna di 80,7 streaming radio fortuna.id. Mangga atuh. Haturan sadayana lujeng siang, lujeng leleson. Mangga kawih pamungkas ieu sareng aya cucu deui di Tidarso. Jadi pundut kusaha tadi teh nya pamit terlepat mah aya seudah tadi teh anu ngintun ieu teh nya. Eheun anu kawih ieu teh pamit terlepat mah. Iya gitu Mama Indah deh. Mohon Mama Indah. Hatunuh Mama Indah, Mama Ardi, terus Pak Bin, Waung, terus Ujeng Jeng, Mas Joko Tang Uman ini maminya. Temano Kang Surya, terus oge mami, Kang Egi, Teka Kantun, Ade Duit lujeng siang tanya. Terus oge aya nu sanesna nya hatunuhun. Yuleujeng Kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ilmu lebih mulia daripada harta. Kumail bin Ziyad bertutur, suatu kali Ali bin Abi Thalib alaihissalam menggandeng tanganku dan mengajakku ke gurun dan duduk di atas tanah. Aku pun duduk. Selanjutnya Imam Ali alaihissalam berkata kepadaku, "Wahai Kumail, camkanlah apa yang aku katakan padamu ini. Sesungguhnya manusia ada tiga golongan, ulama yang ilahi dan tulus, orang yang menapaki jalan ketakwaan, dan orang yang domang ambing bagaikan nyamuk kecil yang terbawa oleh angin kemanapun angin itu pergi. Wahai Kumail, sesungguhnya ilmu pengetahuan itu lebih baik daripada harta, karena ilmu pengetahuan adalah penjagamu, sementara engkau yang harus menjaga harta. Bila engkau belanjakan hartamu, ia akan berkurang. Sedangkan ilmu, semakin kau belanjakan, maka ia akan semakin bertambah. Wahai Kumail, mereka yang kaya harta tetapi kikir, sebenarnya mereka itu mati tetapi tampak hidup. Dan orang-orang yang berilmu senantiasa hidup hingga hari penghabisan."

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng.
1: Iya, dibacakan langsung jalan manggis 1 nomor 20 kota Sukabumi, kota kita tercinta. 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Ikulum-kulum dikunyah-kunyah, assalamualaikum semuanya. Selamat sore sudah Fortuna semuanya. Sore hari ini pastinya di tanggal 12 di bulan September, hari Sabtu nih ya. Kita bertemu di programnya Gotun alias Goyang Pantun Fortuna FM Genjreng Gai. Bersama Rido dan juga Mbak Nino Surtinci yang menemani sudah Fortuna semuanya sampai nanti jam 5 sore nih. Jadi siapkan pantunnya untuk yang mau bergabung, dan nanti bisa request untuk lagu-lagu dungdat alias dangdut nih sore hari ini. Boleh banget pokoknya, silahkan bisa langsung kalian telepon Fortuna di 0815149907 ataupun juga melalui komen-komen WhatsApp. Dan juga kita langsung gaskan saja karena ini ternyata sudah ada telepon yang masuk. Coba. Halo, aduh, Tisoledat sepertinya tadi. Siapa nih penelpon perdana kita? Ini Kang Joko Tau ya. Waduh, Kang Joko boleh deh, silahkan digaskan kembali nih yang mau bergabung di Gotun sore hari ini. Oke, kalau begitu kita coba angkat nih. Ada siapa? Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Goyang Pantun Fortuna FM
1: digenjrengkan. Selamat sore Kang Joko.
2: Sore juga.
1: Ini kita langsung jinglekan saja Kang Joko ya.
2: Berangkat.
1: Yo, berangkat.

0: Jreng, mangga Kang Joko.
1: Ya, minjem nama orang dulu sebentarnya.
0: Oh, sok sok atuh sok. Siapa nih yang dipinjem nih?
1: Si Sopar, si Sobir dan si Nurjaman suka main berkeliling.
0: Cakep.
1: Ya, ini mah. Tapi mengingatkan umat muslimin muslimat ya.
0: Iya, sok.
1: Ya gini aja. Harus banyak istighfar dan takbir.
0: Oh ya Allah.
1: Posisi di akhir zaman, jadi banyak-banyak eling aja.
0: Oke. Jadi pantunnya
1: ya, mengingatkan rohani kita.
0: Okay.
1: Dan semua mengajak.
0: Siap, siap, siap, siap. Ya sudah Kang Joko, mau lagu apa tuh Mangga?
1: Lagu nah ieu ya, atunya.
0: Ngayo sok. Nanti.
1: 3 hari 3 malam lah.
0: 3 hari 3
1: 3 hari 3 malam rek panganten aki-aki jeung mama gitu.
0: Oh, 3 hari 3 malam.
1: Gitu.
0: Dari siapa nih? Wawan ya. Marisa ya? Wawa Marisa 3 hari 3 malam.
1: Yang barunya ada enggak yang itu cover?
0: Enggak ada sih, cuman ada Wawa Marisa doang ternyata. Ini ada 3 hari yang lalu Flanela, ini mah pop lagunya.
1: Oh gitu.
0: Mm-mm.
1: Oh iya.
0: Enggak apa-apa. Oke. Mangga, salam genjrengnya buat siapa Kang Joko?
1: Perdananya. Perdana mah bingungnya sok orang sebutan lah.
0: Heeh, sok atuh mangga.
1: Dia habisnya dancannya. Dari tetangga dulu nih.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Kang Amar servis.
0: Kang Amar servis. Oh, selamat sore ya.
1: Bang Len, Ujeng Jay. Kang Santana.
0: Kang Santana.
1: Kang Surya.
0: Mm-hmm.
1: Terus Mawan Apero.
0: Mm-hmm.
1: Kang Deden Bantas. Terus Kang Deden Gembol. Terus Asun.
0: Asun.
1: Siapa laginya?
0: Mm-hmm.
1: Terus siapa lagi itu?
0: Sok, siapa itu lagi?
1: Teh Jule.
0: Cek Jule.
1: Teh Aren.
0: Mm-hmm, Teh Aren.
1: Teh Olivia, Balebat, Marin, Mel, Teh Melnya.
0: Teh Mel, selamat sore.
1: Bipung Mas Bo, Bipung Mas Bo.
0: Man
1: ini, ta.
0: Man ini, selamat sore juga.
1: Naik, ya, selamat man ini.
0: Yap.
1: Man ini, Mami Papi, terus siapa lagi? Itu tuh.
0: Siapa tuh?
1: Yang itu teh. Ya buat semua aja.
0: Semuanya tuh. Aja, mangga mangga.
1: Spesial.
0: Spesialnya
1: buat Arido sama Teh Ninonya.
0: Betul, terima kasih banyak.
1: Sehat,
0: amin. Doa sebaliknya juga Kang Joko.
1: Ya terus malam minggunya di Wakuncar ya.
0: Wakuncar, betul.
1: Oh benar.
0: Kacik. Siap.
1: Mulai nyingset saya tak itu.
0: Siap siap Kang Joko, terima kasih banyak.
1: Kalau buan kadia nyingset nak.
0: Oh, insyaallah. Insyaallah.
1: Siap. Gitu ajanya.
0: Siap, terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Joko Tauu. Di belakang Kang Joko boleh ada siapa? Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Koyang pantun Fortuna FM. Genjrengkan.
0: Digenjrengkan. Mak Nini, sudah siapkah pantunnya Mak Nini?
2: Siap.
0: Siap. Yo berangkat atuh sing semangat Mak Nini mah sore kene oge. Tos lalu lulus.
2: Semangat.
0: Nya atuh sok langsung digaskan nya, kita jinglekan Mak Nini berangkat.
3: Fortuna, jeng cepat genjrengna, itu kami. Fortuna FM, genjreng,
0: ay. Genjreng, emang enggak Man ini, cakep.
3: Sok. Kini-kini kuang-kuang.
0: Cakep.
3: Makan sotong sama mie, dina upi.
0: Mm-mm.
3: Man ini teu boga uang, ngabedol kantong anu mami jeung si papi.
0: Eta mah nya, tuh mami papi cenah tuh dikodean ku Man ini. Mangga atuh lagunya mau apa Man ini?
3: Ah, lagu nama gadis atau janda we.
0: Eta si gadis atau si jandanya?
3: Gadis janda.
0: Boleh, sok atuh salam-salamnya.
3: Salam nama Kang anu atos we.
0: Mohon.
3: Mas Joko Tauu we.
0: Joko Tauu we.
3: Sareng anu kasep da anu juru siaran Cep Rido.
0: Hatur nuhun. Amin amin ya robbal alamin.
3: Kang deui Kang Bang Len, Ujeng Jay. Sareng deui Ayah Deni.
0: Ayah Deni.
3: Kang Herlan, Kang Irfan.
0: Heeh.
3: Kang Deksa, Maman Apero, Abah Kerdil.
0: Abah Kerdil.
3: Sekarang jadi kanggo korban fitnah das ating-ating.
0: Ating-ating.
3: Sekarang jadi kanggo Neng Jule, Neng Lisna, Neng Arin, Neng Olip, sarang Neng Lilisna, Neng Meli anu gelis nu di puncak peuyeum. Tah ngetos sono ye manini teh Neng gelis. Nya sareng Neng Juni alias Neng Ratu, Amih Ani, Neng Iis nu di Cibadak, Neng Nina nu di Nagrak. Mama Rindu, Mama Indah, Pok Nura.
0: Pok Nura.
3: Sareng Mami, Papi. Teh Ipa, Pok Atik. Ayo tuh gula naik deh.
0: Wow.
3: Sareng istri
0: nak. Sare.
3: Sareng deh Kang Egay. Anak aslami teu aya Kang Egay. Ya Allah.
0: Kang Egay.
3: Sama nak wahainya.
0: Nuju sibuk meranaman ini.
3: Pak Ben. Api Udin. Sareng deh Kang Santana, Kang Surya, Kang Asun teh. Sareng Cep Pasar nu di Takoka, sareng Kang Yusman nu di Parung Kuda nu di kota na, Cep eta mang Kang Yusman mah di kota na,
0: Kang Yusman tehnya,
3: sareng deui Kang BG, Kang AM anu di Baros, sareng Kang Anjas, sareng deui Neng Citra, sareng Cep Pajri na,
0: spesialna kanggo sama nini.
3: Sareng deui kanggo Duda Araban.
0: Eta teh Duda Araban.
3: Ieu teh di Kalakai sareng Pucukna.
0: Sok spesialna kanggo saha?
3: Kanggo Mama Rita, Mama Bungsu, Mama Ardi. Sareng Mama Sa.
0: Eta teh.
3: Sareng deui Mama Adit, Kang Bray. Sareng Kang Solehudin. Sareng Wahyu Tahu, sareng deui Kang Hamid, hilap deui kata yun.
0: Ayah kene nu hilap eta teh nya.
3: Teu acante ku mami ku manini teh. Grup put

0: siaran.
1: Hatur nuhun.
0: Goyang pantun Fortuna FM. Genjreng
1: euy. Genjreng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, geningan akhirnya spesialnya. Boleh deh satu lagi nih. Karena man ini. Sakelurahan pokoknya man ini. Yuk, di belakangnya ada siapa? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Goyang pantun Fortuna FM genjreng euy.
1: Digenjrengkan. Cejule, kita langsung jinglekan Cejule.
2: Iya, ayo.
1: Yo, berangkat.

0: Geng jreng euy. Mangga Ce Jule.
1: Pantunnya, ucuk wawuh dina piring, di dahar anak berit.
0: Cakep.
1: Mun wawuh ulah deket teuing, disingin jem duit.
0: Ah, eta mah pengalaman itu. Ce Jule, wah, bener-bener. Ya curhat, sudah. Curhat sedikit curhat dibungkus oleh pantun ya Ce Jule ya.
1: Ulah kasih bir, ulah baper.
0: Tah eta wah baper mah mainnya kurang jauh berarti.
1: Siga remaja tahun 80 baperan.
0: Ya sudah tuh Ce Jule, mau lagu apa nih?
1: Lagunya pengen Kamera Palsu ah.
0: Kamera Palsu.
1: Ya.
0: Boleh. Dari Upiak ya.
1: Iya.
0: Boleh sok. Salam-salamnya buat siapa Ce Jule?
1: Salam jama buat saudara petuna, spesial buat Incu Maung. Sebetong Incu Maung na.
0: Oh, atuh seueur deui ieu mah ya Incu Maung ya.
1: Incu Maung na geunan 7.
0: Oh, 7 mah atuh. Eleh rido ge nya.
1: Incu Maung teh nya aya si Ogin, aya si Megawati, aya si Inces, aya si Cila, aya si Pinky. Hiji deui teh.
0: Junet.
1: Rojali.
0: Oh, Rojali atuh sok atuh Incu Maung teh Rojali.
1: Tah eta lah Incu Maung
0: siap, siap. Siap Ce Jule.
1: Anu apa jangan 7 eta mah teman. Lamun siang kan pada kerja anak-anak, Ce Jule di rumah sendiri di baturan Incu Maung.
0: Hodam eta teh nya.
1: Memohon eta.
0: Siap atuh.
1: Beda pan hodamna Incu Maung mah.
0: 7 siki ditunya. Aduh. Benar-benar.
1: Tujuh Incu Maung nage.
0: Rojali selamat sore lah pokoknya nama Kanggo Rojali.
1: Spesialnya buat Rido aja.
0: Terima kasih banyak.
1: Hatur nuhun. Selamat bekerja, semangat kerjanya.
0: Siap, terima kasih banyak.
1: Nikmati prosesnya.
0: Asik.
1: Hasil akhirnya kayak tanggal 5.
0: Betul, betul.
1: Salam sayangnya mau buat Ce Jule.
0: Siap.
1: Dan Teh Mano dan keluarga. Juga Incu Maung.
0: Juga Incu Maungnya.
1: Mangga. Iya. Ucapannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ce Jule ini beserta Rojali dan DKK ya dan kawan-kawannya. Ya sudah kalau begitu sudah Fortuna semuanya kita putarkan dulu deh lagu-lagu yang sudah di request tadi dan mungkin juga nanti kita ada iklan terlebih dahulu karena itu pastikan jangan kemana-mana tetap di Gotun Fortuna FM kencreng guys.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Miren cómo toma este yo por una casa de
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
6: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, Mie Sedap Kari Kental Spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
6: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyal mie-nya maksimal.
6: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
5: Woy.
6: Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
6: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
8: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
9: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
10: We love it so much.
8: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
9: Tinggal seduh, langsung slurp.
8: Kuah gurihnya bikin lagi.
11: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
9: Plus ada topping crush, gemes.
8: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
11: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
9: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
10: Semua variannya favorit kita-kita dong.
8: bawang?
7: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain Soyami Gelas.

0: dari Wings Food.
1: Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Gebiar berkah umroh pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu, siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
2: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Wingscare.
10: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka bunga.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng.
1: Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Pastinya sudah Fortuna semuanya masih di programnya Gotun alias Goyang Pantun. Di pastinya kita masih punya waktu 1 jam ke depan ya. Ini 1 menit lagi menuju ke jam 4 sore. Dan untuk saudara Fortuna semuanya yang mau bergabung, entah itu mau melalui WhatsApp ataupun juga line telepon Fortuna, boleh banget, silahkan. Dan ini juga sepertinya ada pesan-pesan terbaru di WhatsAppnya Radio Fortuna. Ini ada dari Teh Fitri Imut Cikaret nih. Yang pantun Fortuna FM genjreng euy. Teh Fitri Imut Cikaret pantunnya jalan-jalan ke kota Makassar nih. Pulangnya bawa oleh-oleh, kalau kamu lagi nyamar identitasmu yang tahu aku boleh. Oke, okay. Lagi nyamar ya. Siap. Pengen request lagu berbeda kasta nih. Sayang spesial buat anakku tercinta. Paling sayang spesial buat suami bawel A. Erwin Ijem yang... Oh enggak, Bruneinya gak ada nih ya. Ucapannya genjreng gak ya. Digenjrengkan Teh Fitri. Ini Rido carikan dulu lagunya ya. Oke, berbeda kasta sudah kita masukkan ke dalam list. Dan boleh yang telepon-telepon juga tadi ada siapa tuh? Ada Kang Santana nih. Oke, kita coba angkat. Halo.
2: Halo, Goyang Pantun Fortuna.
1: Genjreng. Kang Santana, selamat sore. Sore. Nih, aduh, ini agak takut lep-lepan ya Kang Santana ya. Sebentar, coba. Halo. Tuh, kan.
2: Halo.
1: Nah,
2: ada
1: sip, ya udah langsung aja kita jinglein Kang Santana ya. Yuk berangkat.
2: Fortuna Radio Bang Genjreng. Fortuna FM Genjreng.
1: Genjreng emang gak Kang Santana?
2: Pasar Berita doa ya. Mulai itu di...
1: Aduh agak lup-lup ya. Sebentar. Boleh
2: ke pasar beli kado.
1: Beli kado?
2: Ya.
1: Cakep.
2: Apa kabar Bang Rido?
1: Kabar baik Kang Santana, siap. Terima kasih banyak. Ada lagi atau mau udah aja?
2: Ya itu aja. Itu aja. Yang biasa boleh ya, udah biasa ya.
1: Iya boleh ya, boleh.
2: Nyanyi Jakarta aja, pulangnya lewat Cengkareng ya.
1: Cakep.
2: Dan kode Fortuna yang selalu ngedengerin.
1: Asik, boleh. Ya sudah, lagunya mau apa tuh Kang Santana?
2: Mengapa aku patahkan Imam S. Arifin.
1: Lagunya apa?
2: Mengapa.
1: Sebentar, kita cek dulu ya.
2: Iya, nanti buat domisol itu. Mengapa aku patahkan Imam.
1: Imam S. Arifin ya?
2: Iya.
1: Oke, salam-salamnya buat siapa nih?
2: Salamnya.
1: Suaranya menghilang lagi ya. Sebentar. Kang Santana, set.
2: Iya. Kang Budi cadelannya. Saya cita ke...
1: Tuh, menghilang lagi. Sebentar, ini kayaknya harus dipegangin deh Kang Santana.
2: Ya, Mama Indah.
1: Ah, ini ada.
2: Marita. Ayah Susanti. Ponura. Di... Laurindu. Ujeng.
1: Pak Ben. Ujeng J, Pak Ben.
2: Mang Len. Kang M. Saren, Kang Basar. Basam. Kang Mas Epis. Terus. Kita. Ada yang nanti kumkan.
1: Kumkan saja, Mangga.
2: Sahabat Arido yang lagi bahas yang banyak musir di...
1: Amin, terima kasih banyak doa sebaliknya.
2: Gotun Fortuna FM Genjreng, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ngebut ya Kang Santana. Boleh, di belakang Kang Santana ada siapa? Halo.
3: Goyang Pantun Fortuna FM Genjreng.
1: Digenjrengkan. Selamat sore Kang Ujeng J.
3: Selamat sore Arido.
1: Ini sudah siap untuk kita jinglekan?
3: Siap.
1: Yuk berangkat Kang Ujeng J.
3: Fortuna Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Fortuna FM
1: Genjreng emang gak?
3: Genjreng
1: Kang Ujeng J.
4: Baca koran sambil minum susu.
1: Cakep.
4: Aku berkorban hanya untukmu.
1: Aduh, gombal. Gombal ya.
4: Kado beli tomat.
1: Cakep.
4: Ke Jogja sholat dahulu. Arido, semangat. Semoga sehat selalu.
1: Amin. Dan sebaliknya Amin. Juga Kang Ujeng-Jeng, yeah. Terima kasih. Nih, ngomong-ngomong mau lagu apa nih? Ini sudah nyiapin gelas, dua pantun nih.
4: Gelas retak,
1: Kak. Gelas retak.
4: Ya.
1: Boleh. Salam-salamnya untuk siapa, Kang Ujeng Jay?
4: Buat Kang Santana ya. Mm-hmm. Buat yang udah pada naik tuh tadi tuh Kang Jokonya.
1: Kang Joko.
4: Manini.
1: Wah. Manini betul.
4: Iya. Yeah. Buat Teh Olive sama Teh Lilisnya ya.
1: Betul.
4: Mama
1: selamat
4: Rindu,
1: sore.
4: Teh Meliandri.
1: Kang Ujeng Jay.
4: Apa?
1: Lagunya mau siapa yang nyanyi? Ada dari Mansur, Kristina, sama ini Revina Alvira nih.
4: Oh, Revina Alvira aja.
1: Oh, Revina Alvira. Boleh. Yeah. Silakan dilanjut.
4: Buat mami sama papinya ya. Bang Salehuddin, Waaong, Kang Deden Bantas, Kang Deden Gembol.
1: Betul.
4: Buat Pak Ben.
1: Pak Ben selamat
4: buat,
1: sore.
4: Buat semua-semuanya aja.
1: Semua-semuanya aja, mangga.
4: Iya, di spesialinnya. Spesial langsungnya mah buat Rido, semoga sehat selalu ya.
1: Amin, terima kasih
4: ucapannya.
1: Banyak.
4: Ucapannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Uzing Zey. Ini kita cek lagi, sepertinya ada WhatsApp terbaru juga dari Teh Safitri nih. Selamat sore Teh Safitri, goyang pantun Fortuna FM Genjereng. Dari Safitri di Gua Para, jalan-jalan ke kota Bekasi, jangan lupa membeli topi. Wahai kamu para lelaki pencari rezeki, pandai-pandailah jaga diri dan... Oh, kira ini ada kelanjutannya lagi. Siap, terima kasih banyak Teh Safitri. Mau minta diputerin lagunya, apa nih? Goyang Pokemon. Oh oke, okay. Kalau gak salah itu ada deh kalau Goyang Pokemon. Sebentar ya, Rido cek dulu. Aduh ini aneh-aneh aja ya, Goyang Pokemon. Goyang Pokemon, Pokemon. Oke, okay, ada nih Goyang Pokemon. Ini salam-salamnya buat siapa nih? Salam-salamnya buat semuanya aja yang lagi pada dengerin Fortuna. Spesial buat Bang Rido yang lagi tugas. Sayangnya buat suamiku aja, Azikullah. Terima kasih. Sama-sama, selamat sore untuk Tessa Fitri. Selanjutnya juga ini ada dari Bang Lens. Selamat sore Bang Lens nih. Goyang pantun Fortuna FM Genjreng, guys. Selamat sore Aido, semangat sampai tuntas. Pastinya dong. Ini pantunnya apa nih? Gak Garut. Oh ke Garut mungkin ya. Micen ririwit. Cemberut teboga duit. Itu lebih kecurhat ya Bang Lens ya. Lagunya pengen resah dari Mansur. Salamnya buat Lisna, Kang Santana, Kang Joko, Mak Nini, Mami Papi, Mami Minok, dan semua-semuanya aja. Terima kasih. Sama-sama, ini Rido carikan dulu lagunya ya. Oke, resah dari Mansur nih. Selanjutnya juga ini ada Marin alias Mama Rindu. Selamat sore Mama Rindu. Assalamualaikum, Gotun, Fortuna FM, Genjreng, ey. Sayur lompong, sayur tangkil, kue noga pakai susu. Jalmi sombong, jalmi tengil, moga sehat selalu. Kapayun ninggal bogo, hatur nuhun Aido. Wah, sami-sami Mama Rindu. Ini lagunya pengen meleleh bahagia nih, hatur nuhun. Sami-sami, terima kasih banyak juga untuk Mama Rindu dari Pasekon. Ya sudah, kalau begitu sudah Fortuna semuanya, kita langsung gaskan saja. Dan pastinya jangan kemana-mana, tetap di Gotun, Fortuna FM, Genjreng guys.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka
1: pula. Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap,
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
1: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap,
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
2: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, Mi Sedap Kari Kental Spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
5: Oi.
2: Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru Mi Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
1: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap,
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib.

0: dari Wings Food.
1: Ah, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, serendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh. Langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping kres-kres. Gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapnya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
10: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
11: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
10: Iya, Dik.
11: Bang, beli sabun krim ekonomi.
12: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
13: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
11: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
10: Bu, dapat hadiah umroh.
14: Alhamdulillah.
15: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
11: Terima kasih sabun krim ekonomi.
12: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
13: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
16: Wingscare. Everybody in the house, clap your hands up.
17: 90.7 Kotor

Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, sepertinya kita sudah berada di interval terakhir untuk yang mau pantun dan bergabung di Goyang Pantun sore hari ini. Dan mungkin kalau misalkan memang masih ada yang mau nih untuk bergabung, bisa mungkin satu atau dua penelpon lagi. Mangga, boleh pokoknya.

Ya mungkin ini Rido coba bacain dari WhatsAppnya Radio Fortuna juga. Ini ada dari Kang Zilki ya. Selamat sore untuk Kang Zilki, goyang pantun Fortuna FM genjereng. Jadi genjereng kan, selamat sore. Ini pantunnya Bang Rido, pergi ke sawah menanam padi. Pulang ke rumah hari mulai petang nih. Sore hari duduk di serambi menunggu malam yang kan datang. Oke, yang penting I dan Eng aja ya. Lagunya ini pengen apa nih, Kang Zilki nih? Oh, pengen pengemis cinta dari Caca Andika ya kalau gak salah. Ini coba Rido carikan dulu lagunya deh.

Oh salah, ternyata dari Johnny Iskandar. Oke siap Kang Zilki, ini lagunya sudah kita masukkan ke dalam list. Dan pasti ini salam-salamnya untuk semua Soda Fortuna aja. Selamat sore, spesial untuk Bang Rido. Terima kasih banyak. Dan sepertinya juga karena tidak ada yang bergabung lagi, mungkin kita putarkan dulu lagu. Dan mungkin setelah ini Rido pun juga sekaligus closing di Gotun sore hari ini. Dan kalau begitu selamat mendengarkan Soda Fortuna semuanya.

Iya, 90,7 Fortuna FM Radio Pang Genjreng Nadi Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, sepertinya Rido pun juga harus pamit undur diri di program Gotun ini. Dan terima kasih banyak yang sudah bergabung pada sore hari ini, entah itu melalui telepon Fortuna ataupun juga WhatsAppnya Radio Fortuna. Tapi jangan kemana-mana, nanti di jam 5 masih Rido yang menemani di programnya Anjang Sana nih. Untuk Saudara Fortuna yang mau request-request pop Indonesianya nih. Apalagi ini, tapi kalau dilihat-lihat hari Sabtu malam Minggu, kalau di dekat kantor Fortuna ini agak cedem alias mendung ya. Ya mudah-mudahan apapun ini, kondisi cuacanya, ya kita harus selalu berkahi selalu mudah-mudahan ya. Dan kalau begitu, Saudara Fortuna semuanya, Rido pamit undur diri. Terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

0: Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Pang Genjreng Nadi Sukabumi. Selamat sore Saudara Fortuna semuanya. Sore hari ini di jam 5 kita bertemu di program Anjang Sana nih. Untuk Saudara Fortuna yang mungkin baru menyalakan radionya juga selamat mendengarkan di 97.7 Fortuna FM. Dan kali ini Rido menemani sampai nanti jam 6 sore di Anjang Sana. Untuk yang mau bergabung untuk request-request lagu pop Indonesianya, boleh banget nih menemani pokoknya sore hari sampai nanti jam 6 mungkin ya, sambil nunggu-nunggu jadwal sholat maghrib mungkin. Dan pastinya selamat sore juga yang mendengarkan ini mungkin melalui streaming radiofortuna.id ataupun juga yang sedang beraktivitas, yang mungkin sedang ada di perjalanan di kendaraan roda 4-nya juga selamat mendengarkan. Ini sepertinya sudah ada penelpon kita. Penelpon perdana, ada siapa ini? Halo. Waduh, di Soledad lagi nih. Coba kita cek siapa tadi. Kang Uzeng Zey, boleh nih Kang Uzeng Zey. Tadi agak mau diangkat, mati nih Kang Uzeng Zey. Boleh, silakan digaskan kembali. Oke, sepertinya agak diserobot nih ya. Halo.
1: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Anjang Sana, Fortuna FM, Genjreng Euy.
0: Genjreng Euy. Cek Jule.
1: Ya, mau request lagu ini dong.
0: Apa tuh?
1: Sahabatku Kekasihku.
0: Apa?
1: Sahabatku Kekasihku.
0: Sahabatku Kekasihku. Coba ya kita
1: ya,
0: cek.
1: Dari Ada Band.
0: Oh, dari Ada Band, Sahabatku Kekasihku. Kita cek dulu Ce Jule ya. Oh, ini ada. Sahabatku Kekasihku dari Ada Band. Boleh. Salam-salamnya ya. Buat siapa nih?
1: Buat Saudara Fortuna semuanya yang lagi mendengarkan.
0: Selamat sore pokoknya.
1: Fortuna, selamat mendengarkan.
0: Yap.
1: Buat Rido, seperti biasa yang lagi kerja.
0: Terima kasih
1: selamat
0: banyak.
1: Selamat bekerja, semangat kerjanya.
0: Siap.
1: Salam sayangnya buat Teh
0: salam
1: Mano
0: sayangnya.
1: Dan Cejule.
0: Teh Mano dan
1: keluarga
0: Cejule.
1: Juga okay. Itu maunya.
0: Siap.
1: Ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Cejule. Boleh di belakang Cejule ada siapa ini? Halo.
2: Halo.
0: Halo,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Anjang Sana Fortuna FM Genjreng.
0: Digenjrengkan Teh Mel, selamat sore.
2: Selamat sore Arido.
0: Wah, sehat. Gimana? Alhamdulillah, kabarnya gimana nih Teh Mel?
2: Alhamdulillah baik Arido.
0: Sudah pulang ke Sukabumi atau memang masih streaming
2: sudah,
0: nih?
2: Sudah semalam.
0: Oh, alhamdulillahirabbil alamin.
2: Iya.
0: Ini holiday ya kemarin ya.
2: Holiday. Iya dong. Menghilangkan beban dulu.
0: Nah, iya emang perlu
2: healing,
0: loh.
2: Healing dulu.
0: Bener, healing dulu kemarin. Ke yeah. Kemana sih? Betawi.
2: Ke Betawi. Betawi.
0: Ya sudah, Temel ini mau request lagu apa nih sore hari ini?
2: Request lagunya Empat Mata dari The Bagindas.
0: Empat Mata, boleh. Salam-salamnya buat siapa Temel?
2: Salam-salamnya buat Kang Ujeng Jay, di Genjreng. Buat di Mama Rindu, Teh Olivia sama Teh Lilisnya.
0: Iya.
2: Buat Manini, Mami, Papi, buat semuanya aja ya karena
0: buat
2: waktunya sebentar.
0: Iya, betul sekali.
2: Spesialnya mah buat Arido, semangat.
0: Terima kasih banyak.
2: Selalu. Amin. Selamat ya, sebalik, malam minggu ya.
0: Selamat malam minggu.
2: Ngapel dulu dong nanti.
0: Iya dong. Ngapel
2: salam
0: dulu.
2: Buat bebeknya ya.
0: Siap, terima kasih banyak Teh Mel.
2: Terima kasih Arido, ganteng, ganu baik.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digenjrengkan Teh Mel, terima kasih banyak Teh Mel dari Puncak Bayam katanya sudah pulang tadi malam nih. Wah, luar biasa. Di belakangnya ada siapa? Halo.
3: Panjang Sana Fortuna FM Genjreng euy.
0: Digenjrengkan. Selamat Arido. Sore Kang Ujeng J.
3: Selamat sore kembali Arido.
0: Ah, di Soledad geningan tadi ya.
3: Enggak apa-apa, kan ada masih banyak kesempatan.
0: Masih banyak kesempatan. Ya sudah, mau request lagu apa nih sore hari ini?
3: Ari Lasso yang bersama BCL ya.
0: Oh, yang sama BCL. Apa sih itu teh judulnya teh?
3: Aku dan dirimu.
0: Aku dan dirimu. Duhai, itu ya?
3: Iya.
0: Oke. Salam-salamnya buat siapa
3: salamnya
0: Kang Jingjing?
3: Salamnya buat Teh Meliandri. Terima
0: betul.
3: Kasih. Buat Teh Olip ya. Buat Mama Rindu juga. Pak Ben.
0: Pak
3: buat
0: Ben.
3: Buat semua-semuanya aja.
0: Semua-semuanya aja.
3: Spesialnya buat Arido ya.
0: Terima kasih banyak.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin. Doa sebaliknya.
3: Ucapannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Ujing J. Satu lagi deh. Boleh ada siapa ini? Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anjang Sana Fortuna FM Genjreng.
0: Digenjrengkan. Marin, selamat sore Mama Rindu.
4: Sore diselamatin Ido.
0: Sore diselamatkan. Ini kira-kira mau request lagu apa sore hari ini Mama Rindu?
4: pengen obati rinduku ya.
0: Obati rinduku ya, sebentar.
4: Iya.
0: Obati rinduku.
4: Buat Teh Mel ya, selamat sore bareng keluarga, buat Kang Uje,
0: iya.
4: Buat Teh Olis, bareng Teh Lilis ya.
0: Betul.
4: Buat Ibu Ipung, pokoknya buat semua aja ya.
0: Semua aja.
4: Kecuali.
0: Ya, mangga.
4: Sehat selalu.
0: Amin, doa sebaliknya juga.
4: Selalu. Hatunuhun, assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mama Rindu. Iya, Soda Fortuna semuanya. Kalau begitu nih, harap bersabar juga yang ngantri-ngantri mau nelfon. Dan mungkin setelah ini juga kita coba saling ya, baca WhatsApp dan juga nerima telepon kembali. Karena waktunya cuma 1 jam aja, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Begitu, selamat mendengarkan Soda Fortuna semuanya. Jangan kemana-mana, tetap di Anjang Sana, Fortuna FM, Kincereng 8.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM. Radio Panggindrengna di Sukabumi.

Iya, 9,7 Fortuna FM Radio Panggenjereng Nadi Sukabumi. Sada Fortuna semuanya. Kalau begitu kita sambung kembali, yang mau bergabung nge-request-request lagu pop sore hari ini boleh banget. Ini mungkin Rido coba cek juga di WhatsAppnya Radio Fortuna. Ini ada Bang Lens nih. Selamat sore Bang Lens, anjang sana Fortuna FM Genjereng Eui. Lagunya untuk yang bersamanya Mahalini. Terima kasih Aido Genjereng Eui. Digenjerengkan, Rido cek dulu Bang Lens lagunya.

0: Oke, untuk yang bersamanya dari Mahal ini. Selanjutnya juga ini ada Kang Gery, selamat sore. Assalamualaikum, Anjang Sana, Fortuna FM, Genjreng. Kang Gery pengen request Falling in Love. Salam buat Teh Mel, Kang Acang, Kang Maman Apero, Teh Olip, Teh Rena, Mamah Jess, Mak Nini, Teh Asti juga, Supri Lovers, terus dan buat semua yang lagi stay. Spesial buat Arido, selamat sore dan selamat bertugas, Fortuna Genjreng. Genjrengkan juga untuk Kang Gery ya, pengen lagunya dari J-Rock buat ini, Falling in Love. Wah, Falling in Love terus ya, Kang Gery luar biasa. Konsisten dengan lagu favoritnya. Selanjutnya juga ini yang di telepon, coba deh kita angkat, ada siapa? Halo. Waduh, bisa ledat kembali ya. Agak licin kayaknya. Siapa tadi tuh? Oh, Teh Olive. Wah, Teh Olive boleh. Ayo merapat kembali. Mau request lagu pop apa nih, Teh Olive? Ini Tisoledat nih, keburu Tisoledat. Oke, sepertinya agak disalip dulu nih. Sama siapa ini? Halo.
1: Halo, Anjang Sana, Fortuna FM, Genjreng
0: euy. Genjreng kan, selamat sore. Iya. Ini Mama Indah, mau request lagu apa Mama Indah?
1: Pengen lagunya Jodoh Pasti Bertemu
0: Afgan.
1: Iya.
0: Oh, boleh. Salam-salamnya buat siapa, Mangga?
1: Salamnya buat semuanya aja ya.
0: Betul.
1: Yang udah pada naik, yang belum naik.
0: Mm-hmm.
1: Soalnya waktu nak sangkoret.
0: Waktu nak. Saalit gini kan. Siap, Mama Indah.
1: Spesial aja buat Arido.
0: Terima kasih banyak.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Rezekinya ada.
0: Amin, doa sebaliknya. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Ucapannya tidak kata yang paling indah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mama Indah. Boleh di belakang Mama Indah. Tuh, tadi ada yang ngantri-ngantri lagi nih. Coba. Yuk, boleh silakan. Tadi ada Kang Joko juga sempat ngantri ya, Kang Joko ya. Boleh deh digaskan Teh Purna juga nih. Oke, ini sepertinya sudah masuk. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Anjang Sana, Fortuna FM, Genjreng.
0: Digenjrengkan. Selamat sore, Teh Purna nih ya. Baru denger nih, Rido.
2: Bukan Teh Purna, tapi Teh Nurma ini mah.
0: Ini siapa yang nulis?
2: Teh Nurma, Rido.
0: Teh Nurma, oh dari Purabaya.
2: Iya.
0: Boleh, Teh Nurma, selamat sore. Mau lagu apa nih? Ini mohon maaf ya, salah.
2: Oh iya, gak apa-apa.
0: Itunya ternyata
2: nama. Pengen lagunya Rasa Ini dari Piera ya.
0: Rasa Ini?
2: Ya.
0: Boleh. Salam-salamnya buat siapa?
2: Salam-salamnya buat semua-semua aja deh.
0: Semua-semuanya aja.
2: Sialnya buat Arido aja mau jelas ya. Sama-sama, semoga sehat selalu ya.
0: Amin, doa sebaliknya juga Teh Nurma.
2: Iya, ucapannya Genjreng. Assalamualaikum.
0: Genjreng kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata salah nulis nih. Di sininya Teh Purna pada Teh Nurma. Siap, terima kasih banyak Teh Nurma. Satu lagi deh, boleh ada siapa? Halo.
3: Halo. Anjang Sana, Fortuna FM,
0: Genjreng. Selamat sore Waong, mau lagu apa Waong?
3: Hargailah aku lah.
0: Hargailah aku.

0: Hargai aku dari armada ya.
1: Iya.
0: Sip, jadi salam-salamnya.
1: Buat yang barusan. Salam kenal dari Waong.
0: Oh, siap.
1: Pokoknya buat semua-semua aja lah.
0: Buat semua-semuanya aja
1: dari
0: boleh.
1: Dari atas sampai grab.
0: Oh, boleh.
1: Spesialnya?
0: Yang madu aja. Terima kasih juga banyak.
1: Panjang umur.
0: Amin. Doa sebaliknya, amin. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Mudahkan jadinya. Anjang sana perjalanan
0: di genjrengkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Saudara Fortuna semuanya. Kalau begitu tadi penelpon terakhir juga dari Waong, karena supaya terputarkan semuanya ya, dan pastinya mungkin setelah ini Redo pun juga sekaligus closing. Kalau begitu selamat mendengarkan, dan jangan kemana, tetap di anjang sana Fortuna FM genjrenggai.

Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggung Jerengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, sepertinya Rido pun juga harus pamit undur diri dari Anjang sana kali ini. Dan pastinya terima kasih banyak yang sudah bergabung. Kalau begitu, sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 6 malam, orang yang menyukai tantangan adalah orang yang memberi ruang pada impian untuk menjadi kenyataan. Semoga harimu menyenangkan.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Genjringnya di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 8 malam atau juga sampai pukul 20 malam ini, tentu di hari yang ke-12 dari bulan September 2026, kita ketemu lagi di Fortuna Ajib Ajib Genjringnya. Jadi buat saudara Fortuna yang punya waktu dan juga punya kesempatan untuk request lagu dangdut, silakan dimainkan saja jari-jari manisnya ke 08 15 14 907 907. Oke, ditunggu sampai jam 8 malam atau juga sampai pukul 20 bersama Risa Nosa di acara Fortuna Ajib Ajib Genjreng.

Oke, sementara waktu terus bergulir, sementara sudah 14 menit dari jam 18 ya. Ini selamat malam buat Meli Andri, kemudian juga Teh Olive ya. Dan Ami Ipa juga selamat malam, Bu Ipung Saturo juga selamat malam, Mama Jessie dan juga Agus ya. Selamat malam, kemudian juga untuk siapa? Abi ya, Abi Cikundul. Selamat malam Abi Cikundul, DM juga selamat malam, Mak Enti juga selamat malam, dan tentu diharapkan malam ini semua lagi nguping ya. Kalau ada waktu dan ada kesempatan, ditunggu saja teleponnya di 08 15 14 907 907. Dan sementara untuk yang sudah komen di Facebook, terima kasih, nanti kita akan baca ada siapa saja nih yang sudah bergabung ya. Oke lah kalau begitu, ini ada satu belum ya, ada satu buah lagu. Lagu ini milik dari Dewi Persik begitu. Iya. Oh iya, ini untuk siapa? Cabe-cabe, terima kasih cabe-cabe yang malam ini lagi nguping ya. Waong juga selamat malam Waong, semoga malam ini bisa istirahat dengan baik ya. Waong sekarang mah nggak kemana-mana, di rumah saja ya Waong. Kalau kemarin-kemarin mah suka ke Cicurug, misalnya ke Cibadak, kemana gitu. Sekarang mah di rumah saja gitu. Oke, ditunggu teleponnya ya, Teh Olive dan Teh Jule, Jule, Jule, Jule, Juragan Lele.

0: Oke, sekarang saya akan bacakan yang sudah komen dari Abah Wesel. Abah Wesel Samplangan Gianyar Bali, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam, selamat menjelang malam Bang Hari Sanosa. Selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu katanya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Fortuna ajep-ajep, pinggirin.
0: Oh, oke, okay. Tolif.
1: Ya, Bang Haji.
0: Pasti bagus ya Fortuna sampai ke sana.
1: Oh, masih bagus, pinggirin.
0: Oke, okay lah, kalau begitu Mamingan Dangdut apa?
1: Bagus.
0: Mamingan Dangdut apa nih, Mamingan Dangdut?
1: Mamingannya itu lagu nama. Sakbara ringan.
0: Atau persiapkan atau lagu apa?
1: Jadi persiapkan.
0: Nah, bingung jenah.
1: Saya rindu berat, tapi yang Ice-nya.
0: Oh, Ice Tresnawati.
1: Iya.
0: Buat siapa?
1: Buat Marin ya.
0: Terus?
1: Buat Nuriandi, buat Bella, buat kamu di, buat ibu itu, ya. Buat Elis, Kang Santana, Kang Bastar. Citra Kang Fajri, jeng jeng, selamat sore, semalam sekarang. Buat Mbak Yuni ya, buat
0: Mbak Yuni,
1: Mami Papi, Hu Aung, ADG, teman-teman Apero, buat yang dari Bantas, buat semua aja ya. Soalnya kalau sekarang mah harus sedikit, nanti we dikencannya bang.
0: Nah, kalau kencan mah namanya juga kencan gitu ya.
1: Nah, gitu jadi lah, mau gitulah.
0: Kita bisa ngobrol.
1: Tapi asal ulasan. Asal ulasa desaun. Paling mantepnya buat abang ya, sehat selalu ya bang. Ucapannya kata-kata yang paling indah selain wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Teh Olive ya. Lagunya silakan disimak saja. Ini lagu milik dari Ice Tresnawati ya. Bukan dari Camelia Malik tapi dari Ice Tresnawati. Kita dengar bersama-sama. Judul lagunya adalah Rindu Berat Genjreng. Selamat malam Ami Ipa dan juga DM. Selamat malam DM. Marin juga selamat malam. Dan Gula Aren juga.

0: Oke, Teh Oli, terima kasih Teh Oli, lagunya Rindu Berat dari Itje Tresnawati. Oke, di belakangnya Rindu Berat, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Fortuna ujrat ajrat.
0: Jreng Aduh, eta. Mari.
1: Kagugu.
0: Pengen lagu apa, Mari Teh?
1: Sir,
0: gobang go,
1: sir, gitu
0: ya. Sir, gobang go, sir. Sir, kebisa, sir, itu sir. Sir, gobang go, sir. Yang cle. Sir, gobang go, sir, yang cle. Tampolong wadah apu. Gitu lain.
1: Iya, kumaha abang we lah.
0: Lain anu bener kumaha coba-coba jaan atuh.
1: Sir, gobang go, sir. Gula-gula batok.
0: Oh, sir gobang go sir. Gula-gula batok. Sir gobang go sir. Gula-gula batok. Gitu nya. Panya teh, sir gobang go sir nyengcle. Gitu.
1: Tampolong wadah.
0: Tampolong wadah, bujur. Kesel deng.
2: Assalamualaikum, nama saya Istri Binangkit ya, alamat di Cimantaja. Pantang terus Radio Fortuna, panggenjrengna di Sukabumi.
1: Eta genjreng euy.
0: Eta sir gobang go sir, gula aren, gula batok, amis itu. Sir gobang go sir.
1: Sir gobang go sir.
0: Yang cele.
1: Sir sobita sir mama rindu aduh sahat
0: anjir
1: kelamaan
0: ah seburu buru atau gitu banget nih spesial siapa sih ngosir
1: itu Teh Olive ya Teh Mel Teh Lili Teh Dela pokoknya buat semua aja tanpa terkecuali.

0: gua mah nggak ada.
1: Atau itu bunga teratai dari
0: Ah, kalau bunga teratai mah ada.
1: Ya, bunga teratai.
0: Bunga teratai.
1: Iya.
0: Kirim salam buat siapa
1: itu? Salamnya. Buat Ponura.
0: Ponura.
1: Mama Sam. Huntu. Mama Rita. Kang Basar, Kang Santana.
0: Kang Basar, Kang Santana.
1: Teh Marin. Teh Meliandri. Teh Aren.
0: Teh Aren.
1: Teh Jule.
0: Jule.
1: Teh Ranti.
0: Ranti.
1: Manini. Mami, Papi. Buat semuanya aja ya, yang lagi pada malam mingguan. Spesial buat Bang Hari yang lagi tugas.
0: Suaranya.
1: Semoga sehat selalu.
0: Menghilang ke suara Bang Hari.
1: Lancarkan rezekinya.
0: Hilang kemana?
1: Ada dalam lindungan Allah. Ucapannya.
0: Ucapannya.
1: Tiada kata yang paling indah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Indah. Bunga teratai dari Asyik Ramah. Gendreng, eh.

0: Oke, Mama Indah, terima kasih Mama Indah. Lagunya dari Asep Irama ya, dengan Bunga Teratai. Oke, terima kasih. Dan di belakangnya siapa lagi nih? Halo, selamat malam.
1: Malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ajib-ajib, Fortunatan, Dengerin.
0: Oke, Meliandri.
1: Iya, Bang Hari.
0: Mamingan apa?
1: Pakai lagunya Sik Asik dari Ayu Ting Ting.
0: Oh, iya.
1: Bang Hari, apa kabar?
0: Kabar baik.
1: Alhamdulillah. Kirim salam ya.
0: Boleh, buat siapa?
1: Mama Indah. Mama kirimnya. Tri Su, Kak Uji Ngece, Teh Lilis, buat semua semuanya aja.
0: Siap.
1: Terima kasih Bang Hari.
0: Sama-sama.
1: Ujeng-jeng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujeng-jeng, selamat malam Ujeng-jeng. Semoga malam ini lagi nguping juga ya. Waong, selamat malam Waong. Mudah-mudahan sehat dan lagi nongkrong di depan radio.

0: Oke, sementara waktu tinggal 15 menit lagi menjelang jam 7 di Fortuna Aji Bajim ya. Dan nanti kita akan baca yang komen di Facebook karena memang masih ada waktu ya sampai jam 8 begitu. Di belakangnya, halo, selamat malam.
1: Malam juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Fortuna ajep-ajep genjreng euy.
0: Den Bantas.
1: Iya, Haji.
0: Laporan gimana?
1: Laporan Fortuna genjreng.
0: Oke, Kak, begitu. Ya udah, genjreng aja gitu.
1: Ya genjreng.
0: Ya, sekarang pengen lagu apa dangdut nih?
1: Lagunya mau dari Melili.
0: Melili.
1: Judulnya Cinta Tak Bermata.
0: Aduh, eta cinta tak bermatanya.
1: Iya.
0: Bukan kawin cerai.
1: Bukan.
0: Melili.
1: Iya.
0: Melili.
1: Yang bersama kan Teh Meli Andri ya. Nah, sekarang mah Melilinya.
0: Enggak ada.
1: Ada kemarin diputar sama Pak Dian.
0: Coba-coba. Cinta tak bermata ya.
1: Iya.
0: Boleh. Kirim salam dulu buat sama lu.
1: Salam genjrengnya buat semua yang udah pada naik ya.
0: Cinta tak bermata.
1: Ya.
0: Pakai tak.
1: Tak.
0: Bermatanya.
1: Pakai tak ke pakai tak.
0: Meli. Oh iya iya ada di Melili.
1: Ada ya.
0: Ada.
1: Salam genjrengnya buat semua yang udah pada naik, yang belum pada naik ditunggu naiknya on airnya ya.
0: Boleh.
1: Buat Ahaji saya selalu ya. Spesial. Buat yang punya cantik, yang punya baik, yang punya salehah, di cantik ya.
0: Oke.
1: Terima kasih Ahaji.
0: Sama-sama.
1: Ucapannya tidak kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ini Mbak Dian, jangan lupa jangan telat. Rokok udah dibeliin. Mbak Dian mau ngasih rokok buat Bang Hari. Mungkin nanti buat oleh-oleh ke Jogja. Aduh, genjreng, eh.

Jeżeli masz taki odsłanie, inny dzień się to

0: sekarang sudah jam 7.15 menit dan kita lanjut Fortuna Acip Acip ini sampai jam 8 malam. Dan terima kasih untuk Safitri ya. Safitri di Goa Alpara kepengen lagunya apa nih, goyang Pokemon katanya. Pokomen. Goyang Pokomen apa nih ya? Buat semua yang lagi dengerin dan spesial di sini buat Bang Hari yang lagi tugas, semoga sehat selalu ya. Sayangnya buat suamiku Adikirloh katanya. Oke, terima kasih. Ini lagunya goyang Pokemon ya, ada ya. Goyang Pokomen apa ini? Coba kita lihat dulu deh. Goyang, goyang. Oh iya, Pokemon ya. Oh, lain goyang Pokemon gitu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Fortuna ajep-ajep. Genjreng eh.
0: Ujengjay.
1: Iya, Bang Hari.
0: Mamingan di rumah saja.
1: Di rumah saja, Bang.
0: Siaplah. Request lagu aja deh di sini. Request lagu aja.
1: Lagunya Melanggar Hukum.
0: Aduh,
1: dari Siti Badriah.
0: Benar, melanggar ya.
1: Melanggar.
0: Bukan itu ya, nanti jembatan Semanggi noh katanya.
1: Bukan.
0: Melanggarnya.
1: Melanggar hukum.
0: Tekal luar.
1: Aduh.
0: Ganti. Ih, enggak ada. Siapa penyanyinya?
1: Siti Badriah.
0: Siti Badriah.
1: Iya.
0: Coba Siti Badriah. Siti Badriah. Mengapa harus merege hese? Enggak ada.
1: Oh, ganti aja lah. Gantinya sama Rana Rani, Terbelenggu.
0: Terbelenggu rindu ya.
1: Terbelenggu ya.
0: Aduh. Rana Rani Terbelenggu Rindu.
1: Iya.
0: Boleh. Ada itu mah.
1: Salamnya tuh.
0: Salamnya buat siapa?
1: Buat Teh Meliandri. Buat Mama Rita, Teh Olive, Teh Lilis ya. Buat Mama Rindu. Waong Pak Ben, naik Pak Ben.
0: Ini lagi Mami, ini enggak gitu ujengnya lagi ngopai enggak?
1: Lagi ngopai nih, Bang. Nih.
0: Asik atuh, eh. Aduh.
1: Mantap, Bang.
0: Ngabibitan.
1: Lagi ngegenjreng, lagi ngopai. Eh, mantap, Bang.
0: Aduh,
1: ngabibitan. Ngegenjreng pokoknya mulah.
0: Siap lah.
1: Sama si Dede cantik nih.
0: Ada ya?
1: Ada.
0: Kesayangan.
1: Iya.
0: Boleh, boleh.
1: Buat Waongnya.
0: Waong.
1: Ponur sama Mama Indah juga, Mami Minok yang mungkin lagi denger. Kang Joko. Spesial ah buat Bang Haji yang lagi tugas, okay. Semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Ucapannya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ujeng J yang lagi nyantai sambil menikmati segelas kopi ya dan sebatang rokok. Mungkin malam ini gak kemana-mana bersama si cantik gitu. Yang sudah komen sebentar ya, nanti kita akan baca. Dan sekarang kita dengar dulu lagu dari Rana Rani dengan Terbelenggu. Kemudian juga ada lagu Farah Selvara, Goyang Pokemon ya. Goyang Pokemon yang sudah direquest lewat Facebook. Jadi tong kemana-mana, tetap di Fortuna Ajib-Ajib. Genjreng, eh.

0: Oke, sekarang sudah jam 7 lebih 26 menit. Kita kembali lagi di Fortuna Acem-Acem ya. Sekali lagi terima kasih ini untuk Cucu juga yang malam ini masih nongkrong di depan radio ya. Karena malam ini gak kemana-mana. Aminah, terima kasih Aminah dari Caringin. Abang boleh dong lagunya Tajamnya Karang buat abang, makasih ya. Oke, Tajamnya Karang ya. Tajamnya Karang. Tajam. Oke, siap. Tajamnya Karang Cinta. Tajamnya Karang dari Mansur ya, dipilihkan ya. Aminah dari Mansur nih, dipilihkan. Kemudian juga Lead Channel, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Karang Tengah Cibadak selalu nyimak katanya. Kalau boleh request lagunya Derita di Balik Tawa. Siap ya. Derita di Balik Tawa. Inilah dia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Fortuna Acep Gendreng.
0: Gendreng.
1: Iya, maaf Bang Hari, salah.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Boleh lo, mungkin keburu-buru.
0: Keburu-buru makanya nyantai aja gitu.
1: Iya.
0: Enggak usah.
1: Soalnya mau keluar ini teh jadi buru-buru.
0: Oh, memang biasanya gitu kalau mau keluar tuh suka nih gitu langsung gue.
1: Wow. Gimana Bang Hari kabarnya?
0: Memang begitu kalau mau keluar sering diburu-buru gitu kan.
1: Wah. Iya, Bang Hari.
0: Langsung gue. Wow.
1: Ada-ada aja Bang Hari, maaf.
0: Ah, masa gitu morenan?
1: Duka.
0: Duganya.
1: Gimana kabarnya Bang Hari?
0: Ini tuh sama siapa? Mama siapa itu?
1: Sama Nurma ini mah di Kota Purabaya Bang Hari.
0: Oh, di Kota Purabaya.
1: Iya.
0: Siapa di Purabaya? Mama Nurma ya.
1: Iya.
0: Pengen lagu apa dangdut?
1: Pengen lagunya Gelas Retak ya.
0: Oh, dari Imam tadi, dari Mansur.
1: Pengen dari koplonya ada enggak? Dari Tasya Rosmala.
0: Oh, ada juga Gelas Retak teh dari Kristina. Terus dari Revina.
1: Dari Revina aja ya.
0: Oh, boleh, boleh.
1: Ya. Mau kirim salamnya buat semua-semua aja deh.
0: Boleh.
1: Spesialnya buat Bang Hari aja yang lagi tugas ya.
0: Siap.
1: Sampai tuntas, semoga selalu ya. Ucapannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan ini juga Bendahari, terima kasih Bendahari dari Permata Hijau Permai hadir katanya. Ya, salam hangat semuanya beraktivitas dari Bendahari. Oke, Supri Lover, terima kasih Supri Lover. Supri Lover ngabsen dari kawasan Parkut, pengen lagunya Seruni Bahar, Madu dan Racun katanya. Madu di tangan kananmu. Oh, Madu dan Racun. Ada juga dari, oh, enggak ada dangdutnya maeng. Dangdutnya enggak ada. Terus juga ini, oh iya. Ya udah kalau begitu kita ke lagu dulu ya. Ke lagu dulu. Untuk yang sudah request silakan disimak aja baik-baik. Dan ini untuk Agus. Selamat malam Gus bersama bebebnya gitu ya yang selalu. Citra juga selamat malam.

0: kosong.
1: Blood atau grappling tingkat tinggi, serta mentalitas pembunuh berdarah dingin. Aura bintang Bilal Hasan. Ya, saat ini sendiri, UFC dan fans global begitu cepat jatuh cinta padanya. Di dalam oktagon, alien bertarung saja terkadang tidak cukup. Petarung harus memiliki daya tarik visual dan karisma yang kuat untuk menjadi magnet pay-per-view atau PPV. Dan Bilal memiliki semuanya. Pertanyaannya, apa yang membuat Bilal Hasan begitu cepat merebut hati manajemen UFC dan fans global? Seperti saat Dana memposting pertarungannya. Jawabannya adalah karena ia memiliki aura bintang yang sangat kuat. Di dunia olahraga tarung modern, bakat luar biasa tanpa karisma tidak akan menghasilkan apa-apa. Namun Bilal memiliki keduanya. Ia tahu betul cara menghibur penonton, baik sebelum pertarungan dimulai maupun setelah ia merobohkan lawan di atas kanvas. Lihat saja bagaimana ia merayakan kemenangan debutnya kemarin. Alih-alih melakukan selebrasi gahar yang membosankan, Bilal justru berdansa moonwalk dengan sangat luas, meluncur di atas kanvas oktagon seperti mendiang Michael Jackson. Karisma alaminya semakin meledak saat ia dengan bangga menyelipkan bahasa Spanyol, China hingga Sunda dalam wawancara resminya. Kombinasi antara gaya bertarung yang mematikan dan kepribadian yang sangat menghibur inilah yang membuat UFC langsung melabelinya sebagai komoditas emas baru di masa depan.
2: Dajihao China! Wa'aini Shanghai! Shai Kuai Lo Michael Jackson!
1: Rival-rival terberat di kelasnya. Namun, meski debutnya berakhir manis, perjalanan Bilal Hasan menuju tahta juara dunia masih sangat panjang dan teramat terjal. Kelas terbang UFC sering dijuluki sebagai divisi para nyamuk pembunuh karena diisi oleh petarung-petarung dengan kecepatan iblis dan daya tahan kardio yang tidak masuk akal. Ya, setelah kemenangan debutnya, di sana monster-monster elit sudah mengantri untuk menguji rekor suci milik Bilal. Sebut saja Joshua Van yang saat ini memiliki titel juara. Lalu ada Alexander Pantoja, mantan juara dengan kemampuan grappling kelas dewa. Belum lagi sosok Manel Cape, petarung dengan striking yang sangat eksplosif dan agresif. Hingga Brandon Royval, petarung dengan daya tahan kardio luar biasa dan kuncian tak terduga. Ya, saat ini sendiri, petarung berdarah Indonesia Bilal Hasan belum masuk ke dalam daftar peringkat top 15 resmi di kelasnya. Hal ini wajar, karena ia baru saja melakoni debut resminya di UFC pada Sabtu 29 Agustus 2026 di Shanghai, China. Namun sekali lagi, dengan 10 kemenangan, 8 knockout, dan debut sempurna, bagi Dana, ia adalah monster paling menjanjikan di kelasnya di UFC saat ini. Pada akhirnya, semua statistik gila, sorotan media global, hingga pujian setinggi langit dari Dana White hanyalah sebuah gerbang pembuka. Pembuktian sejati Bilal Hasan akan diuji seiring waktu berjalan, di mana setiap lawan yang ia hadapi ke depan akan jauh lebih cerdik dan lebih berbahaya. Namun dengan rekor suci 10-0, 8 kemenangan KO brutal, serta bimbingan langsung dari legenda dunia, pemuda berdarah Sunda ini telah membuktikan bahwa Indonesia memiliki monster baru yang siap mengguncang rantai makanan tertinggi di dunia MMA. Ya, perjalanan si Indoninja menuju tahta emas masih sangat panjang, dan kita semua akan menjadi saksi sejarahnya. Yeah.

0: Oke, sementara waktu tinggal 19 menit lagi menjelang jam 8 malam dan mungkin satu penelpon terakhir ya. Penelpon terakhir atau gimana nih? Ya, bentar nih ya. Kita mau kasihan nih. Kita terima telepon dulu. Kasihan nih, kasihan.
1: Assalamualaikum.
0: Enggak jadi. Kenapa? Ya.

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Genjring di Sukabumi. Ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang, ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Juicy Lucy, kemudian juga Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, terus juga ada Magnet, ada AXN, kemudian juga Cinderella, dan juga Frequen, kemudian juga Nafa. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dan ini dipersembahkan oleh Istana Production, Broken versus Music Experience Festival, dua era, satu rasa, sejuta cinta. Jangan lupa ya, tanggal 13 September 2026 di Stadion Surya Kencana Sukabumi.

0: Sementara waktu tinggal 10 menit lagi menjelang jam 8 malam dan mungkin satu penelpon terakhir di Fortuna Acip-Acip ya. Ini selamat malam dulu buat Agus di Cikundul ya. Kemudian juga untuk Egi, terus juga untuk Kang Nata ya. Selamat malam Kang Nata. Ikram juga, selamat malam Ikram. Penelpon terakhir nih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fortuna ajab-ajab atang pinggreng euy.
0: Ini teh si Mami.
1: Muhun juragan.
0: Oke, Mami. Langsung aja Mi, lagu dangdut apa nih Mi?
1: Malam Minggu we.
0: Malam
1: Minggu.
0: Boleh buat siapa? Malam Minggunya dari Roma Irama atau dari siapa nih?
1: Roma Irama, we.
0: Siap, we.
1: We. We.
0: Buat siapa, we?
1: Anu kaset ketika iya. Kayak man ini, rencana Ekman ini ya.
0: Ke mana?
1: Suka tuh.
0: Oh.
1: Kange Bang Len, Pelminguan ta Arido.
0: Jeng-jeng.
1: Kang Santana, Kang Surya, Kang Emel di puncak peyem, Kang Mama Rindu, Ibu Ustung Kapuro, Kang Tebalebat, Kang Mama Rita, Kang Teh Ranti, kemana wae Teh Ranti ya? Kayak gitu caket diundut. Teh Ranti, naik Teh Ranti. Sange Pamarwan, sang ibu nak, sange Teh Olip, Teh Igit nak.
0: Mudah-mudahan diberi kesehatan gitu.
1: Eta kange Kang Basar, sange oh Pak Ben, sange Waong, sange Bang Hari, sange Papi itu ayah ya.
0: Kemana?
1: Pasang son di Nyangsang.
0: Oh, di Nyangsang ya.
1: Yang sang mohon di AA na.
0: Siap lah.
1: Muludan hari.
0: Gemuludan.
1: Mohon muludan kene di tempat acan ya. Ah, iya nama kene Bang Hari we. Emen bunga malam minggu itu malam Jumaat. Bang Hari maksudnya apa? Nama malam Jumaat itu malam minggu.
0: Malam Bang. Kulan.
1: Malam Jumaat sana sabana itu malam minggu.
0: Malam Minggu wakuncar.
1: Aduh sunat meureun Bang Ari mah. Abang Ari itu senyata gitu kan sadayana we.
0: Mangga we.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam ya. Oke, terima kasih abis waktunya. Terima kasih Mami. Dan ini untuk orang-orang yang ada di Cikundul, selamat malam saja. Semoga malam ini semua dalam keadaan baik-baik ya. Terima kasih dan sekaligus Arisanosa mohon diri. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi di program yang sama. Mohon maaf ya. Tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

buatlah kebaikan dan janganlah kalian meremehkannya sedikit pun. Sebab yang kecilnya adalah besar dan sedikitnya adalah banyak. Dan janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian mengatakan, sesungguhnya orang lain lebih utama dalam hal melakukan kebaikan ini daripada saya. Maka demi Allah, perkataannya akan menjadikan kenyataan. Sesungguhnya bagi kebaikan dan keburukan ada pemiliknya. Maka bagaimanapun kalian meninggalkan di antara keduanya, ada orang lain yang akan mengerjakannya. Sumber kata-kata mutiara Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

0: dari Jalan Manggi 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Panggindring di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 10 malam ya, atau juga sampai pukul 22 kita ketemu lagi di Kencan Mitra Fortuna. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam kembali Kencan Mitra Fortuna FM. Genjreng, guys.
0: Ujeng jey.
1: Iya, Bang Haris.
0: Aduh, kopinya gimana? Udah habis?
1: Udah habis. Nanti disambung lagi.
0: Kalau Bang Haris baru bikin.
1: Oh, bikin ya?
0: Baru bikin. Barusan nyuruh sama orang beliin kopi. Udah sekarang. Oke, jadi kalau air mah panas gitu.
1: Iya, mantap kan kalau panas.
0: Mantap gitu, memang benar gitu. Udah ada kopinya sekarang nih. Tadi mah manyun we.
1: Sekarang mah Bang Hari ganti ya yang itu, yang sama yang kuning.
0: Edah. Ini angkos penyiar wae anyir teh.
1: Apaan kemarin ge gak tahu, kalau tahu mah tuh.
0: Ya masuk aneh-aneh.
1: Tarlah, insya Allah kesana.
0: Ya pokoknya tunggulah aku Bang Hari gitu. Ini lagu apa nih?
1: Rasa yang tertinggal dari SP12.
0: Oh, rasa yang tertinggalnya.
1: Iya.
0: Rasa, boleh.
1: Salamnya?
0: Boleh.
1: Buat Teh Olip sama Teh Lilis. Buat Mama Rindu.
0: Iya, Teh
1: Lis. Buat Teh Meliandri juga
0: Lisna-nya,
1: ya.
0: Lisna-nya, Lisna Lilis ya.
1: Lisna,
0: ada dua
1: kan, Lisna sama
0: Lilis. Oh, nyata Lisna Lilis.
1: Mau dengan Eta lah pokoknya.
0: Pokoknya sama Eta lah. Anu padagadag.
1: Teh Marinnya buat Bu Ipung. Pak Ben, Mami Papi sama Manininya juga
0: Mami,
1: ya.
0: Mami Papi.
1: Mama Indah. Kang Joko juga ya. Spesial buat Bang Hari yang lagi tugas.
0: Boleh.
1: Terima kasih Bang Hari.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ujeng Jey. Terima kasih Ujeng Jey. Ya pokoknya samain aja deh kayak Bang Hari gitu, biar enakin gitu. Ujeng Jey di belakang Ujeng Jey. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa teh
0: kenapa? Apa lagi? Aduh gila. Kencan.
2: Kencan kita pasti.
0: Dengan siapa nih Gendreng?
2: Om Jeki.
0: Om Jeki di mana?
2: Cisaat.
0: Cisaat? Ya. Lah, bohong mah ye.
2: Di mana tuh?
0: Cikembar lain?
2: Ah, bukan, Cisaat.
0: Oh, Cisaat?
2: Iya.
0: Oh, iya ya.
2: Sok. Cibatu.
0: Sok atuh lagunya apa nih?
2: Lagunya dari Ajijah aja deh.
0: Ajijah?
2: Ya.
0: Hah?
2: Ajijah ya.
0: Judulnya apa nih Ajijah teh?
2: Judulnya itu apa sih?
0: Mahal ini teh.
2: Yang baru nih.
0: Ajijah mau mere, aku tak berarti bagimu atau apa? Wah, di urusan lain aja sih Om teh.
2: Sudah lama enggak naik kereta.
0: Kunaon tuh kunaon?
2: Aku males
0: weh
2: gitu
0: teh. Mas males, aing sekolah mah ulah mas males.
2: Iya, sekarang mah enggak sampai jam 10.
0: Apanya?
2: Ya, cara ini.
0: Sampai jam 10.
2: Jam 10 ya.
0: Kencan. Kencan Mitra Fortuna sampai jam 10 malam.
2: Oh, jam 10 malam.
0: Kade, ya kade. Sok. Buat
2: ya,
0: siapa
2: ya,
0: lagi?
2: Ya, buat yang udah pada dapat lah. Tapi selamat malam aja, mendaskan selalu ya. Dan juga buat siapa? Lisna ya, selamat malam.
0: Aduh, eta anjir Lisna. Bangun-bangun.
2: Bangun-bangun.
0: Duganya.
2: Iya, mudah-mudahan aja tuh.
0: Allah.
2: Kita buat Lisna aja, mudah-mudahan selalu ya.
0: Amin.
2: Suaranya juga ada agak-agak itu, bapak. Agak mesra-mesra ya. Oke.
0: Terima kasih.
2: Buat penghargaan yang selamat sampai tuntas sendiri ya. Sama siapa tuh ya, sendirian?
0: Kadangunya sama siapa kadangunya? Nah, itu.
2: Baru ini baru muter radio gitu. itu buat Bang Hari sama ayah, kalau ada ya temannya, buat teman-teman.
0: Oke, terima kasih ya Om Jeki.
2: Amin, amin, amin, amin. Selamanya ada dalam lindungan dan tidak Allah
0: SWT. Amin, amin.
2: Siapanya? Kicarni Sapotuna FM Ginjreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya lagi siapa nih, aduh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Aduh, Mama Jesi.
3: Fortuna FM Ginjreng.
0: Mama Jesi.
3: Ya.
0: Kangen iki ngantin mendem.
3: Kangen muni hese pengen.
0: Sing dikangenin ra mikir.
3: Ora mikir-mikir.
0: Iya, aduh.
3: Ora arep.
0: Ya cukup kowe wae sing neng atiku. Ngono kan?
3: Aduh.
0: Atiku agak ngenes nih mikirin kowe-kowe.
3: Mikiri.
0: Ya mikirna, mikirna kowe.
3: Yang lain ngetawain tuh Bang Hari ngomong apa.
0: Iya, gitu kan.
3: Lagune ya.
0: Lagune apa tuh?
3: Kemarin.
0: Kemarin?
3: Iya.
0: Ah, itu mah selawase berarti aku karo nih sampean yo. Ayu.
3: Kemarin.
0: Hah?
3: Kemarin, kemarin.
0: Iya, kalau bunga dalam bahasa Jawanya apa?
3: Hah?
0: Kalau bunga bahasa Jawanya apa?
3: Kembang.
0: Kembang.
3: Bunga.
0: Kembang aja ya.
3: Kembang.
0: Kembang. Oh, dikirain teh.
3: Oh, kembangnya api.
0: Oh,
3: api teman.
0: Jebul orang dianggap wah ini ngomong teh. Ini gimana nih?
3: Buat Mah Indah, buat Bang Len selamat malam. Buat Maya, Mama Yati.
0: Ini Ayu Jesse kok disayang kok mboten puro.
3: Buat ibu yang di Perumpurna Wira itu selalu
0: puron-puron nih, mboten puron. Disayang kok mboten puron. Thomas dasar.
3: Buat Pak Haji Basir yang ada di Purnawira juga.
0: Galo nih Basio.
3: Selamat malam.
0: Ora ono seng ngelarani.
3: Hah?
0: Ya paling gue lakasut. Awak beliut otek semerawut nih. Otek-otek semerawut nih. Jebule mak seliwer-seliwer. Hah.
3: Buah.
0: Ini. Ini Ayu Jesse pengen
3: masuk,
0: iya
3: tadi.
0: Pengen ngamuk-ngamuk tapi kok ro kok ra cocok karo.
3: Iya.
0: Iya, mangan ketan.
3: Sayang, mangan ketan di siang hari.
0: Iya, kuen guyonan, aku tenanan, aku tenanan nih.
3: Lagi ngobrol sama Bang Hari.
0: Kue goyanan, aku tenanan. hatimu ora berpenghuni.
3: Sayangnya buat keluarga ya. Buat Bang Hari
0: ya,
3: juga sampai tuntas.
0: Pokone untuk Ayu Jesse.
3: Oh, buat Neng ya.
0: Tresno, tresnoku.
3: Maaf, sayangnya buat Neng ya Bang Hari ya.
0: Iya, tresnoku digantung-gantung mergo raiku elek.
3: Bang
0: Hari. Ngenes nih hatiku mikirin kue-kue.
3: Besok main ke si Adam ya, ditungguin ya.
0: Ya.
4: Neng mana namanya?
3: Ada, udah tapi buat Neng sayangnya gitu. Udah banget.
0: Ya, ya, pokoknya wingi-wingi-wingi.
3: Udah tadi.
0: Di sanding saiki dianggap konco.
3: Sayangnya buat Neng.
0: Ya kan?
3: Cantik, ya.
0: Saiki semongko.
3: Bang Len, besok samper gitu ya ke si Adam ya.
0: Wah, tuku pare cemoro sewu nih.
3: Ditungguin Bang ya. Len besok.
0: Tuku pare ono cemoro sewu.
3: Kasih dan sayangnya.
0: Iya cukup kowe wae sing atiku.
3: Neng yang cantik yang tercinta.
0: Judulnya opo lagune?
3: Kemarin tadi.
0: Seventeen.
3: Iya. Ya.
0: Ada kemarin Seventeen?
3: Ada.
0: Ini gimana sih orang mesti kudu ayu nih.
3: Buat Bang Har sehat selalu, pulangnya hati-hati ya.
0: Ayo.
3: Ya.
0: Ayo Jesse.
3: Ya.
0: Atimu nyaman.
3: Nyaman.
0: Penting ini nyaman.
3: Alhamdulillah. Walaupun sering ditinggal tapi nyaman.
0: Iya.
3: Kan ada gantinya.
0: Ya orang kudu ayu, sing penting mah nyaman aja lah dirimu.
3: Buat semuanya.
0: Wis, iya kan kan?
3: Yang belum naik ya.
0: Yang penting mah gitu. Bojo ayu ra. Duwe, en duwe duit nandes ngelu.
3: Buat mami, buat papi.
0: Iya kan?
3: Buat. Oh, buat semuanya.
0: Lungo, loning kali golek yuk. Waalaikumsalam. Aduh, ngomong opo cek si Agus teh cenah penyiar teh Jawa dah, Jawa. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waduh, saha ieu?
5: Kencan Mitra Fortuna FM Greng euy. Sama Bang Toyib alias Abi Cikundul.
0: Abi Cikundul, ka mana wae kasep cenah tos kawin de ana bejeng orang utama neuh?
5: Ada di rumah, Bang.
0: Ada.
5: Sibuk ya.
0: Alhamdulillah kalau gitu Mbak.
5: Sekarang mau pengantin sama orang Cianjur.
0: Oh, Cianjur?
5: Ya.
0: Alhamdulillah tuh.
5: Bang Ari mau ikut.
0: Ah, barulah.
5: Nganterin.
0: Bisa kemana Bang Ari mah hese nganter-nganter. Aduh, bener susah waktunya.
5: Oh, sibuk terus ya Bang.
0: Kagok.
5: Oh iya.
0: Ini teh apa?
5: Ini teh lagunya Bang. Bang.
0: Lagunya apa?
5: Oh, lagunya Aku Bukan Bang Toyib ya, dari Wali.
6: Aku mah orang ngerti
0: membangun aku
5: baik. Ya, Aku Bukan Bang Toyib.
0: Adanya?
5: Ada dari Wali, Bang.
0: Aku Bukan Bang Toyib Wali ya?
5: Ya.
0: Oh, iya. Ini nih siapa ini coba?
6: Nyarios namanya.
5: Mamah Rindu itu mah Bang ya.
0: Oh, Marindunya?
5: Marian.
0: Apa euy?
6: Aku mah orang ngerti memenang baik.
0: Tuh, orang ngerti cenah mah mengenang-mengenang lah.
5: Sama Bang, abi oge gak ngerti bahasa Jawa, Bang. Bahasa Sunda mah ngerti.
0: Kudu guguru ka mah aja sih.
5: Heeh, kudu guguru heula nya Bang.
0: Mana tanggaan dirinya meureun?
5: Kudu belajar heula ka mah aja sih.
0: Itu
5: sekolah heula nya Bang.
0: Mah aja sih mah apaleun.
5: Apaleun pasti orang Jawa. Pasti Bang.
0: Orang Jawa. Tak ada sabangsana.
5: Siapa?
0: Itu Mbak Yuni.
5: Mbak Yuni, Nenek Rido orang Jawa sana Bang.
0: Karena udah enggak ada lagi dia mah udah di sana.
5: Oh, udah di Jawa.
0: Udah di Jawa. Kalau Mbak Yuni, Mbak Yuni, Mama Jesse masih di Sukabumi ada.
5: Ya.
0: Makanya Abi,
5: ya.
0: Makanya Mbak Yuni itu katanya atiku nalang nelongso ora due.
5: Oh gitu.
0: Ora due konco-konco lanang-lanang kayak gitu.
5: Janda mama Mbak Yuni itu ya Bang.
0: Teh naon?
5: Gak ngerti Bang apa
0: sih? Gak ngerti. Bah. Aduh.
5: Gak ngerti Bang, aduh, ampun.
0: Tapi ini ada dari si Ayah Faisal. Ada komen dari Ayah Faisal di ya. SS Collection, Bang lagi nyimak nih, bisaan, bahasa Inggris nak katanya. Bahasa Inggris. Eh bahasa Inggris sama, bahasa Jawa.
5: Bahasa Jawa, Jawa nih.
0: Kang Uce lagi denger Kang Uce kata disenggol-senggol Kang Uce katanya. Oke.
5: Ini salamnya Bang ya.
0: Aku bukan Bang Toye, boleh.
5: Buat Waong.
0: Waong.
5: Buat Pak Ben yang ganteng, yang kasep, yang baik hati.
0: Amin.
5: Buat Teh Anibar. Terus buat tadi Teh itu tuh Ujeng Jay.
0: Ujeng Jay.
5: Aren, Teh Mano. Terus buat siapa lagi ya?
0: Jumeneng wae cenah. Aku mah orang ngerti jumeneng wae cenah ngadangukeun.
5: Oh iya, buat yang baru saja Mama Jay.
0: Sama Jesse,
5: sama Kang Agusnya ya. Seperti halnya buat Bang Ari aja ya.
0: Atur nuhun.
5: Selamat mamingan di Fortuna.
0: Iya.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, ini bonus nih, bonus nih. Dari Bang Ari bonus nih. Aduh, sugannya Bang Ari dibonusan. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Warahmatullah wabarakatuh. Kenjreng
0: juga. Ini suara Marin. Maksudnya dikirim Marin sama si Abi Cikundul.
7: Oh iya, makasih ya Abi.
0: Nah, sekarang Marin pengen lagunya apa?
7: Pengen Gerimis Merindu, ada enggak?
0: Bukan Gerimis Mengundang.
7: Bukan, merindu sekarang udah malam.
0: Oh, gerimis merindunya.
7: Dari Sutrani.
0: Sutrani?
7: Sut.
0: Sutrani. Sutra.
7: Mulai.
0: Nah, coba yang bener Sutrani. Kade di salah model.
7: Cut.
0: T-U-T. Oh, jadi Tutrani gitu. Tut Cutrani meureun.
7: Tot ion meureun.
0: Ayo. Cutrani.
7: Cutra. Rekening bentes.
0: Aduh.
7: Rekening bentes Cutrani.
0: Bentesnya. Aduh. Kema entong Cutrani kema.
7: Naon atuh? Brairani atuh tong Cut. Brairani nya. Cangcut jadi berani.
0: Padahal ini punya de cangcuter cina gitu.
7: Jadi berai brighter.
0: Iya mah. Cut cut dekil.
7: Dari dulu mas. Cut berai.
0: Ah, iya mah lain cut berai. Lain cut berai mah cut dekil.
7: Cut jok kata murid dekil.
0: Lamun teh cut kohok.
7: Ayah,
0: suka
7: di online bener ayah nama mama.
0: Cut kohok di dinya mah.
7: Anu.
0: Decang cuter. Gitu.
7: Jujur pernah tinggali di online.
0: Dukanya.
7: Anu belakang mata ya pitaan itu.
0: Bolong malah.
7: Dari negara nak bolong.
0: Aduh. So, ya, buat siapa tuh Cutra nih lagu apa tuh itu nggak ada lagunya
7: tuh gini
0: cut
7: gerimis merindu nggak ada
0: bener nggak ada nih
7: oh,
0: ada juga di, doa oh, rindu obati rindu ada juga
7: obati rindu mah ada udah tadi
0: Cutra nih eta Cutra nih yang lain mah nggak ada lagi
7: cinta mengubah segalanya aja
0: cinta mengubah segalanya.
7: Betul, ada itu mah.
0: Coba.
7: Sok ngisinkeun nya Fortuna teh teu aya teu aya.
0: Eta teh pan sok
7: alam dunya.
0: Sanes sana naon gitu, sok kreles gitu, ngreles gitu, sok ngreles gitu.
7: Sok ngeles
0: gitu. Ngeles kayak gitu.
7: Oh, cina sealam dunya. Lagu encut oke okay, teu aya aneh.
0: Aneh tapi nyata. Kayak. Tah ieu lagu na tah. Nah ini bisi ini kalau ini mungkin nih cut cut.
8: Halo, assalamualaikum. Nama saya Istri Binangkita ya. Alamat di Cimantaja. Panteng terus Radio Fortuna. Panggenjrengna di Sukabumi.
7: Eta genjreng.
0: Aduh, ari suara nama aja. Eta Cutrani itu. Lagu nama nggak ada.
7: Cut-cut
0: eh, sama
7: aja. Ya udah buat Teh Mel ya. Selamat malam Teh Mel bareng keluarga Teh Olive juga. Buat Teh Lilis, Abi ya. Buat Mama Jessie ya.
0: Mama Jessie.
7: Wong Jowo ya, Mama Jessie.
0: Ah, Wong Jowo, dia pintar sekali. Kalau bahasa Jawa itu dia menjago gitu. Masio, ora ono, seng ngelaran.
7: Gitu. Gitu.
0: Ya, mbonten puro.
7: Di Jawa malah leye-leye istirahat gitu.
0: Iya.
7: Ah,
0: ya, gitu. Penting mah seneng, seneng gitu. Lemah gitu. Lembut koyok yupi nyata, iki gitu. Cocok karo. Ya, ngamuk tapi
7: ya,
0: kok
7: ra
0: cocok karo. Awakku seneng lemah lembut koyok yupi iki.
7: Kopi
0: mungkin digugah, ngamuk pora. Aduh, bojo ayu, ran duit, ndak ada sing ngelu ngelu, itu ngelu ngelu, aduh, ndak sing ngelu ngelu.

0: Ya, 94.7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya. Wah, luar biasa ya. Malam hari ini pastinya di jam 9 malam bertemu di Kencan Mitra nih bersama Rido dan juga Bang Hari Sanos.
1: Ya, betul sekali, sampai jam 10 ya.
0: Betul.
1: Dan mungkin Bang Hari bentar lagi pulang nih. Karena mau persiapan-persiapan gitu.
0: Oh iya, holiday. Holiday nih.
1: Kalau tasnya udah disiapin, tasnya mah.
0: Iya.
1: Cuma isinya belum. Kita mau bawa celana, misalnya kaos, kemeja gitu ya.
0: Betul, betul.
1: Kalau selimut sih nggak mungkin bawa gitu.
0: Karena udah ada pasti ya Bang ya.
1: Pasti ada gitu. Betul. Di Malioboro.
0: Coba nih, telepon. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kencan Mitra Fortuna FM Jering
0: Ey. Genjreng Ey. Teh Olip.
2: Iya, Arido.
0: Selamat malam. Teh Olip
2: juga.
0: Ini ngomong-ngomong malam minggu ini mau request lagu apa nih Teh Olip?
2: Mau request lagu Kutitipkan Rindu.
0: Oh, Kutitipkan Rindu.
1: Kutitipkan kepadamu.
0: Ya. Asik.
2: yang mau healing.
0: Healing.
1: Orang sutra mana titip cintaku mah?
2: Bukan, itu yang kutitipkan rindu ih. Kutitipkan rindu.
1: Pakai ku nya ku.
2: Kutitipkan rindu.
1: Kutitipkan
0: rindu.
1: Tuh enggak muncul.
2: Ari apa tuh namanya
1: tuh? Tuh benernya enggak muncul.
2: Ari seperti namanya teh.
1: Iya tak kieu nya eta itu kieu wae teh. Ih, nah kieu nya teh. Siapa penyanyi cuma? Siapa penyanyinya?
2: Ari apa tuh sih? Ari Belso. Saya enggak. Kutitipkan rindu.
1: Tuh, enggak ada. Ada juga ku takkan bersuara.
0: Nike tuh.
1: Ku tetap sayang, ku tutup layar tuh, enggak ada.
2: Kutitipkan rindu, dah enggak salah.
1: Tanya kieu nya eta.
0: Kutitipkan rindu.
1: Nah, kieu nya eta. Age ku selalu untukmu, ku teu sangka, ku salah menilai. Ku masih mencintaimu, ku jomblo lagi, ku mengenangis, kau tertawa.
2: Kutitipkan rindu atau enggak pakai ku atau coba?
1: Coba.
0: Titipkan rindu.
2: Titipkan rindu.
1: Titip ya.
2: Ya, titipkan rindu coba kalau enggak
1: pakai. Titipkan kepadamu. Tuh nya orang sultan anu muncul nama euy. Anya. Titip.
2: Lagu naon sih atuh eta teh? Pada angin malam cina geuningan nu kitu teh ningan.
1: Oh, eta bukan hembus angin malam. Kitu meureun. Angin asih nyawa awe teh.
2: Itu. Euing eta teh nu sok dinyanyikeun naon atuh judulna eta teh?
1: Ebit ge ade aya titip rindu buat ayah. Tuh nya
0: angin meureun itu mah judulnya nya.
2: Angin meureun.
1: Ada angin. Dari ang kalau angin di sini titip ke angin.
2: Coba titip ke angin naon itu nana?
1: Yang nyanyi Sunda ini mah Yayan Jatnika, Yayan Jatnika.
2: Enggak. Betul itu tadi tanya ngupingkeun lagu eta aya judulna teh. Nih sok dinyanyikeun geuning ku titipkan rindu pada angin.
1: Tanya ya, dangukeun ya. Nu aya kutitipkan ya ya.
2: Aduh, kutitipkan kepadamu.
1: Ya ta, titip cintaku dangdut koplo.
0: Dangdut koplo.
1: Titip cinta ini yang nyanyi Yeni Mustika.
2: Titipkan rindu dan
1: titip
2: Ari,
1: cintaku Deki Rian Kaper. Kaperna ta.
2: Belo.
1: Titip cintaku Ona Sutra.
2: Eta geuning nusuk dicacikeun geuning eta.
1: Titip cintaku Deki Rian.
0: Oh iya, ku titipkan rindu.
1: Titip ka angin Asep Ibad. Tuh, titip ka angin.
2: Coba Sunda titip itu. Ka angin kumaha itu nana musikna Abang?
1: Ka angin mah Sunda.
2: Heeh, ka angin. Iya. Nah, ku titip ka angin ya, meureun eta.
1: Tah ka angin, tah ka angin. Nah eta kak mana kak teh bahasa Sunda kak teh titip ka angin.
2: Nah masih atuh judulna lagu eta teh atuh ai dina ieu nya hana judulna kitu.
1: Titip rindu ada juga titip rindu dari Ebit.
0: buat ayah itu mah.
1: Titirin lu buat ayah.
2: Ya ada yang dari namanya Teh Ari ginian.
0: Ari.
1: Ari Wibowo gitu.
0: Artis itu mah.
2: Aduh,
1: iya. Ya, mentak kasih atuh mah kieu nya tah. Aduh. Mentak kasih kade ye, bener we tah.
2: Eta teh, naon cing? Arido eta teh bakat ning eta teh.
0: Bakat ning nya teh Olive nya.
2: Ah, bakat ning eta mah kudu wae eta da teh Olive teh nyanyina teh.
1: Udah eueuh itu aya asa eueuh.
2: Udah wae ieu wae.
0: Apa tuh?
2: Lagu eta wae ah. Naon teh?
0: Lagu apa tuh? Selain itu.
1: Ya, mata ku masuk. Kade. Bener we nya. Nian di salah. Disebut kade kan moal cenah, moal. Buktina ieu nah disebutkeun kade, teu disebutkeun kade. Geuh, kieu kana bener.
2: Ieu mah eta we naon teh?
1: Tah.
2: Atau datang ngebiasa wae eta mah nyanyi kitu ge mah kutitipkan rindu.
0: Kutitipkan rindu keke.
1: Itu mah dangdut
2: Lain dangdut lain abang. Enggak iya. Itu tah kenaet dibere di nanti dikasih kenangan heula nya aridanya.
0: Kenangan.
2: Ngiling-ngiling.
0: Oh. Dikerjain dulu ya.
2: Itu aja we.
1: Tah.
2: Nah, sudah apa
1: jadi
2: sok lupa
1: lamun dikitu teh ning pikiran disebut tah teh amun diantep ngaco.
0: Tidak ada sepertinya lagunya. Eta disebut
1: tah eta peringatan gitu kan.
0: Warning.
1: Bisa disebut warning oge.
0: Warning oge.
2: Atuh mah eta wae geuning. Anu pance ning lagu nu pance.
0: Pance cenah Bang Ari.
2: Anu nanti tak di nyanyiin yang sekarang teh
1: ku hari parintang
2: hari
1: ku hari parintang teh nya judulnya teh apa
2: judulnya tak
0: ini tuh yang nyanyi gak tahu judul ya.
2: Abang nggak tahu meren.
1: Susahnya teh itu.
2: Teori kita suka minta lagunya teh itu yang dinyanyiin Hari Sanoja.
0: Hari Sanoja.
1: Hari Sanoja itu di sini lagunya Aduhai Seribu Kali Sayang.
0: Mm-mm.
1: Terus juga Hanya Satu Persinggahan.
2: Hatiku
1: memilihmu. Jangan salah menilaiku, jangan sampai tiga kali.
0: Oh, yang mana tuh?
1: Kau yang kurindu.
2: Tadi yang kedua, Abang.
1: Kau yang kurindu.
0: Yang kedua katanya Bang Ari.
2: Sok cinta yang kedua, Bang.
1: Berarti yang kedua teh hanya satu persinggahan nya.
2: Nah, itu ya.
0: Oke.
2: Okay. Yang dinyanyiin oleh Hari Sanoja.
1: Hari Sanoja itu yang nyanyi.
0: Boleh atuh Teh Olive. Salam-salamnya untuk siapa nih Teh Olive?
2: Salam-salamnya buat yang udah pada naik ya. Mm-hmm. Buat Marin, buat Meliandri, buat DM. Bedok pula kalap deh.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Buat Kang Budi, buat Ibu, buat Ibu.
1: Aduh,
2: buat Dewi. Pasti dah yang punya itu tulisannya bedok kita kelap deh.
1: Iya.
2: Pasti ketawa sekarang ya.
1: Aduh.
2: Buat Kang Santana, Kang Basar ya, buat
0: Kang Santana, Kang Basar. Selamat malam.
2: Iya, buat Mami Papi Waong bareng Maman Turunnya ya.
1: Boleh,
2: buat
1: boleh.
2: Buat Maman Apero, Kakak Den Bantas ya.
1: Siangnya.
2: Buat Jeng, Mbak Yuni, Kami Bar. Kang Mus, Adege, hei. Adege. Aren, Kang AM ya. Pak Ben, yang cengot. Pak
0: Ben.
2: Buat Bang Len ya. Buat Herlan, Irfan, Alan, Kang Surya juga ya. Buat Titi Sete, yang pengen di itu teh ateng sama Panji Alamanda juga Salahuddin Kang Asur ya.
0: Iya, selamat malam.
2: Judulnya angin cina tulisnya kata Kang Ujeng Jai teh angin judulnya Teolit cina.
0: Angin.
2: ACT ya terus.
0: Tuh kan angin.
1: Salahuddin.
2: Ya, Solehudin tadi udah buat Mas Joko tahu.
1: Ini yang nyanyi Angin itu ya.
2: Heeh, yang nyanyi Angin itu judulnya.
1: Sinar. Angin itu dari Lesti Kejora.
2: Nah, eta itu.
0: Oh, Lesti.
1: Lesti. Ya,
2: pokoknya deh kum buat semua-semua saja yang kata sama Burak Barat.
0: Yep.
2: Banyak udah ngobrolnya panjang.
0: Banyak. Salah judul. Jadi kita nyari lagu dulu tadi ya.
2: Bukan kak. Bukan itu
0: teori
2: judulnya Angin.
1: Angin Lesti ya, itu Lesti.
2: Terima kasih ya Ujeng.
0: Iya.
2: Pasti lagi nguping ya. Makanya itu ngeimbo ke teolip. Ah ting apa ben gitu lah. Itu yang bisa jual naiknya. Paling mantapnya buat Arido bareng Bang Aji ya.
0: Terima kasih banyak. Amin doa sebaliknya Teh Olip.
2: Ya pokoknya pulangnya hati-hati aja sampai jam 12 Pak.
0: Iya, amin.
2: Paling mantap ya apa tuh? Cici ini tetap ngakukan. Ya pokoknya buat semua-semua aja ya.
0: Semua-semuanya.
2: Ucapannya tidak kata yang paling indah selain wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Oli.
1: Angin dari Lesti ya.
0: Dari Lesti ternyata.
1: Lesti Kejora.
0: Itu. Angin.
1: Coba nih. Di belakangnya lagi.
0: Boleh. Halo.
3: Halo. Kencan Mitra. Atau Night
0: M. Genjreng euy. Genjreng euy. Selamat malam.
3: Selamat malam juga Arido.
0: Ya. Ini
3: sama Bang Hari.
0: Iya betul. Ini Mama Indah. Mama Indah betul. Mama Indah. Ya. Selamat malam Mama Indah.
3: Malam juga.
0: Ini mau request lagu apa nih malam hari ini?
3: Lagunya pengen Kau Segalanya Untukku.
0: Kau Segalanya Untukku.
1: Kau Segala ya. Untukmu teh dari Pancu. Ruth
3: Sahanaya.
1: Oh Ruth Sahanaya. Ya. Kaulah Segalanya Untukku ya.
3: Ya.
1: Coba.
0: Kaulah segalanya untukku.
1: Boleh buat buat,
0: buat siapa nih? Mama Indah.
3: Buat yang barusan Teh Olive ya. Terus juga buat Marin, Embriantri, Teh Aren, Mama Sam, Ponura,
0: Ponura,
3: Mama Bungsu, Mama Yati, Kang Basar, Kang Santana. Terus Pan ini Mami Papi juga. Buat semuanya.
1: Boleh.
3: Semoga pada sehat selalu.
0: Amin.
3: Spesialnya buat Bang Fri sama Arido.
0: Terima kasih
3: semoga
0: banyak.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin. Sebaliknya amin.
3: Lancarkan segala urusannya. Amin. Dalam lindungan Allah. Paling spesial buat yang digigiran.
1: Digigiran. Wah, anjir sih. Digigiran.
3: Ya atuh.
1: Aduh, anjir.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Mudah-mudahan.
3: Seri wepat hari.
1: Kesehatan. Pasti jengir gitu. Aduh.
3: Rasak nyengir, ayah dah ngukur bahar. Yang mau panas, nak.
1: Nyata mata kan saya kalau diomongkan gitu ulah diomong-omong kan jadi batur teh pan beredan ada cenah eta Oma Indah muni nanti lamun dina imam ini melegeg gitu
0: muni
1: balaga cenah memangnya cenah cek batur teh nung ada yang gitu orang itu boga bebeb gitu.
0: Aduh karena kami tahun Bang Hari. Waduh, nyaut tuh.
1: Memang bener gitu karena kami tahun gitu. Mana ngecek batur teh ngan kitu ben.
3: Ya pi kami tahun mah kubur. Ulah ka jom jonan teuing atuh ah. Semoga pada sehat selalu ya.
0: Amin, amin. Terima kasih banyak.
3: Ucapannya tiada kata yang paling indah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, terima kasih Mama Indah.
0: Mama Indah, terima kasih banyak. Ya.
1: Sukseslah buat Mama Indah.
0: Yap.
1: Semoga jadi keluarga yang betul-betul gitu sampai akhir hayat.
0: Betul. Bahagia selalu pokoknya Mama Indah.
1: Bahagia, sukses, tutut raut gitu. Gemah ripah loh Junawi.
0: Gemah ripah loh Junawi.
1: Tut Wuri Handayani.
0: Tut Wuri Handayani.
1: Singne enonya singne runtut rawut
0: gitu. Runtut rawut gitu ya. Aduh, we jangan tuh.
1: Eta dah menikun ke bebebnya di sisi ayak. Atuh, saya tak kudu omong-omongkeun. Jadi stres ya.
0: Jadi stres.
1: Itu. Coba-coba. Boleh. Ada lagi nih.
4: Siapa nih?
0: Selamat malam. Halo.
5: Halo Google.
0: Langsung pengen ketawa ya. Udah langsung ketebak siapa. Genjreng.
5: Naon seri?
0: Oh, teh kengeng seri man ini. Oh. Dia larang geningan. Eta
1: ana mun di dia nyarios ka Bang Hari cenah ka Jengkar Rido, kunaon seri cenah. Tah ana Bang Hari naros ka dinya, kunaon ngomong teh. Aku nong gitu.
5: Capek ya tuh, capek man ini.
1: Ayo mai kabatur bisa gitu sendiri. Ayo mana ditanya, aku nong gitu ngomong teh. Assalamualaikum. Nong gitu ngomong teh. Tolong heor. Nama ke panjang-panjang ting tolong heorna. Liur apa nih gitu. Ini nih tolong heor ya. Tolong heor. Ya Allah. Kio, ya ta, ya pendengar Fortuna teh duh. Karena ieu ieu. Tolah heor. Tolah heor.
5: Tolah heor. Tas tolah heor teh mun ka kare eta pisan tos di Sakarwangi eta disebut tolah heor teh.
1: Tos naon di Sakarwangi teh?
5: Tos ngalongok ka tanda negeri.
1: Oh, arti. Berarti Sakarwangi teh ka rumah sakitnya. Oh iya iya iya.
5: Matak man ini teng kitu we. Aing man ini tolah heor mah nya teh ka mana we?
1: Ka mana we? Lah da ari orang mah teh aya indung sukuan.
5: Kembali dan kayak jadi aki-aki tolo heor.
0: Jadi aki-aki tolo heor cenah Bang.
5: Lamun ningali, mun ningali aki-aki ah eta mah sugan moal teh ngompolan sorangan.
1: Ngompolan sorangan nya, lain diompon ku batur nya.
0: Sorangan eta Bang.
5: Jadi laleung itu gerak Mami, cenah kamana? Si tadi diteleponan eueuh padahal mendatar mawa HP liarna ge ringrang.
1: Gitu.
5: Ari mah HP liar mah ringrang.
1: Ringrang nya. So atuh laguna apa nih?
0: Apa man ini?
5: Lagu nama
1: Nya Daniati.
0: Lagunya apa?
1: Kade ye. Geus eta mah geus Nya Daniati lah geus lah.
0: Gelas-gelas kaca.
1: Titip cintaku,
0: titip cintaku. Tumben eung berubah. Mun ini? Oh itu.
5: Ari.
0: Ah.
5: Salah deui ayeuna, salah deui ah. Eta mah.
0: Salah deui naon mun ini?
1: Laguna naon heula itu lagunya naon?
5: Atuh deui gelas-gelas kaca.
1: Oh, gelas-gelas kaca. Eta bener teh geus naon lain lah.
0: Boleh.
1: Heur naon lain mah dah. Ningang salah ai gitu.
5: Ai ai mun ini mah dicarekan ge ridho lillahi ta'ala.
1: Saya dicarekan dia mah daripada minta nu lain teh harti gitu geus-geus.
5: Yang dicarekan ku penyiar teh yang dicarekan mun ini mah matak arek
0: yang dicarekan. Ari mani ini
1: yang dicarekan ku penyiar teh.
5: Astaga. Yang dicarekan aku penyiar teh. Resep dicarekan penyiar
0: mah. Astagfirullahaladzim.
1: Sok atuh anak
0: salam buat siapa? Salam buat siapa mani ini?
5: Salam-salam nama tango anu atok teh nya. Pantes ieu mah yeuh lungse teh yeuh. Ta kanggo Neng Olive. Kanggo Mama Indah.
0: Ini panjangnya.
5: Tak pokok nama kanggo nu kararasep tadi dinya.
0: Amin.
5: Anu kararasep nu bala lagu Kepari. Ucap Ridho.
0: Amin.
5: Cep Banglin.
0: Cep
5: Banglin. Nama semuanya.
0: Siap, terima kasih banyak.
5: Penggemarna Amami, papi, bisik kernaon. Papi, teh tadinya geningan. Umami dipantun, teh kalah kasih serian. Tadi nak yang pantun, teh ya geningan. Dipantun, kuman ini, teh kalah kasih serian.
0: Siap.
5: Lain amekun, kuman ini, teh kalah kasih serian.
0: Atau seri mah sanes ambek.
1: Beda atuh. Ai seri mah lain ambek. Pan didinya mah bukannya pengen dicarekan gitu.
0: Nah.
5: Hayang.
1: Nah, atuh kudu mun diambek ku Bang Ren gitu jadi
5: gitu.
6: Atoh dicara kamu.
1: Nah, udah.
0: Atoh nyaman ini ditanya. Nyantos atuh.
6: Atoh gak. Hayang dicara kamu lah, atuh kumala nyara kamu.
0: Ah, iya mah. Sok. Kaduh hayang dicarekan. Lanjut atuh manini, kanggo sadeui.
6: Pokona mah
0: sadaya namanya.
6: Tadi tadi ge si gentro sadayana.
0: Oh, atuh disebatkeun ya.
6: Atuh sadayana. Aya nama dikumkeun
0: kumkeun saja. Mangga.
6: Pencani trapor tuna FM genjreng uy. Assalamualaikum hatur nuhun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami manini.
1: Satu lagi ah.
0: Satu lagi
1: jadi
0: boleh.
1: Empat penelpon nih.
0: Yap.
7: Halo, Kecamitra Fortuna FM Genjreng, hei, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ayang menyarekan cenah mah ini mah yang enggak dapat jodoh.
1: Merenan gitu.
7: Merenan gitu merenan.
1: Merenan.
0: Ini sama siapa nih?
1: Dengan siapa? Ini orang takokak takekok.
0: Ini mah king. King
1: takekok janjur.
0: King Basyar, Kang Basyar, ya. Selamat malam.
7: Malam kembali Aryo dan Bang Haji juga sehat ya.
0: Amin, alhamdulillah.
1: Kebetulan lagi
7: lagunya,
1: sehat.
7: Lagunya
0: boleh atau lagu apa nih?
7: Sedalam ini ya.
1: Tak sedalam ini.
0: Boleh.
7: Berepet kene aja tentang cara ngantar kamar ini ya karunya. Buat man ini, mami papi, mami Ninok, mami Teh Lilis, mama Rindu. Buat Kang Santana, Mama Yati Bali, Teh Anibar, Mama Eha. Buat Kang Mama Nefero, Bang Len, Kang Jengjeng, Kang Joko Tau, Teh Aren, Teh Ruli, Teh Astinya juga, Asti teh, artis bekoknya.
1: Artis bekok. Ting, tak, mari masih ngomong, tak. Sok ngamuk,
7: Abang Harimu. Kabur, Tama Rima. Jadi kabur.
0: Jadi kabur.
7: Kang Mama Nafero juga ya.
0: Iya, selamat malam.
7: Mama Bungsu Bojong Lopang. Buat Ibu Liana Teh Palepa. Buat semua jalah.
0: Semua itu ya,
7: gitu. Mangga sampai giat ya.
1: Yep. Bazar. Belum
7: paling tiga. Mantap seperti ya. Buat Kang Tegas enggak sehat terlalu ya.
1: Kang Bazar.
0: Kang Bazar.
7: Lahir ya. Selamat malam. Laki bulan madu.
1: Kang Bazar.
7: Ya.
1: Eta kira-kira ngadangur moal artis bekok deh.
7: pasti
1: lain pan di sini teh belum diganti namanya gitu, ada dua artis caringin satu, artis bekok satu.
0: Kalau Asti
7: kalau asli caringin itu namanya punya nomornya anaknya gitu,
1: artis bekok.
7: Artis bekok mah asli itu nama Asti.
1: Oh, lu mana anak-anak gitunya.
0: Bercanda ya deh Asti ya.
7: Lama artis bekok mah yang punya 551 ya.
1: Astagfirullahaladzim.
7: Ah, tak eta mah asli. Tapi ieu mah papada urang nanya Bang Haji nya. Entong diceritakeun gitu. Ieu mah rahasia. Gitu.
0: Rahasia.
7: Ya, makasih ya.
0: Sama-sama.
7: Kesempatannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Basyar.
1: Iya, dari Cianjur ya.
0: Iya, takokak ya. Cianjur
1: bagus nih. Sampai dia kan dari Cianjur tuh jauh lagi gitu.
0: Iya, takokak dia udah tahu.
1: Iya, dari Cianjur tuh mungkin berapa kilo lah. Ya, dari Cianjur ke takokak gitu.
0: Takokak itu ya.
1: Jadi lamun di Jakarta mah Betawi pinggiran. Tapi ini Cianjur pinggiran gitu.
0: Selatan bukan sih Bang?
1: Selatan. Oh, selatan jauh ya. Pokoknya jauh lah.
0: Wih, mantap.
1: Mantap
0: Kang Basyar.
1: Ya udah kalau begitu jangan kemana-mana, tetap saja di acara
0: Kencan Mitra Fortuna FM Kencreng Gai.

0: Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Pastinya Sudah Fortuna semuanya masih di kencan Mitra Fortuna FM Genjreng. Dan kalau begitu kita kembali angkat ini, sudah ada yang masuk kembali. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Digenjrengkan. Selamat malam Kang Solehudin.
1: Selamat malam juga. Gimana kabar ini?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Bagaimana dirimu?
1: Alhamdulillah. Bang Hari kemana?
0: Bang Hari ada. Oh, ada. Tapi mau pulang duluan karena prepare buat ke Jogja, Bang Hari.
1: Oh iya iya.
0: Ya, betul. Ini Kang Soleh ngomong-ngomong mau request lagu apa?
1: Tapi penyanyinya lupa judulnya. Ini di saat aku mencintaimu.
0: Di saat aku mencintaimu. Ya. Itu kalau gak salah dari Dadali ya?
1: Iya iya iya.
0: Di saat aku mencintaimu, mangga ya. Salam-salamnya buat siapa? Kang Soleh.
1: Pacar ya. Heeh. Selamat malam ya. Jangan lupa buat Mak Nini.
0: Kang Ujing J.
1: Malam.
0: Selamat juga. Malam.
1: Siapa ya?
0: Siapa tuh?
1: Siapa ya? Nah, selamat malam. Terus buat DG juga ya.
0: Kang DG juga selamat malam.
1: Terus buat semua-semua aja.
0: Buat semua-semuanya aja. Ya. Mangga.
1: Selamat malam. Yep. Lah.
0: Siap.
1: Buat Ando sebetulnya selalu ya.
0: Amin, dan sebaliknya juga Kang Soleh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Solehudin. Kalau begitu selanjutnya deh, di belakangnya ada siapa? Halo. Waduh, ini keburu Tisoledat ya. Kalau begitu coba deh Rido bacain di WhatsAppnya Radio Fortuna juga. Ini ada Teh Fitri nih, kencan Mitra Fortuna.

0: Fortuna FM genjreng. TV3 Emoji Karet pengen request lagunya Samson, Bukan Diriku. Sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel A. Erwin Ijem. Ucapannya genjreng. Digenjrengkan untuk TV3 Imut nih. Ini lagunya Bukan Diriku dari Samson ya. Nih Rido carikan dulu. Oke, Bukan Diriku dari Samson. Kalau begitu kita coba cek di Facebooknya juga deh. Facebooknya Radio Fortuna sudah ada siapa aja ini yang bergabung. Ini selamat malam juga untuk korban fitnah Das nih. Ini bunga melur ya, Kang korban fitnah. Assalamualaikum, kencan mitra Fortuna genjreng. Bunga melur hadir selalu, selamat tugas sampai tuntas. Terima kasih, berkah buat semuanya. Amin. Sebaliknya juga. Tomiam Virgo juga, selamat malam. Ada Socha juga dari Banjarnegara, Jawa Tengah, hadir di Kencan Mitra. Kang Hari Sanosa dan Kang Rido Darmawan. Genjreng, digenjrengkan. Ada juga ini lead channel nih, Kencan Mitra Fortuna FM genjreng. Assalamualaikum Bang Hari dan Bang Rido, Karang Tengah Cibadak, selalu nyimak nih. Malam minggu kebetulan masih punya kerjaan Bang, biasa keseharian saya menjahit. Terima kasih sudah dibacakan. Semangat untuk Kang Lead Channel ya. Ini Rido salpok sama gitarnya ya. Emang aduh, emang posisi leadnya gitu kali ya. Ini Ibanez kah atau apa ya. Semangat terus untuk Lead Channel ya. Pokoknya sukses selalu juga. Dan kalau begitu, oh ini ada telepon yang masuk, kita coba angkat deh. Siapa ini? Halo.
1: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kencan Mitra Fortuna FM genjreng.
0: Genjreng, Ce Jule.
1: Ya, Ce Jule.
0: Ce Jule mau request lagu apa, Ce Jule?
1: Request lagunya Demi Cinta.
0: Demi Cinta tuh Chris Patti ya?
1: Bukan, Alda Risma, yang ada dari Alda Risma.
0: Bentar, kita cek dulu. Demi Cinta, oh dari Alda.
1: Ya.
0: Sip, boleh. Salam-salamnya Ce Jule.
1: Salam-salamnya buat King Bashar.
0: King Bashar.
1: Iya, buat Deden Tantas. Mm-hmm. Buat Mama Indah. Buat Manini, Mami Papi.
0: Mami Papi.
1: Buat Meliandri.
0: Mm-hmm.
1: Buat Waong, Pak Ben, Bang Len.
0: Mm-hmm.
1: Mas Joko Tauu.
0: Mas Joko Tauu.
1: Buat Teh Lisna.
0: Mm-hmm.
1: Buat Mamah Davi, buat Mamah Naura, buat semuanya aja.
0: Buat semuanya aja, emang gak?
1: Ya.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Ya, yang lagi mendengarkan acara Kencan Mitra Fortuna, selamat mendengarkan.
0: Betul.
1: Buat Rido yang lagi kerja, selamat bekerja.
0: Terima kasih banyak.
1: Semangat kerjanya.
0: Hatur nuhun, Ce Jule.
1: Iya. Salam sayangnya mah buat Teh Mano dan Ce Jule, dan keluarga, dan Incu Maunya.
0: Incu Maunya. Mau enggak?
1: Mali absen, ayo nama.
0: Kade, sakedap deui.
1: Durasi mali absen.
0: Durasi, ayo. Betul. Betul, betul.
1: Jawabannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ce Jule alias Teh Mano ya. Teh Mano beserta Ce Jule katanya. Boleh deh satu lagi. Ada yang mau bergabung lagi kah malam hari ini? Coba. Sepertinya oh ada nih. Satu lagi. Las, ada siapa? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kencan, Mitra Fortuna FM genjreng.
0: Digenjrengkan. Selamat malam, Telisna.
2: Malam juga.
0: Telisna, ini ngomong-ngomong mau request lagu apa nih malam hari ini?
2: Ya, selebihnya itu aja lah, Pergi dan Jangan Kembali.
0: Pergi dan Jangan Kembali. Coba ya. Kita cek dulu. Pergi dan oh dari Biar Klau ya. Klau. Oke, sip. Salam-salamnya Telisna boleh?
2: Salamnya buat barusan ya Ce Jule.
0: Ce Jule.
2: Ya, buat Manjuli.
0: Mm-hmm.
2: Teh Aren. Bang Lens.
0: Bang Lens.
2: Ya, buat Pak Ben.
0: Mm-hmm.
2: Buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi tuh?
2: Oke, Nek Meliandri ya.
0: Mm-hmm.
2: Buat semua aja deh.
0: Buat semuanya aja.
2: Ya, semangat ya Lisna. Buat Arido yang lagi suka.
0: Terima kasih banyak.
2: Semoga saya selalu.
0: Amin, doa sebaliknya.
2: Bahagia, panjang umur, banyak rezeki.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Ini request ini on air dari jauh loh.
0: Kenapa?
2: On air dari sana jauh.
0: Dari mana nih?
2: Di Bogor.
0: Oh, dari Bogor.
2: Ya.
0: Oh, berarti ini ngedengerin lewat streaming ya?
2: Enggak.
0: Hah, masa sih? Nyampe?
2: Iya.
0: Nyampe
2: tahu,
0: ya?
2: Kadang ada, kadang enggak, ini lagi bagus.
0: Oh, tapi Fortuna di sana gimana? Bagus-bagus aja suaranya.
2: Bagus.
0: Wah, ya. Alhamdulillah. Tia Lisna lagi holiday nih kayaknya ya. Malam minggu aja ke Bogor atau udah dari kemarin nih?
2: Ini sama si
0: Aja. Oh, oke. Okay. Siap.
2: Ya,
0: terima kasih banyak.
2: Ya.
0: Sama-sama Tia Lisna.
2: Fortuna FM
0: genjreng. Terima kasih Tia Lisna yang katanya dengerin ini di Bogor ya. Alhamdulillah kalau misalkan Fortuna bagus di Bogor juga. Kalau begitu sudah Fortuna semuanya, kita puterin aja deh ya, takut gak keputerin lagunya. Dan memang masih banyak yang ngantri-ngantri, mohon maaf kalau misalkan tidak terangkat. Dan kalau begitu selamat mendengarkan, pastikan tetap di 90,7 Fortuna FM, radio panggung jerengnya di Sukabumi.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjringna di Sukabumi.

Ya, 9,7 Fortuna FM Radio Pang Gencreng Nadi Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, sepertinya Rido pun juga harus pamit undur diri karena nanti kita ketemu lagi juga di jam 10 malam di programnya Ngaronda. Dan kalau begitu, terima kasih banyak yang sudah bergabung. Mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjringna di Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya. Malam hari ini di jam 10 malam kita bertemu di programnya Ngaronda nih. Spesial pastinya di hari Sabtu malam Minggu ya. Ini masih Rido yang menemani Saudara Fortuna semuanya. Pastinya untuk menemani Saudara Fortuna yang mungkin sedang ngaronda ataupun juga ya yang sedang santai-santai aja di rumahnya menikmati malam Minggu yang memang gak kemana-mana nih. Ataupun juga yang mendengarkan ini yang sedang beraktivitas, mungkin sedang di perjalanan ataupun juga di roda empatnya nih. Selamat malam. Dan untuk Saudara Fortuna yang mau bergabung, ini kita bisa untuk request genre apapun nih. Waduh, spesial di ngaronda ya. Mau pop, mau dangdut, mau Sunda juga boleh banget. Dan pastinya bisa langsung kalian telepon Fortuna di 0815-1490-7907 ataupun juga melalui komen-komen Facebook dan juga WhatsAppnya Radio Fortuna. Kalau begitu Rido tungguin yang mau bergabung. Dan kita ada satu lagu lagi pemanasan. Ini ada Mangu dari Linda Ayunda nih. Dan kalau begitu jangan kemana-mana, stay tune terus di 90.7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi.

0: Ya, Assalamualaikum 7 Fortune FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Pastinya masih di program Ngaronda, dan kalau begitu Rido persilahkan untuk yang mau bergabung di Ngaronda malam hari ini. Boleh banget mau ke telepon Fortuna ataupun juga ke komen Facebook dan juga WhatsAppnya Radio Fortuna. Ini selamat malam juga untuk Kang Rahmat Irawan nih, Fortuna FM paling genjreng, temen gadang full. Ngopi-ngopi Rido dikopikan untuk Kang Rahmat Irawan nih. Ini memang menjadi teman untuk begadang ya. Luar biasa. Selamat malam deh untuk Kang Rahmat Irawan. Dan sepertinya juga nih sudah ada telepon yang masuk, kita coba angkat, ada siapa? Halo.
1: Halo. Ngaronda bersama Fortuna FM.
0: Digenjrengkan. Ini sebenarnya familiar suara ya, suaranya ya, cuman gak ada namanya nih. Waong pakai nomor siapa nih Waong?
1: Ini nomornya istriku.
0: Ah, Mama Nurul.
1: Ini lagi berdua.
0: Aduh, jangan diomong-omong, ini mah abong
1: namanya. Mamingan.
0: Mamingan. Ini ngomong-ngomong, biasanya kalau misalkan Rido dapat kabar, Waong tuh kan rajin ngeronda nih biasanya.
1: Enggak,
0: malam rebo. Oh, malam rebo. Berarti ini enggak kemana-mana ya. Berduaan aja.
1: Sekarang ini kan di rumah.
0: Oh, oke. Okay. Ya sudah atuh sok, mau lagu apa nih untuk berdua teh?
1: Lagunya itu aja.
0: Apa tuh?
1: Jangan pisahkan aku. Oh, lagunya lagu Sunda boleh ya?
0: Boleh atuh. Boleh, bebas pokoknya mah. Mau lagu apa?
1: Peperi rasa. Iya.
0: Kita cek dulu.
1: Buat yang suka selingkuh kan lagu ini cocok.
0: Etatenya.
1: Seperti mantan orang dikurung.
0: Aih, etamanya sok dibahas wae.
2: Bilang bodoh.
0: Peperi rasa teh siapa yang nyanyi, Waong?
1: Buat nama Teh Norma, orang baru itu kan di Tangerang kan ya.
0: Purabaya,
1: Purabaya. Kenal dari Waong. Terus buat hari ini, kami Pati, Elip, terus Teh Anibar, Ujeng Jay, Bang Ren, Olivia Senja, Pak Ben, terus Bang Toyib yang nggak pulang-pulang 3 tahun,
0: Kang Abi,
1: terus buat itu ya,
0: siapa tuh?
1: Ya, coba ya, oh itu tuh.
0: Siapa? Halo, Waong. Waduh, kemana tuh suaranya tuh? Sebentar. Halo. Oh, ada ini. Boleh?
1: Buat Joko tahu.
0: Kang Joko.
1: Kami Minok. Terus Teh Mano. Teh Anibar. Pokoknya buat saja.
0: Oke, spesial. Boleh. Spesialnya?
1: Buat yang setia.
0: Asik.
1: Spesial kedua.
0: Buat
1: Rido aja.
0: Terima kasih.
1: Semoga
0: banyak.
1: Semoga panjang umur.
0: Amin.
1: Rezekinya digunakan segala urusannya.
0: Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak.
1: Semoga mendapat jodoh yang cantik dan baik hati.
0: Amin.
1: Naronda. Naatmen.
0: Genjreng kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Waong dan juga Mama Nurul ya. Boleh selanjutnya di belakangnya ada siapa? Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam. Fortuna FM genjreng.
0: Selamat malam Mami.
3: Selamat malam juga Arido.
0: Ini jangan-jangan Mami juga lagi ngeronda nih kayak Mak Nini yang rajin nih.
3: Lagi ngeronda.
0: Lagi ngeronda juga nya?
3: Iya.
0: Iya semuanya yang ngeronda. Ya udah tuh Mami mau lagu apa?
3: Lagu naonnya?
0: Ayo sok, dah bebas ini mah. Mau Sunda boleh, dangdut boleh
3: pop. Kayak ngomong saya aja nung enakkeun.
0: Apa atuh?
3: Kumaha eta we Arido?
0: Oh ya udah, boleh nanti Rido pilihin sok. Salam-salamnya buat siapa aja Mami?
3: Kang Ewa Aung sanes bie.
0: Betul.
3: Kang Mama Nurulna, Kang
0: Mama
3: Aung. Sareng Manini.
0: Mak Nini.
3: Sareng Bak Le, Bang Len.
0: Bang Len
3: kenalnya teh aya naek ya.
0: Bang Len
3: malam mingguan coba.
0: Malam mingguan.
3: Malam mingguan meren Arido teh malam mingguan di dia malam mingguan nak.
0: Udah dong, Rido mah tadi.
3: Kan sekedapnya.
0: Sebentar, jangan lama-lama.
3: Di beberi ku tugas.
0: Betul biasa. Aduh, betul. Aduh. Betul.
3: Ujeng Jay.
0: Kang Ujeng Jay juga.
3: Sarang Kang Satana, Kang Surya, Kang Basar.
0: Kang Basar. Sarang
3: Pak Ben. Pak Ben naik ayo, tunggu kupan naik Pak Ben.
0: Pak Ben.
3: Naik ayo malam minggu.
0: Benar.
3: Tangek mel ya nu di puncak.
0: Peuyeum.
3: Peuyeum.
0: Betul.
3: Tangek Mama Rindu. Teh Olive.
0: Teh Olive.
3: Mama Jess. Sarang Agusna. Sarang Mama Indah. Mama Dapi, Pak Nura. Cejule. Mama Rindu. Ibu Ipung Sapuro. Mami Minok. Sarang Teh Ranti. Sarang Teh Citrana. Sarang Apa Jerina. Mama Adit. Sarang Teh Ratu. Teh Yuni.
0: Oh, Teh Yuni. Sama aja tuh.
3: Mas Joko tau.
0: Wow lah.
3: Solehudin, Kang Solehudin.
0: Kang Solehudin.
3: Yo, sos naik cannya, Solehudin.
0: Tadi udah kalau nggak salah. Oh di Kencan Mitra kata.
3: Nah Solehudin. Sekarang kata Kang Deden, bantal sang Deden Gembona. Antos sakit tuh.
0: Mangga, mami. Hatur nuhun.
3: Sangai Arido, we.
0: Terima kasih banyak.
3: Sarang papi namanya Uwi tos ieu di nyangka.
0: Papi. Siap selamat malam. Papi juga.
3: Uwi. Pasang son di nyangsang.
0: Oh, siap. Kalau begitu
3: mah. Datang ngatotan mami teh. Karena papi.
0: Siap mami, hatur nuhun.
3: Mohonnya kita banyak Arido.
0: Siap, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk di belakang mami ada siapa? Halo. Waduh, tisolnya datu ya. Boleh, silakan yang mau bergabung lagi. Tadi itu yang mau naik ada siapa tuh? Coba kita cek. Oh, ini ada. Halo. Loha. Waduh, kenapa lagi tuh? Gak masuk lagi ya kayaknya. Oh ini ada. Sip, coba. Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ronda Fortuna FM genjreng.
0: Digenjrengkan. Ih, Ayah Romeo selamat malam.
4: Selamat malam juga gitu.
0: Ini ngomong-ngomong juga apakah ngeronda atau memang di rumah aja ini teh?
4: Di rumah we biasa.
0: Di rumah we nya. Gang rondanya atau bukan jadwalnya nih Kang Deden Bantas?
4: Saya ronda di rumah.
0: Wah, iyanya?
4: Iya.
0: Oh, terus itu gimana tuh kalau misalkan enggak ada ronda berarti security yang keliling-keliling.
4: Iya, biasa we gitu.
0: Oh, nah kolan eta teh merenannya tiang tehnya.
4: Tah gitu. Ngentreng.
0: Tah eta, tapi merenan alhamdulillah keadaan mah merenan aman-aman sentosa merenan.
4: Aman. Alhamdulillah
0: tuh kalau begitu mah. Yang penting tetap iya. Ada yang ngejagainnya Kang Deden Bantasnya.
4: Ah gitu.
0: Tah eta. Ya sudah.
4: Mau ai hate calon bojo mah teh ulah dipastikeun ka pahansip teh
0: aya. Iya mah. Benar. Ya sudah, boleh mau lagu apa tuh Kang Deden?
4: Tanda Arido ya.
0: Heeh. Aman aja.
4: Tanda ya.
0: Aman aja dong, tenang aja.
4: Pastilah. Gerakunya pemajikan yang bikin kapan sih hati nanya.
0: Oh atuh ya kabangetan ya tama. Benar-benar.
4: Duh, berikan cina tuh.
0: Aduh ya. Aduh si mama pokoknya malah. Selamat malam untuk si mama.
4: Nah ya pak, si mama mendengarkan ya.

0: Ada Teh Jule.
1: Mm-mm.
0: Ada Pak Haji Maman Apero Bayu di sebelah juga ya.
1: Iya.
0: Ada Walid Telilis Marin, Kang Budi Teh Dela juga.
1: Betul.
0: Kang Suntana.
1: Kang Suntana.
0: Ada Mamah Tia juga.
1: Yap.
0: Kang Hero Libra bersama Teh Irma Nurmalasarinya. Buat itu ya.
1: Siapa tuh?
0: Pak Haji Joko Weu.
1: Joko Weu tak uu gitu ya. Dibalik kata ya, Kang Joko tak uu. Betul.
0: Weu.
1: Weu.
0: Buat Teh Aren ya.
1: Teh Aren selamat malam.
0: Teh Aren teh Aido.
1: Kenapa?
0: Naik-naik teh karena berduka cita.
1: Aduh kenapa tuh?
0: Iya, ditinggalin kakak tercintanya meninggal.
1: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
0: Jadi Teh Aren untuk sementara off dulu.
1: Iya iya iya. Wah, kalau begitu mudah-mudahan husnul khatimah dikuatkan ya Teh Aren ya.
0: Amin amin amin amin
1: doanya ya. Iya iya
0: buat semuanya.
1: Amin.
0: Kang DG juga hilang tuh Kang DG.
1: Kang DG.
0: Iya. Yang tidak kesenggol mah nyuwun ke dihapunten we seperti Kang AN, Kang Wahyu tahu tetara kesenggol ku Abdi Herlan.
1: Ampura badag eta mah.
0: Nah, kita ampura hampunten we, hampunten badag
1: yang mah. Siap.
0: Buat Aido sehat selalu ya.
1: Amin, doa sebaliknya juga.
0: Sayang dan cintanya mantapnya. Buat yang punya cantik, yang punya baik, yang punya soleha aja ya.
1: Asik, asik, asik.
0: Si mama ya, udah
1: si mama.
0: Buat aja, karena ayah udah naik ya.
1: Tuh, ayah udah naik.
0: Udah on air, gitu naik kemana.
1: Aduh.
0: Iya. Aido, tidak berkata-kata panjang lagi ya.
1: Oke, siap.
0: Begitu aja ya.
1: Terima kasih banyak, ayah.
0: Ucapannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ayah Romeo dan juga plus Mamah Juliet. Aduh, boleh di belakangnya tuh ada siapa? Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Naronda Fortuna FM. Ginjreng, guys.
1: Ih, ginjreng kan. Selamat malam, Teh Olip.
2: Malam juga, Arido.
1: Kalau misalkan kemarin ya, Teh Olip ya, ya. Itu kan kita ngebahas tentang duren dan juga embe. Ya. Sampai ada yang dibikinin ceritanya tuh. Antara aduh, antara duren dan embe gitu. Dan pasti
2: duren dan embe ya.
1: Betul, artinya. Betul. Itu gimana tuh keadaannya tuh?
2: Apanya?
1: Yang punya duren tuh masih kehilangan kah atau gimana?
2: Iya, tuh masih kehilangan. Sekarang udah habis deh durennya juga.
1: Oh, udah habis ya?
2: Udah.
1: Udah pada dijualin meren nanti oleh.
2: Iya, udah pada dipanen.
1: Udah dipanen, bener, bener, bener. Waduh, iya. Suka inget ya malam minggu kemarin ngebahas embe dan duren.
2: Iya.
1: Luar biasa. Ya sudah, Teh Olip ini
2: tapi
1: mau.
2: Sekarang mah udah aman ya.
1: Alhamdulillah.
2: Udah ada meren itunya juga ya.
1: Karena durennya juga udah habis. Sekarang mah.
2: Udah habis.
1: Apa yang mau diambil? Kayaknya kalau pohonnya tuh berabe tuh ya.
2: Iya, itunya juga apa tuh embe-nya juga enggak ada di sekarang mahdanya.
1: Aduh, ya Allah, benar-benar ada we diuliknya yang mau diambil.
2: Iya, diulik we gitu. Tapi kan misalnya kalau yang ngerondanya mah di depan itu tadi jalan.
1: Oh, itu mah berarti di dalamnya lagi gitu di belakangnya kan.
2: Iya, di belakang itu di belakang rumah Teh Olipnya itu sawah ya. Yang langsung ke itu ke jalur itu teh yang
1: ke
2: masjid itu teh Masjid Huruj ke sana. Yang banyak kuda ada di sana.
1: Banyak kuda. Ya, oke, tapi kuda mah gak ada yang hilang kan?
2: Nggak ada.
1: Oh,
2: di bentengnya juga tinggi-tinggi. Gitu. Yang di masjid itu, yang di masjid itu apa tuh? Huruj. Bentengnya tinggi.
1: Oh, tidak bisa kalau itu mah ya.
2: Iya. Tapi kalau misalkan kalau malam itu suka ada yang apa tuh kata itu mah, kalau yang belum tahu mah, bayinya kuda itu kan nangisnya kayak gimana tuh, takut gitu.
1: Oh, mengerikan ya?
2: Aduh. Kalau belum itu mah
1: Teh Olip
2: tahu gitu kan? Pasti takut.
1: Padahal itu suara kuda ya, anak kuda ya.
2: Kuda bayinya itu bayinya.
1: Tuh.
2: Nangis, gitu.
1: Berarti mungkin nih yang ngaronda tiba-tiba ngedenger suara yang begitu ya mungkin itu anak kuda ya. Positif thinking dulu aja. Jangan dulu mikir yang aneh-aneh.
2: Kadang Teh Olip juga kalau misalkan kebetulan lagi ke air ya. Nah, malam-malam ngedenger, ya? Gitu. Nah ada suara gitu suka lari.
1: Yang udah tahu aja lari ya. Aduh
2: iya,
1: benar-benar.
2: Saya saking itu apa tuh ngeri gitu ya. Kupingnya juga gitu.
1: Wah kayaknya nanti Rido pengen cek deh suaranya kayak gimana. Penasaran nih.
2: Coba cek aja.
1: Oke oke. Tapi Teh Olip ngomong-ngomong ini mau request lagu apa nih Teh Olip?
2: Lagunya Cinta Parabola.
1: Cinta Parabola. Boleh. Salam-salamnya buat siapa Teh Olip?
2: Salam-salamnya buat yang baru

0: Susan ya, Kang Deden Bantas ya.
1: Kang Deden Bantas.
0: Iya. Kali aja Mama Rindu belum tidur ya juga.
1: Marin, ya, selamat malam.
0: Ya, Kang Budi, Ibu Ipung Sapura juga ya, Bos Telilis juga yang lagi di RS Capa ya.
1: Oh, kenapa tuh Telilis ya, tuh?
0: Yang lagi nungguin suaminya.
1: Oh ya ampun, lekas membaik kalau
0: ya,
1: begitu.
0: Iya. Buat Kang Santana, Kang Basar ya. Kang Santana kemana jemplingnya?
1: Kang Santana mangga tuh.
0: Iya. Teh Citra bareng Kang Pajirinya. Tadi tuh ada Mami Papih ya.
1: Iya betul,
0: Mandini
1: Mami Papih.
0: Mandini belum naik ya.
1: Belum tuh Mandini
0: itu. Itu Aong lagi lagi bikin tanda merah. Nama Mama Neronya ya.
1: Lagi berdoaan katanya.
0: Lagi berdoaan.
1: Ya ampun.
0: Lagi ya. Lagi mamingan.
1: Mamingan betul. Iya. Menikmati me time. Pokoknya ya, lagi quality time lah Aong mah.
0: Buat Ujeng Jay ya,
1: Kang Ujeng
0: buat,
1: Jay.
0: Mbak Yuni ya, buat Aniba, buat Kang Mus ya. Mm-hmm. Buat ADG, kemana ADG?
1: Kang DG, pos berapa nih Kang DG?
0: Iya, di pos mana itu?
1: Betul.
0: Buat Kang AM ya. Mm-hmm. Buat Pak Ben yang cengos. Wah, cengos. Sekarang mah namanya harus dilindih tuh. Ah, Pak Ben yang cengos, kalau Pak Kang Santana yang itu
1: apa
0: teh?
1: Yang apa?
0: Yang mata karanjang.
1: Mata kar, ya ampun. Pak Ben, selamat malam Pak Ben.
0: Naik Pak Ben. Tuh. Ayo nyenggolan eta nanti nyundulan saya naik.
1: Oh, Kang DG ini lagi ngedengerin apa? Juga nih Kang DG, selamat malam. Oh,
0: lagi nguping.
1: Iya nih.
0: Ayo naik atuh Kang DG.
1: Mantap Kang DG, semangat.
0: Iya, Mama Nura juga ya.
1: Mama Nura.
0: Itu Kang Herlan Irfan, Kang Alan juga, Kang Surya ya.
1: Betul.
0: Ada Kang itu tuh Salehuddin ya, Kang
1: Salehuddin.
0: Ada Kang ACT juga ya.
1: Betul.
0: Itu ada Ateng-Ateng juga ya. Mm-mm. Yang suka ditupit. Apa tuh sepatu itu teh? Yang fitnah das ya gitu.
1: Oh,
0: yang depannya enggak tahu.
1: Korban fitnah das ya.
0: Oh iya, korban fitnah das.
1: Ya. Selamat malam juga. Bunga Melur
0: juga ya. Mm-mm. Teh Is juga itu yang tadi tuh ada Mama Indah ya.
1: Mama Indah.
0: Iya. Terus mamah itu
1: permamahan selamat malam
0: ada. Iya. Iya, Teh Asti, Teh Is juga ya ada
1: selamat
0: ya.
1: Selamat malam.
0: Iya, pokoknya buat semua-semua Teh Lisna ya tadi itu ya.
1: Teh Lisna tadi ada betul.
0: Iya, pokoknya buat semua-semua aja deh.
1: Yap.
0: Yang enggak kesapa mah hampura badag.
1: Gitu. Hampura badag. Siap, Teh Olip.
0: Iya. Untung dagingnya ronda dulu ini Teh lagi nunggu pintu belum masuk nih anak.
1: Oh, masih belum beres kerja kah, belum pulang?
0: Ibu udah, cuman lagi mamingan aja gitu.
1: Oh, lagi mamingan. Oh, iya. Setara anak muda iya. Gitu ya.
0: Paling mantepnya buat Arida ya.
1: Terima kasih banyak Teh Olip.
0: Sehat selalu ya.
1: Amin doa sebaliknya. Hati-hati di jalan.
0: Ya, pulangnya hati-hati di jalan. Jangan ngebut, jangan nunutan ya.
1: Betul,
0: semoga
1: betul.
0: Semoga Ridho jadi orang yang sukses ya.
1: Amin,
0: yang jadi
1: alamin.
0: Yang dermawan gitu ya.
1: Amin, amin,
0: sesuai
1: amin.
0: Sesuai namanya gitu ya.
1: Amin. Terima kasih banyak, Teh Olip.
0: Ya, makasih Ridho ya ucapannya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Teh Olivia Senja. Ya sudah, kalau begitu sudah fortuna semuanya. Kita putarkan lagu-lagu yang sudah di request tadi. Dan selamat mendengarkan pastinya. Jangan kemana-mana, tetap di Ngeronda Fortuna FM. Kencereng gai.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindrengna di Sukabumi.

97.7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, tak terasa sudah jam 11 lebih 9 menit ya, yang artinya kurang lebih ya waktu kita, kebersamaan kita tinggal 45 menit sampai 50 menit lagi. Dan kalau begitu, supaya tersapakan semua, kita coba cek deh komen-komen dan juga WhatsAppnya Radio Fortuna. Ini ada dari Bang Lens nih. Selamat malam, ini ada nih Bang Lens ngaronda Fortuna FM genjreng. Selamat malam Aido, semangat sampai tuntas. Pengen lagunya Simpan Rindumu dari Leo Waldi. Oke, boleh. Ini salamnya untuk semua-semuanya aja dari A sampai Z, special untuk Lisna. Makasih Aido. Sama-sama Bang Lens, Rido carikan dulu lagunya ya.

Oke, simpan rindumu dari Leo Waldi. Selanjutnya juga ini ada Telisna juga. Selamat malam Telisna. Assalamualaikum ngaronda Fortuna FM genjreng guys. Selamat malam Arido, pengen request lagunya Siksa Cinta dari Ruby Viola nih. Salam-salamnya buat Bang Lens, Manini, Teh Olive, Teh Ranti, Teh Mel, buat semua aja. Spesial buat yang lagi tugas Arido, semoga sehat, bahagia, panjang umur, banyak rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Doa sebaliknya juga untuk Telisna. Ini terima kasih Fortuna FM genjreng guys. Digenjrengkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Rido, cek dulu lagunya ada atau enggak ya Telisna ya.

0: Waduh nih, mohon maaf nih, sepertinya Siksa Cinta ini dari Ruby Viola belum masuk nih Telisna nih. Jadi mohon maaf tidak bisa diputarkan. Mungkin lagu yang lain ini adanya Siksa Rindu, Siksa Kubur. Oh my god. Cuman ada itu, Siksa Rindu dan Siksa Kubur. Ya ampun. Jadi Siksa Cinta gak ada. Mungkin yang lain Telisna. Dan selanjutnya kita coba cek deh di Facebooknya Radio Fortuna udah ada siapa aja nih yang komen-komen malam hari ini. Ini ada selamat malam untuk Diar Suwardi nih. Ini Ngaronda Fortuna Genjrengga. Ikutan nimbrung nih, salam kenal kepada semua pendengar dari dulu hingga sekarang. Selamat bertugas kepada pembawa acara. Terima kasih banyak, selamat malam untuk Diar Suwardi. Late Channel juga selamat malam, Ngaronda Fortuna FM Genjrengga. Assalamualaikum Bang Rido, cuman absen aja. Gak apa-apa, terima kasih banyak. Ada Tomiam Virgo juga, selamat malam Mas Irul. Terus Sab Rashidin juga dari Tembung Sumut. Terus Tole Mainan, salam dari Jampang Kulon, selamat malam. Ada Bobo juga, Ngaronda Fortuna FM Genjreng. Digenjreng kan Kang Bobo? Oke, lagunya Pengen Kecewa Dalam, Setia Ayu Cantika Adaga. Coba ya kita cek dulu ya. Kecewa Dalam Setia itu ada, cuman yang nyanyinya dari Thomas Arya nih. Gimana nih? Gak ada kalau yang dari Ayu Cantika. Dan sepertinya komen-komen Facebook juga baru segitu aja. Boleh deh yang mau bergabung melalui telepon Fortuna juga tadi sudah banyak yang masuk-masuk. Ada siapa aja nih tadi nih? Coba kita cek. Oh ini ternyata langsung disamber ya. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ngaronda Fortuna FM Genjreng
0: Genjreng digenjrengkan saja. Mana ini?
1: Ya,
0: nuju Ngaronda.
1: Ngaronda. Oh banyak pemuda. Sama pemuda masih.
0: Wah, iya mah atel ini ngali pemuda teh.
1: Benar-benar.
0: Di depan mana ini? Jadi base camp ya tete.
1: Pemuda teh banyak.
0: Oh, syukur atuh hari banyak mah jadi ada yang jagain ya.
1: Anak mani ini bujang tiga.
0: Oke.
1: Temen-temennya matak mani ini kayak nih merung ikutan.
0: Oke. Jadi ya syukur-syukur merenang sambil menemani mak Nini. Wah ini pada belum tidur jam 11 G-nya.
1: Ya. Jam 12 G belum tidur mak Nini mak.
0: Oh, begadang wae ya orangnya ya.
1: Makanya geranya baru pulang di Sekarwangi. Ayo nak. Tidur.
0: Ya sudah teman ini mau lagu apa mangga?
1: Laguna Hidup Tanpa Cinta.
0: Hidup Tanpa Cinta?
1: Ya.
0: Siapa coba yang nyanyi itu?
1: Asa Oma Irama dah.
0: Ah enggak ada Hidup Tanpa Cinta mah.
1: Kata Pujangga.
0: Oh, kata Pujangga. Ya. Itu mah kayaknya liriknya man ini mah dah.
1: Kata Pujangga.
0: Kata Pujangga. Oh, kata Pujangga baru ada.
1: Iya, hidup nah. Tanpa cinta.
0: Oh, yang itu.
1: Bagai taman tak berbunga.
0: Ya Eta. Sudah, sok atuh. Boleh, mangga salam-salamnya buat siapa?
1: Salam nama Kang Anu Ganteng Geraningnya Cep Banglen sareng Neng Lisna. Ujeng-jeng sareng Mama Rita. Sareng deui Kang Den Bantas, Den Gemol. Ayah Deni, Kang Herlan, Kang Irfan. Korban fitnah das ateng-ateng. Maman Apero. Abah Kerdil. Kang Mami sareng Papi. Neng Aren, Neng Jule. Neng Olive sareng Neng Meli. Neng Balebat. Kalau doi waong sarang istina Kang Egay we di anu jempling wae ya Kang Egay.
0: Kang Egay.
1: Geralai naik. Tate geranya kalah Kang Henen we. Terus Kang Opak Ben, Kang Santana, Api Udin, Kang Surya, Cep Basar, anu ditakokak. Cep Basar, ayo naik ya man ini, tos naik.
0: Bisi atas bobo.
1: Oh, kamu nanti tos ngekepan merenya.
0: Ngekepan, sah. So kepo man ini mah.
1: Aduh, nah. Ain teu kepo, mah tinggaleun jaman.
0: Oh, eta mah kepo kahirupan batur.
1: Kang BG, Kang AM nu di Baros, Kang Anjas. Sareng deui Neng Citra, sareng Cepajrina. Kang Mamah Rita, Mamah Bungsu, Mamah Sam, Mamah Sipa. Sareng deui Mamah Ardi, Mamah Riji, Mamah Adit. Kang Ami Ani, Neng Yuni alias Neng Ratu, Joko Tau,
0: Kade Batu,
1: Amar Servis, Duda Araban, Kang Kalakai sarang Pucukna, Neng Iis, Neng Nina, Kang Odoi,
0: Neng Bobo,
1: Kang Rai, Kang Solehudin, hayo Kang Solehudin gerak naik, yoman ini tos naik Kang Solehudin. Kang Wahyu Tahu, sareng Kang Hamid, Kang Ibu Ipung Sapuro, Mami Minok, sareng Neng Hajahna, Bapak Marwan, sareng Ibu Na, Kang Po Nura, sareng Dei, Kang Mama Rindu, Mama Ranti, sareng Atau Mami, Papi Hayo tadi goyang ya kuman ini, ya buru naik deh.
0: Atos, Atos teket, tekengeng naik deh, ngan sekali jatah nage.
1: Ya.
0: Maruk.
1: Cara mam tiasa ngawadah.
0: Oh, sekali. Sok.
1: Wan ini. Mam tiasa ngawadah, ngur man ini, teh. Atos we nyaanya.
0: Mangga, man ini.
1: Sepesial nama. Kang
0: anu kasep anu nuju ka. Amin amin
1: hatur nuhun. Kasep nyari rasa nih.
0: Mohon.
1: Oh nyari ra nyanya sing mulus rahayu sing berkah salamet.
0: Amin. Sawangsulna doa sebaliknya amin. Amin ya rabbal alamin. Amin
1: milik rezekina.
0: Mohon.
1: Ulah kirang-kirang apunten manini seueur kalepatan nya
0: sepnya. Sami atur hideung ge.
1: Karonda malam Minggu pertuna FM. Pinrayeun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah ya Allah. Tuhnya kuat pabaliu eta. Aduh urut ngomong jeung man ini mah benar-benar. Man ini digenjrengkan sehat selalu man ininya. Ya sudah, sudah Fortuna semuanya ini sudah ada beberapa lagu yang sudah di request juga. Dan kalau begitu kita putarkan saja. Dan pastikan selamat mendengarkan. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 90,3

Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjerengna di Sukabumi. Sudah Fortuna semuanya, wah tak terasa kebersamaan kita tinggal kurang lebih 10 menit lagi ya. Dan ini sepertinya berada di interval terakhir untuk yang mau request malam hari ini di Ngeronda. Boleh banget. Dan pastinya sebelum Rido pamitan juga, ini Rido coba bacakan di Facebooknya Radio Fortuna juga ini. Selamat malam untuk Tumiar Idawati, Ateng-Ateng juga, Ngeronda Fortuna FM Genjreng. Assalamualaikum Arido, selamat malam, yang sehat selalu dan bahagia, amin. Sebaliknya juga, mau lagunya Maafkanlah Dia dari Mega Mustika. Salam-salamnya buat Teh Olivia, Mak Nini, Bu Ipung Sapuro, Teh Meliandri, Aminah. Pokoknya buat semuanya aja fans Fortuna sehat selalu. Spesial buat Arido, sehat walafiat dan bahagia and sukses. Terima kasih Genjreng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam untuk Kang Ateng-Ateng ya. Ini Rido carikan dulu lagunya.

0: Nih Kang Ateng, mohon maaf nih, sepertinya lagunya belum masuk nih ke Fortuna. Jadi maafkanlah itu, adanya dari Reza Re Ungu dan Krisya aja. Nih maafkanlah dia dari Mega Mustika, sepertinya belum masuk nih. Mohon maaf ya Kang Ateng, tapi terima kasih banyak sudah komen-komen nih di Facebooknya Radio Fortuna. Selanjutnya juga ini kita coba angkat telepon deh. Ini ada siapa nih? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Alonda Porto FM Genjreng euy.
0: Genjreng euy. Ini dengan siapa di mana ini?
1: Kang Anjas pribadi.
0: Kang Anjas
1: pribadi.
0: Kang Anjas pribadi, selamat malam.
1: Ya, ini Kang Arido ya, salam kenal ya.
0: Betul, salam kenal juga. Ya. Kang Anjas, ini ngomong-ngomong mau lagu apa nih?
1: Lagunya dari Kang Imam S. Arifin ya, Dusta Kepalsuan.
0: Dusta Kepalsuan?
1: Iya, dari Imam S. Arifin ya.
0: Coba sebentar, kita cek dulu ya.
1: Kang Arido ya.
0: Takutnya tidak ada Dusta Kepalsuan. Ya. Tuh kan.
1: Ya, Dusta Kepalsuan.
0: Belum ada nih, belum masuk.
1: Oh, kalau itu dari Kang Imam S. Arifin juga ya, yang berjudul Pantang Berdusta, Pantang Berdusta,
0: Pantang Berdusta ya.
1: Berdusta ya.
0: Pantang Berdusta juga belum ada nih. Adanya
1: Pantang. Ya?
0: Apa
1: aduh,
0: dong?
1: Apa ya, ya dari Kang Imam As Arifin ya.
0: Dari Kang Imam As Arifin.
1: Kalau begitu mah tuh biasalah.
0: Apa
1: mahkotaku
0: tuh?
1: Mahkotaku tuh dari Imam As Arifin ya. Mahkotaku.
0: Mahkotaku.
1: Ya.
0: Oke. Mahkota cinta adanya dari Saiful Jamil ini.
1: Kayak deh ya.
0: Coba.
1: Hanya belum kumplit jadi Fortuna ya.
0: Imam S. Arifin ini adanya Mengapa Kau Patahkan.
1: Terus
0: Pagar Makan Tanaman, Cadangan Cinta. Banyak sih ini. Cuman yang
1: Cadangan Cinta lah.
0: Oh ya udah boleh.
1: Sudah mendengarkan
0: ya.
1: Ya, sok. Ya buat yang terinergi ya. Nini ya, Mama Nini ya.
0: Mak Nini, nah, betul.
1: Tulap yang punya Mekang Amir Sarga, Kang Amat Servis Pelabuhan Ratu.
0: Betul.
1: Tulap yang Fajri ya, yang Om Jensen. Itu tuh yang Bigger Bitung ya. Kak Santana ya.
0: Kang Santana.
1: Yang punya nama Kang Nuri Anjur, Kang Basar.
0: Kang Basar.
1: Spesial aja lah.
0: Spesial.
1: Buat Anisa Ea ya.
0: Iya.
1: Paling mantap buat Kang Rido yang banyak tugas.
0: Terima kasih banyak
1: Kang Anjas. Ya, Kang Rido ya.
0: Amin doa sebaliknya.
1: Pindra Fortuna
0: Genjreng euy.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaronda Fortuna FM Kang Anjas. Kang Anjas pribadi lagunya Cadangan Cinta Imam S. Arifin. Boleh selanjutnya apakah ada yang mau bergabung lagi nih di interval terakhir? Nih keburu Tisoleda tuh. Siapa tuh tadi tuh terakhir? Boleh, mangga. Dan sepertinya juga ini tidak ada yang mau bergabung lagi. Dan kalau begitu kita putarkan saja lagunya. Dan selamat mendengarkan.

Yap, saudara Fortuna semuanya. Kalau begitu, kita harus pamit undur diri. Dan pastinya terima kasih banyak yang sudah bergabung malam hari ini di Ngaronda nih. Selamat istirahat, selamat tidur nyenyak. Dan kalau begitu, Rido yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.